0: melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program prioritas nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu. Tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana menstruanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang sudah ditutup, maka kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita sudah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan, gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji, ibadah haji, diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemampuan haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air.
11: jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar, dan walaupun kecapean, alhamdulillah, dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat wilayah ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mabrur dan mabrur, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di rumah.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Embarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo di NTT belum, kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
2: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
3: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
4: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
5: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kembali ke sajian program Samarinda Pagi. Kami juga akan lengkapi sajian informasi Anda dengan informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum Pak Mur, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar ini Mbak Mita?
2: Alhamdulillah baik, secerah pagi ini Pak Mur. Gimana sehat teman-teman di sana?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan semangat pagi tentunya Mbak Mita.
2: Betul, nah bagaimana dengan laporan informasi kebencanaan selengkapnya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan mengupdate informasi bantuan kami selama 24 jam. Edisi hari Rabu 3 Juni tahun 2026 hingga pukul 08.00 pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai bantuan titik hotspot. Berdasarkan informasi sebaran titik panas di Provinsi Kalimantan Timur dari BMKG, terdapat 19 titik meliputi Kota Balikpapan, 2 titik di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Bontang 1 titik di Kecamatan Bontang Selatan. Kabupaten Paser terdapat 5 titik di Kecamatan Batu Sopang. Kabupaten Kutai Timur terdapat 4 titik di Kecamatan Pengalon 3 titik, Kecamatan Sangatta Utara 1 titik. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 5 titik di Kecamatan Lojanan 1 titik, Kecamatan Anggana 2 titik, Kecamatan Muara Jawa 2 titik. Kabupaten Bro terdapat 2 titik di Kecamatan Talisayan. Selanjutnya informasi kejadian signifikan. Yang pertama dari Kabupaten Mahakam Ulu, berdasarkan informasi yang telah kami terima pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, telah diketemukan berdasarkan penanganan korban tenggelam di kawasan perairan Sungai Mahakam, wilayah Kampung Longpahangai, Kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahakam Ulu. Korban atas nama Rahmat Fahri, umur 45 tahun, pekerja petani perkebunan yang beralamatkan di Kampung Longpahangai 2, Kecamatan Longpahangai, dalam keadaan meninggal dunia. Korban sejak hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 pukul 9 telah melakukan mencari emas di kawasan Sungai Mahakam Kampung Longpahangai sekitar pukul 09.20 waktu Indonesia Tengah bersama kedua rekannya yang bekerja sebagai penyelaman secara tradisional yang melakukan peralatan menggunakan kompresor, namun oleh rekannya dapat diketahui pukul 16.30 korban telah tidak ada di lokasi penyelaman. Dengan diketemukannya korban untuk tim gabungan atau tim SAR gabungan kembali ke pos masing-masing dan korban telah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Informasi yang kedua di wilayah Kabupaten Kutai Timur yaitu pencarian warga tenggelam di hari kedua perkembangan pencarian korban tenggelam di Sungai Melenyu 2 Deling LAPT dan DSS Group di kawasan Desa Muara Waho, Kecamatan Muara Waho, Kabupaten Kutai Timur. Korban telah hilang sejak 1 Juni tahun 2026. Tim gabungan telah melaksanakan pencarian di hari kedua di kawasan PT Dan. Korban atas nama Rizky, usia 22 tahun. Hingga pada pukul 17.00 kemarin masih belum diketemukan. Upaya pencarian terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, pihak perusahaan, relawan, penyelam tradisional, serta masyarakat sekitar. Untuk saat ini pencarian difokuskan pada area sekitar lokasi kejadian sepanjang aliran sungai yang diperkirakan menjadi jalur hanyutnya korban. Pendengar, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berkerumun di lokasi pencarian, mengingat di wilayah pencarian banyaknya binatang buas, terutama buaya rawa di sungai. Berikutnya kami sampaikan untuk berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam 6 hari ke depan, secara umum cuaca wilayah Kalimantan Timur masih diprediksi berpotensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kalimantan Timur, terutama di bagian barat, yaitu di Kabupaten Kutai Barat bagian barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur bagian barat dan utara, dan wilayah Kabupaten Berau dari sejak tanggal 3 hingga tanggal 7 Juni tahun 2026. itu tetap waspadai potensi bahaya hidrometeorologi agar dapat mengantisipasi hal tersebut. Jika ada kepencanaan, dapat menghubungi kami di 0813-473-522. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada, selamat bertugas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak Mita.
2: Terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Informasi.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan sajian Samarinda pagi, pendengar, ini terupdate akses logistik yang menghubungkan 3 daerah di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kabupaten Kutai Barat, kini menjadi perhatian serius di mana Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur juga terus memacu proyek preservasi pada ruas jalan poros Kota Bangun, Muara Leka dan juga Muara Muntai. Dilansir Tribun, pendengar, sejumlah alat berat di lokasi tersebut dan personil juga dikerahkan untuk menutupi titik-titik kerusakan yang selama ini memang menjadi keluhan para sopir logistik dan masyarakat setempat. Dikonfirmasi pelaksana proyek, Tommy, pihaknya tengah melakukan percepatan penanganan terutama pada titik-titik krusial yang mengalami kerusakan permukaan. Pihaknya menerapkan standar rehabilitasi jalan yang ketat menggunakan material aspal berkualitas yakni AC, BC dan juga AC, WC. Dan penggunaan material ini dimaksudkan agar jalan juga memiliki daya cengkram yang baik atau istilahnya skid resistance, mendengar, sehingga kendaraan tidak licin saat melintas terutama di cuaca ekstrim. Untuk Anda juga yang memiliki keluhan ataupun juga laporan ya terkait dengan fasilitas jalan ataupun juga fasilitas pelayanan publik lainnya, Anda juga bisa mengikuti atau juga mengirimkan informasi atau bergabung bersama dengan kami untuk sajian program Halo RRI yang akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama rekan Saparudin.

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini saya Saparudin senang sekali menjumpai Anda di Halo RRI edisi Rabu 3 Juni 2026. Ada Marga Rahayu, ada Deni Kartika dan juga ada Aidil Fitri. Betul ya Dil ya? Betul.
1: Oh, Aidil ada.
0: Aidil Febriansyah, ini harus detail karena nama itu penting ya. Selamat hari bersepeda sedunia.
1: Ya.
0: Sudah bersepeda hari ini?
1: Sudah
0: ya? Ya. Yakin?
1: Sudah. Bersepeda motor.
0: Bersepeda motor betul. Tapi yang saya maksud bersepeda hari ini bukan sepeda motor, ya, tapi betul. Sepeda goes ya. Ya. Mudah-mudahan
1: lebih ramah lingkungan.
0: Betul. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya dengan bersepeda juga kita bisa semakin sehat, semakin fit dan bisa kembali menjalani aktivitas hari ini dengan semakin semangat.
1: Kita juga mau mengucapkan ini semoga pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ya, yang sekaligus juga menentukan Ketua Umum KONI Kaltim periode 2026-2030 pagi ini berlangsung dengan lancar. Ketua Umum terpilih ini bisa membawa masa depan atlet Kalimantan Timur yang lebih baik begitu Sapar ya.
0: Dan menghasilkan kesepakatan yang mufakat demi kebaikan bersama.
1: Ya, terutama soal bonus-bonus atlet
0: ya. Ya,
1: supaya makin termotivasi ya. Nanti kita coba mudah-mudahan bisa terhubung bersama dengan reporter kita yang saat ini sedang ada di lapangan untuk mengikuti bagaimana situasi terkini pelaksanaan dari Musol Prof ini. Sapar.
0: Baik, pendengar Anda dapat bergabung bersama kami di 0541743495 736566 atau juga melalui pesan singkat WhatsApp 0811554496. Saya sudah tidak keliru ya untuk nomor handphonenya. Anda dapat berpartisipasi terkait pelayanan publik apapun itu ya di kebersamaan kita Halo RRI edisi hari ini. Marga, sebelum kita jawab beberapa pertanyaan juga aduan dari masyarakat di Halo RRI beberapa waktu lalu, di akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, salah satunya juga terkait jalan Marga.
1: Jalan.
0: Ya, ini di Jalan Suryanata dekat Simpang Kadrioning yang amblas, kembali amblas, ini sudah berulang kali, tapi belum ada tindak lanjut lagi terkait hal itu. Masih terkait jalan juga, ini sebuah lubang ada di tengah Jalan Sirat Salman yang dikeluhkan pengguna jalan, kondisinya dinilai membahayakan terutama bagi pengendara roda 2 yang melintas di kawasan tersebut. Video rekamannya diupload di media sosial itu Senin 1 Juni kemarin. Pengguna jalan mengaku harus lebih waspada ketika melintasi di kawasan tersebut karena lubangnya berada di jalur kendaraan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan terutama saat malam hari.
1: Beberapa kawasan di Kota Samarinda bahkan relawan ya datang dari masyarakat itu melakukan penambalan lubang secara mandiri.
0: Betul.
1: Ya. Coba nanti kita cross check ya, dan para pendengar ya juga bisa menyampaikan di sesi Halo RRI di edisi hari ini di 0541-7365-66-743-495 terutama Anda warga Kota Samarinda tadi di kawasan Sirat Salman,
0: Sirat Salman
1: dan juga Suryanata.
0: Suryanata
1: ya.
0: Ini arah ke jalan kediaman dirimu.
1: Iya, arah Tegarong ya.
0: Ya.
1: Memang ada apa? Lubang.
0: Iya. Jadi, semacam dibilang amblas lah gitu.
1: Ya, jadi oleh warga itu dikasih penanda warna putih, memang cukup mencolok sehingga pengendara yang tadinya sempat terjatuh di lubang itu atau mungkin terperosok di dalamnya begitu ya, ini sudah mulai menghindari. Tetapi yang bahaya justru yang di bagian belakang.
0: Betul.
1: Jadi kaget kan ada yang memutar ya. Kemudian suara Anda solusi bersama juga kami hadirkan, bisa dilihat di tayangan kita di YouTube maupun Facebook untuk barcode atau kode batang yang bisa Anda pindai pendengar, dan di sana kami sajikan. Silahkan dituliskan nama, kemudian juga keluhan dan bukti dukung jika ada, karena semua laporan yang sudah masuk ke Halo RRI akan diteruskan kepada OPD bersangkutan.
0: Baik, sudah ada Pak Hanyek di Kutai Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hanyek.
2: Selamat pagi Amai, selamat pagi Mbok Marga.
0: Iya.
1: Kutai ini ada Barat. Juga loh jawaban dari Pak Hanyek.
0: Pak Hanyek nanti.
1: Ya, nanti ya ada ada jawaban yang kami teruskan Pak Hanyek soal jalanan yang kemarin ke Dinas PUPR ya. Nanti kita bacakan Pak Hanyek. Silakan aduannya dulu ya.
0: Ada apa nih pagi ini di Kubar Pak Hanyek?
2: Kemarin itu saya kan minta supaya ada penanganan jangka pendek.
1: Ya.
2: Jalan yang di Karangrejo itu, karena kalau mobil yang dari pelabuhan CPO itu membawa lumpur apa main capat dan Bu Marga. Nah, kalau hujan dia jadi lumpur, kalau panas jadi debu. Kita minta supaya akses jalan itu penanganan jangka pendeknya itu di semprot itu supaya
0: debunya berkurang.
2: Ya, tetapi saya ada terima jawabannya itu Dishub tahun ini sudah menyiapkan market kejut di daerah Karangrejo. Apa ini? Ini saya kan minta supaya obat sakit mata bukan obat sakit perut. Nah, kami masih proses untuk mereka apa market kejut. Terus daerah apa di Karangrejo ada perusahaan sawit of macam. Nah, terus ada juga pertanyaan apa jawaban jam beroperasi sudah kita sampaikan sesuai aturan, tapi tetap juga mereka tidak melaksanakan. Saya tidak tanya itu terhadap apa Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, tapi bagaimana mereka berkoordinasi dengan perusahaan penanganan jangka pendek, disemprotlah itu bok warga. Nah, tapi ya kami ini kan mentang-mentang kami orang bodoh krongo, lalu ya jawabannya asal lah. Nah, kemarin saya ke Jengan Danum apa Amai Papar Bu Marga, jadi apa ada kegiatan pengecoran untuk jalan nasional. Kami sempat bincang di situ dengan apa kontraktor pelaksana. Nah, Bu Marga, aku tuh sedih saya. Perusahaan itu mengangkut batu untuk kepentingan masyarakat Kutai Barat, Mahakam Ulu. Itu juga masih diminta jatah oleh oknum-oknum tertentu. Sungguh terlalu itu, sungguh terlalu. Sudah jalan rusak, ikut mengeluh, begini, tetapi mereka tidak mendukung. Sedih saya Bu Marga.
1: Pak Hanya, itu lokasi persisnya di mana? Jadi bisa kami teruskan, berarti ada praktik pungli ya?
2: Iya, di bawah jembatan apa ATJ yang belum jadi, jembatan Mangkrak itu. Terus yang kedua, mereka juga mengeluh kontraktor itu. Saya tanya juga, tolong bang, saya bilang yang diperlukan masyarakat ini sekarang ini dari simpang lampu merah simpang raya menuju ke rumah sakit, karena orang sakit yang dibawa ke sana kan lewat jalan seperti itu, aduh parah, orang mati juga parah, yang sehat juga tidak mampu lewat di situ, begitu kondisi jalannya. Anu katanya itu mau ditangani oleh kabupaten, nunggu kapan, sampai kapan, itulah. Nah, terus selanjutnya mereka juga karena fondasi jalan Trans Kalimantan yang ada ini Bu Marga tipis. Nah, jadi kalau di aspal walaupun tiga lapis tidak kuat Bu Marga, karena truk-truk CPO yang bawa sampai apa 20-an ton itu tiap hari ya tetap amblas. Nah, memang solusinya memang rigid. Nah, makanya saya Bu Marga, saya berapa kali saya minta supaya dari Balai Jalan itu menjelaskan berapa biaya pembangunan jalan rigid itu per kilometer. Nah, apalagi di saat apa namanya dolar naik, ini kan termasuk dolar BBM macam itu harapan kami. Iya. Nah, jadi kalau bisa supaya itu juga baik, diperhatikan.
1: Baik. Pak Hanya, terima kasih banyak. Kita bergantian dengan yang lain. Terima kasih banyak Pak Hanya. Kita ada penelpon selanjutnya ya dari Pak Hanya, sudah kita catat, dan nanti setelah ini kita akan bacakan jawaban atau juga tanggapan dari Pemkab Kubar ya. Ada siapa Sapar?
0: Belum bisa tersambung. Ini kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0541 736 566 743 495, kita terima dulu ya di telepon pagi ini. Halo.
1: Baik, sambil menunggu ya untuk diangkat terlebih dahulu dari gatekeeper kita, ada jawaban yang sudah kita siapkan. Ini keluhan Pak Hanye cukup lama sebenarnya, kita teruskan. Di tanggal 25 Mei 2026, tumpukan pasir dan batu proyek drainase di Jalan Narasguna dekat SMA Negeri 2 Sendawar yang memakan badan jalan dan membahayakan pengguna jalan pada malam hari karena minim penerangan ya. Ini sudah diteruskan reporter Mikael kepada Dinas PU Kutai Barat. Sapar, jawabannya ya adalah setelah dicek, ini yang ada justru SMK Negeri 2. Dicek di map atau di peta ya, secara Google Earth begitu, ini tidak ada jalan Narasguna. Jadi barangkali melalui kesempatan ini Pak Hanya juga bisa mengirimkan melalui chat WA kita untuk kepastian lokasi yang tadi disampaikan di mana, karena Jalan Naras, oh yang ada Jalan Naras Gunak, ya berarti benar maksudnya mirip-mirip aja sebenarnya. Ini jawaban dari PU katanya ya, ini nanti akan diteruskan kembali karena dari PU Kutai Barat meminta lokasi persis sehingga nanti akan langsung terjun ke lokasi itu, begitu Pak Hanya ya.
0: Baik, Marga kita terima kembali. Halo Pak Arman di Loajanan, halo. Ya mungkin kita terima Bu Ria Fauzi dulu.
1: Boleh. Silakan Bu Ria, suara Anda solusi bersama. Ada aduan apa hari ini?
3: Terima kasih Mbak Marga. Aduannya sebenarnya berulang-ulang. Walaupun sudah disampaikan ke bersangkutan, tapi tidak apa-apa. Siapa tahu tidak ingat mereka, jadi saya ingatkan lagi. Ya tidak lain tidak bukan masalah pohon di depan rumah di pinggir sungai. Pohon ketapang yang tinggi menjulang. Oleh sudah disampaikan ke DRH ya, sudah ditanggapi saat waktu itu.
0: Tapi belum ada itu, sampai hari ini belum ada ke situ Bu Ria.
3: Belum ada Mas.
0: Okay.
3: Terus yang kedua masalah lampu jalan juga yang di dekat yang mau ke DPR itu dekat Islami lampu jalan ada tiga kan di situ apa lampu merah?
0: Iya.
3: Lampu merah simpan tiga. Itu juga sudah bertahun-tahun juga sudah yang selalu sering saya ajukan di sini, tapi kayaknya mereka masih tidak mendengar kali atau apa gitu ya, karena itu menyangkut orang banyak Mbak, jadi perlu diingatkan dan diingatkan.
0: Yang simpang tiga itu ya Bu Ria ya?
3: Iya, yang simpang tiga itu Mas, karena saya selalu lewat di situ, pasti lewat ke situ ke PPR sering lewat, dan saya yakin orang DPR juga sering lewat karena memang kantornya di sana. Nah, jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan. Baru kita bilang, oh iya memang sudah disampaikan tapi belum ini. Oh kasihan ya. Jangan sampai itu terjadi Mbak atau Mas, karena kita ini memang sangat butuh hal-hal seperti itu gitu loh. Karena itu kepentingan umum. Terutama pohon di depan rumah saya ini, anak-anak banyak, pohonnya tinggi menjulang, air di bawah pohon itu air karena sungai kan di pinggir. Mana tahu nantinya kalau sudah enggak, ini karena berat di atas, pohonnya bisa tumbang. Bukan cuma satu dua rumah aja yang kena, tapi bisa kena banyak gitu loh. Jadi itu aja, terima kasih Mbak Marga, sehat selalu, Masnya juga sehat selalu, panjang umur sukses semuanya.
0: Amin.
3: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Kita terima kembali, ada Pak Arman di Loajanan. Assalamualaikum Pak Arman. Halo.
1: Iya. Halo. Termasuk untuk pertanyaannya Bu Ria Fauzi, seperti yang sudah disampaikan Bu Ria ya, bahwa ini sudah kita teruskan juga ke Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, tetapi sayangnya sampai dengan saat sekarang aduan tersebut yang sudah masuk ke DLH melalui Halo RRI dan sudah kita sampaikan juga kepada DLH Samarinda, ini belum ada tindak lanjutnya ya. Tapi terima kasih Bu Ria ya, kita akan coba ini meneruskan ulang untuk meminta tindak lanjutnya ya. Sudah ada siapa?
0: Ada Pak Ridwan di Pasir. Selamat pagi Pak Ridwan.
4: Selamat pagi Bu Susafar, Mbak Deni, Mbak Margahayu yang cantik, pemimpin redaksi.
0: Iya. Gimana kabarnya Pasir pagi ini Pak Ridwan?
1: Isik kabar taka kalau sana.
0: Oh, isik kabar taka.
4: Buendeta.
0: Ada informasi apa nih? Ada keluhan apa di Pasir ya, pagi ini?
4: Bang Sapar, Khusus Sapar sebelum aku nyampaikan, Bu Ria kalau di sini itu langsung aja ke BBBD, pasti di tingkat lanjut itu bawa mesin sensor mereka itu di. Itu saya Bu Ria itu. Saya hanya menanggapi aja ya, bukan mengeksekusi.
1: Jadi mungkin ya, bagusnya fotonya terlalu tinggi seperti apa baru diteruskan ke BBBD. Bagus juga nih.
4: Itu.
1: Coba Bu Ria fotoin, nanti kita teruskan ke BPBD Kota ya. Kita punya kerjasamanya nih Bu Ria.
4: Ya maaf, kalau teman-teman biasanya gitu, kalau ngelapor langsung datang ke kebencanaan. Ya.
1: Dan bisa tindak lanjuti. Cuman memang setahu saya Pak Ridwan, kalau memotong pohon itu memang harus koordinasi ke DLH. Ya
0: ada aturannya, ada aturannya.
4: Benar, tapi yang mengeksekusi itu nanti BBBD, tim DLH itu datang. Ini dipotong enggak?
1: Menarik informasinya.
4: Ya, terus kayunya itu kan nanti ada yang manfaat untuk bakar bata atau apa, nanti ada itu datang. Nah, saya kefokus apa yang ingin saya sampaikan ada dua nih.
0: Iya, silakan.
4: Panjang, Mbak Marga. Ini boleh. Mbak Marga ini tugas Marga ini. Kemarin kan stasiun Grogot itu kan kebakaran. Ya. Kenapa bisa disambar petir, ardenya atau apa? Tapi sudah dijelaskan sama Bang Marwan kan. Mm-hmm. Nah, di sini ada radio nih. Saya malah dengar Kumala nih pagi-pagi Jos dari Relay Joska itu kan. Saya menyayangkan ya. RI yang begitu tua, kok ardenya nggak kuat gitu kan? Itu aja nggak, saya nggak panjang. Kedua, laporan kedua nih, sering kali, karena saya pakai YouTube nih, sering kali lapor ke POM Google gitu kan. Nah ini sejak saya tanyakan ke Bang Jun tadi pagi, saya privat aja dengan Bang Junaidi. Jun, kok bilang, Om Jun, kenapa kita disuruh ngelapor ke POM Google itu, saya buka di YouTube itu, di situ HTTPS, ya kan, _.2, di situ bit area 46B _.PSN.
1: Oh, di bagian bawahnya destination, tujuan.
4: Iya, deskripsinya itu. Deskripsinya kan tadi, itu kan bit, itu kan pencapaian, royalti, kita suka. Kenapa kok bukan RI? Berarti kan konten itu ketika kita melaporkan royalti bit, di kontennya itu loh, mohon maaf ya saya bukan terlalu ngerti ya,
1: nanti kita coba minta bantuan ke konten media baru kita ya, KMB kita ya.
4: Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Bit area itu adalah pencapaian royalty ya, ya.
1: Pak Ridwan, ini mohon izin ya, karena di Halo RRI kita menerima pelayanan publik, kemudian laporan kehilangan dan juga aduan yang lain. Nanti untuk yang teknis ini kita akan telepon Pak Ridwan ya, karena ini berkaitan dengan teknis internal RRI.
0: Betul.
1: Ya. Jadi bisa langsung aduannya apa? Jadi yang pertama terkait dengan stasiun Grogot kebakaran tadi, seperti apa?
4: Terus laporan itu kan harusnya masukkan ke RI, bukan ke konten bit RI.
1: Baik, Pak Ridwan, langsung ke aduannya Pak Ridwan. Nanti yang untuk ini kami akan telepon Pak Ridwan langsung, jadi nanti Japri bersama dengan konten media baru kami.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Pasir. Kita ke Pak Arman di Loajanan.
1: Terputus?
0: Terputus?
1: Ya. Kita masih mengundang Anda untuk bisa bersama dengan kami, pendengar di Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Kita sampaikan bahwa di Halo RRI kami menerima segala macam aduan, baik itu laporan kehilangan maupun juga hal-hal teknis terkait dengan keluhan Anda seputar pelayanan publik ya, laporan-laporan lain ya. Tetapi untuk khusus kaitannya dengan kinerja internal RRI, kita minta akan disampaikan secara japri ya, tidak di udara seperti ini.
0: Betul, karena memang juga ada prosedur yang memang harus dilalui begitu ya. Ini ada pendengar kita yang juga bergabung di Halo RRI Marga terkait aduannya melaporkan keluhan terkait fasilitas jalan raya di Kota Samarinda. Fasilitas ya, ada Sandi. Betul, saat ini lampu traffic light di kawasan Simpang Trikora menuju arah Jembatan Mahkota 2 atau Jembatan Ahmad Amin ini sebagian dalam kondisi mati atau tidak berfungsi. Kondisi ini cukup membahayakan para pengguna jalan dan berpotensi memicu kemacetan serta kecelakaan mengingat jalur tersebut merupakan salah satu akses yang cukup padat kendaraan. Mohon kiranya melalui program Halo RRI ini informasi dapat diteruskan ke pihak dinas terkait agar segera mendapatkan perbaikan demi kenyamanan dan keselamatan warga Kaltim khususnya di Samarinda. Terima kasih atas ruang yang diberikan. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Berarti di sub ya ini ya?
0: Iya, betul.
1: Di sub Samarinda, kawasan persisnya tadi di?
0: Di Jembatan Ahmad Amin.
1: Oke.
0: Ini kembali ada yang bergabung juga minta tolong dibantu polisi lalu lintas setiap pagi sampai siang di lampu merah Jembatan Mahakam, sering terjadi kecelakaan. Minggu kemarin sudah terjadi satu kali.

0: di sini ada aspirasi ya. Ini penting ini. Boleh. Untuk mencegah markup ini. Tolong rekaman apa yang saya sampaikan ini direkam, kalau bisa disampaikan kepada langsung kepada Bapak Prabowo. Atau yang kedua, kita buka lagi diskusi di RRI kepada pihak-pihak tertentu yang bersepatnya seperti anggota dewan yang ada di provinsi atau kabupaten kota atau pihak PUPR. Ah, ini mengenai tentang markup di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah, misalkan seperti ini usulan saya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kita untuk mengungkap kasus itu kan perlu bukti. Nah, saya mengikuti OJK, mengikuti KPK dan lain-lain, mulai dari provinsi sampai ke Jakarta sana. Kelemahannya di mana? Alat bukti. Kelemahannya di alat bukti. Saya berharap untuk usulan-usulan pengadaan jalan, jembatan atau apapun itu tentang barang dan jasa, baik di tingkat kelurahan, desa, kabupaten, kota, nah itu surat-surat proposalnya itu di pertanggungjawabannya itu dilampirkan foto-foto yang sebelum dan sesudah dan diberikan kepada pihak masyarakat terdekat itu pertama, atau kepada pihak universitas, misalkan di universitas itu kan ada lembaga hukumnya, sehingga data berkas untuk menggugat itu masyarakat nggak kesulitan lagi, kan kelemahannya di situ, sehingga kebocoran-kebocoran dana kan sekarang dipangkas gara-gara kebocoran dana itu. Nah, saya berharap kepada Bapak Prabowo untuk memerintahkan kepada jajarannya agar supaya pertanggungjawaban pekerjaan barang dan jasa itu suratnya diberi kepada masyarakat tempat dia pekerjaan itu kemudian dan diserahkan kepada pihak universitas agar supaya itu menjadi publik kan. Nah, jadi nggak dinikmatin atau dikonsumsi oleh pihak-pihak tertentu aja, sehingga pekerja-pekerja itu kalau ada yang ada kok apa indikasi markup dan bla bla bla itu bisa terungkap anu busu sabar.
1: Terima kasih Pak Arman. Ada lagi?
0: Dada itu aja.
2: Ya. Baik.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima Pak Budiman Arief di Samarinda.
3: Baik. Satu suaraku. Saya akan menjelaskan tiga titik yang ada di kota Samarinda. Satu, Mak Marga. Itu apa jalan untuk penyeberangan di jalan Rapak Dalam itu di Lampu Merah sampai menuju ke SMA Plus Lampu Merah itu apakah sudah untuk penyeberangan sudah disempurnakan? Karena sulit saudara kita mau menyeberang. Di bawah lampu merah itu kan ada garis marka. Jadi mereka kalau mau nyeberang harus melewati itu menurut peraturan pemerintah kan gitu. Tapi belum sempurna waktu itu saya lihat. Kedua, jalur Jalan Bayangkara Samarinda, tepatnya dekat Poltabes Samarinda. Polresta Samarinda ya. Itu ada jalur penyeberangan, Mbak. Ada jalur untuk berputar. Itu ditutup aja, Mbak. Jadi masyarakat kalau mau berputar, putarlah di Taman Samarinda. Jadi, tidak terganggu sarana, lancar. Karena kalau ada tamu datang, jalur cepat, saudara kita juga pemakai jalan sering terganggu. Karena mau keluar dari muara KS Tubun itu, di situ jaraknya pendek. Sangat pendek di situ. Jadi harus, mau tidak mau harus kita sama-sama menerima dan disiplin. Jalur panjang jadi mudah konsentrasi, tidak terjadi sesuatu apa-apa. Saya khawatir nanti di depan kantor polisi terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu di depan. Begitu ya. Ketiga, tolong coba ditinjau kembali jalan jalur R2 di jembatan Mahakam yang baru itu. Paling tidak kalau tidak mau diagak dilebarkan, dibuatkan pagar di pinggir secara akurat. Mengingat Mbak Marga, sekarang masyarakat banyak. Jadi padat berkendaraan. Menyeberang Sungai Mahakam lewat jembatan yang terbaru kembali di atas itu. Untuk seperti R2. Untuk berisiko Mbak Marga. Apalagi pada tikungannya itu. Tikungan dari Samarinda mau nyebrang pas di atas Sungai Kuledang itu cukup mengkhawatirkan. Karena mereka ini kita tidak nyatakan masyarakat pemakai jalan ini mau santai. Tidak. Ada yang agak cepat mungkin karena ada sesuatu. Sehingga mereka berbuat

0: terima kasih. Selamat pagi juga Pak Budiman di Samarinda. Kita ketemu siapa Mbak Deni? Ada Pak Mamat di Samarinda. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Bang Sapar. Selamat pagi Mbak Deni. Selamat pagi Mbak Marga.
0: Iya, satu ketinggalan.
2: Mas Aidil.
0: Mas Aidil ketinggalan. Nanti enggak tayang kami di YouTube ini kalau enggak disebut namanya ya.
1: Ini keluhan di jalan ya. Iya. Jadi Polantas ini mesti lintas ya. Pak Ismail itu kan kanit lantas sudah dirazia yang kena pot yang grong itu nah. Kalau perlu ya kalau ketemu di jalan diambil motornya itu. Ya, kalau di gergaji besi, Bang Sapar, Mbak Marga, karena saya waktu hari apa ya Kamis kan mau nyembelih sapi keluar dari Gang Beden tuh, nggak apa-apa Mbak Anu Bang Sapar, Mbak Marga, laju si Brong nih balapan. Kita nih kan sudah membawa apa namanya pisau sembelih,
0: ya, peralatan,
1: peralatan. Pas terserempet Bang Sapar. Apa dikira kita nanti begal?
0: Bujur?
1: Wah, ngeri ini begal ini. Banyaknya bawa senjata. Padahal kita mau nyebelah sapi. Dengan kampak-kampaknya Bang Saparai. Jadi kalau Bapak polisi ya mungkin Kapolres, tolong dirazia rutin. Ngeri, mengerikan. Balapan lagi di siang-siang hari. Bukan siang, pagi. Jam-jam 8 lah. Kita ambil ke kiri salah Bang Sapar, Mbak Marga. Kita ambil tengah ngeri. Jadi kan sebenarnya undang-undang lalu lintas itu nggak boleh nyalip ke kiri kan. Itu.
0: Itu sering berulang kah setiap hari?
1: Wih, kalau kita ini orang Gang Beden kan, kalau sudah tubuh-tubuh, kayak balapan di anu lagi di sirkuit aja lagi buahnya nih. Jadi kan mengerikan, jadi dari lantas ya jangan bosan-bosan. Artinya di raja. Ya Bang Sapar ya.
0: Siap.
1: Mbak Marga ya. Ya sudah. Kita ngopi ke Arina, nyaman lah.
0: Boleh nanti.
2: Langsung ke RRI ya. Terima kasih Pak Mamat. Kita langsung teruskan ini jawaban-jawaban.
1: Ada lontong, ada.
0: Iya, siap.
1: Gesta dibawahi ngali.
2: Siap. Terima kasih Pak Mamat. Iya.
0: Terima kasih Pak Mamat di Samarinda sudah berbagi informasi juga ya. Ini Pak Hanyi sudah mengirimkan bukti Marga. Nanti kita teruskan juga ke pihak
2: Dinas
0: yang terkait
2: PUPR ya. Terkait ini. Dengan tadi ya kawasan.
0: Betul. Ini yang ngangkut pasir-pasir itu yang katanya tadi Pak Hanyi itu
2: ya,
0: ini
2: minta
0: ada.
2: Cek lokasi tadi. Terima kasih Pak Hanyi ya.
0: Sudah ada kita. Bu Andriani, Bu Ria Fauzi mohon izin. Foto dan video sudah pernah saya kirim ke RRI 2 minggu yang lalu.
2: Oke.
0: Karena sudah diminta juga.
2: Dan sudah disampaikan ya kemarin
0: ya. Ya, sudah disampaikan juga.
2: Oke. Sapar, kita harus segera mengkonfirmasi pertanyaan dan juga aduan dari para pendengar kita di sesi berikutnya. Setelah ini kita juga akan coba hadirkan laporan langsung terkait dengan bagaimana situasi terkini Musyawarah Olahraga Provinsi untuk pemilihan Ketua Umum KONI Kalimantan Timur. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI Suara.

0: memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sudah berusaha untuk menghubungi beberapa narasumber dan alhamdulillah terhubung ya, meskipun kita masih diarahkan kepada yang membidangi secara teknis begitu, Sapar dan juga pendengar. Anda masih mendengarkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Salah satunya yang sudah kami teruskan, kawasan lalu lintas setiap pagi siang di lampu merah jembatan Mahakam yang sering terjadi kecelakaan ya. Ini sudah kami bantu meneruskan kepada Humas Polresta Samarinda, ada Ibda Ari Suharyadi SH, dan sudah dijawab begitu dengan jawaban terima kasih Mbak, saya koordinasikan dengan rekan-rekan Satlantas ya. WA ini akan kami teruskan juga kepada pendengar yang bersangkutan karena mengirimkan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 554 476. Jika sudah ada tambahan informasi akan kami share kembali melalui WhatsApp tersebut, Sapar.
1: Sudah dijawab juga sama yang menyampaikan keluhan tadi, Marga. Terima kasih informasinya.
0: Wow, terima kasih.
1: Ya, memang RRI itu solusi bersama. Halo suara RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, jadi silahkan suarakan apa yang menjadi keluhan Anda.
0: Kita juga sudah terhubung tadi dengan Pak Basuni. Pak Basuni ini adalah Kepala Bidang Penataan Lingkungan. Bu Ria, videonya sudah kami teruskan kepada DLH Samarinda dan jawabannya oke, kami cek lapangan untuk bisa memastikan tindak lanjutnya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Pak Basuni dari DLH Samarinda. Pak Basuni, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Basuni, saya izin nanti akan kirimkan video lengkapnya dan juga posisi lengkapnya dari Bu Ria Fauzi yang masuk di Halo RRI. Jadi di sini kami akan meminta Pak Basuni menyampaikan bagaimana prosedur yang harus dilakukan masyarakat apabila ada keluhan-keluhan seperti Bu Ria Fauzi. Jadi di kawasan sekitar pemukiman tempat tinggalnya ada pohon yang tinggi menjulang dan dikhawatirkan membahayakan bagi lingkungan tersebut. Silakan Pak Basuni.
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi sebelum masuk ke sana mungkin saya perlu sampaikan sekaligus ini mungkin bahan untuk diketahui bersama bahwa untuk di Kota Samarinda itu ada Perda nomor 19 tahun 2013 itu terkait dengan penghijauan Kota Samarinda. Di sana sebenarnya diatur tentang kewajiban kejadian setiap orang atau masyarakat yang ada di Kota Samarinda terkait dengan peran apa yang bisa dilakukan dalam rangka memastikan bahwa ruang terbuka hijau di Kota Samarinda itu bisa bertambah atau bahkan bertahan. Salah satunya tentu tadi itu pengaturan tentang pemangkatan dan pemotongan pohon. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang perlu dilakukan juga sebenarnya justru masyarakat itu dalam perda tersebut diminta untuk kemudian melakukan penanaman di lokasi yang kemudian berdekatan dengan atau di depan jalan sehingga RTH itu bisa bertambah di Kota Samarinda. Tetapi terhadap tadi pertanyaan bagaimana prosedurnya, yang perlu digarisbawahi sebenarnya begini, di dalam perda itu diatur bila mana setiap orang itu ingin melakukan permohonan pemangkatan atau pemotongan, yang pertama memang menginfokan ke Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait yang ngurusi tentang lingkungan hidup, dalam ini tentu DLH. Kanalnya lewat apa? Kanalnya ada dua, lewat pengaduan secara online juga ada, menyampaikan ke kantor lewat surat juga bisa. Tetapi yang harus diketahui bersama bahwa di dalam perda itu juga diatur bahwa siapa saja yang ingin melakukan pemangkasan dan pemotongan itu, kemudian di perda itu diatur tentang kompensasi sebenarnya. Kompensasinya bentuknya apa? Kompensasi itu bentuknya adalah penggantian bibit tanaman. Yang kemudian di situ diatur bahwa kalau dilakukan apa pemangkasan, itu siapa saja itu harus mengganti tanaman atau kompensasi sebanyak setengah dari diameter pohon yang akan dipangkas, tingginya 2 meter, itu bunyi perdanya. Ada disebutkan di dalam pasal 15. Kemudian kalau pemotongan, itu ada kompensasi penggantian bibit, banyaknya adalah sebesar diameter yang akan dipotong. Nah, itu tingginya 2 meter. Nah, di dalam perda itu disebutkan seperti itu. Tetapi tentu terhadap pohon-pohon yang kemudian kita anggap itu layak untuk dilakukan perapihan atau kemudian berisiko membahayakan, tentu itu menjadi perhatian kami juga. Sehingga setiap permohonan kita akan verifikasi betul apakah kemudian permohonan itu tadi berisiko membahayakan atau tidak. Kalau berisiko membahayakan, tentu kita akan tindak lanjuti. apakah dia layak dipangkas atau dipotong. Tetapi memang tentu kami yang sering kita lakukan adalah kemudian memang pemangkasan. Supaya apa? Supaya juga ruang terbuka hijau di Kota Samarinda juga masih bisa kita pertahankan. Yang itu. Kemudian untuk apakah semua permohonan itu otomatis ditindaklanjuti dalam pengertian dilakukan banget, tentu tidak semuanya. Kenapa? Kalau kita lihat dari sisi keamanan, dari estetika, kemudian itu juga menurut kami masih aman, tentu kita tidak akan lakukan. Tetapi bagi permohonan atau aduan yang memang kita cek di lapangan itu kemudian apa layak untuk kita tindak lanjuti, biasanya kita akan tindak lanjuti. Nah, khusus untuk yang di Tongkol itu sebenarnya kita sudah cek, karena informasi yang pertama itu hanya di jalan di sekitar jembatan. Nah, sementara kita cek beberapa pohon yang ada di situ tuh memang ada, cuman memang yang mana yang dimaksud yang membahayakan, karena ada beberapa kan ini tidak menerima dokumentasinya. Jadi ya, sebenarnya kita minggu lalu kita sudah cek beberapa dua kali, coba dicek mana yang kira-kira dianggap membahayakan.
0: Baik, Pak Basuni.
2: Kalau memang membahayakan, biasanya ya insya Allah kita akan tindak.
0: Pak Basuni, apabila nanti mohon izin Bu Ria Fauzinya berkenan, nomor handphonenya kita sampaikan ke DLH untuk bisa komunikasi langsung, boleh ya Pak Basuni ya?
2: Untuk melakukan pengecekan. Karena memang kemarin petugas kami sudah dua kali ke situ, ada beberapa memang yang di dekat apa Tentekong, kemudian yang disampaikan kan Ketapang ya. Jadi kita sudah cek, cuman memang pada akhirnya yang mana, saya bilang cek yang kira-kira membahayakan, tapi memang tim lapangan kami juga masih bingung nih Pak, mana yang dimaksud yang membahayakan. Jadi yang terbaik itu satu, tentu ada dokumentasi, kemudian memang lokasinya juga jelas supaya kita juga bisa cross check segera, kemudian bisa memastikan oh ini bisa mungkin dengan cara tadi dipangkat atau mau seperti itu.
0: Pak Basuni, terima kasih banyak masukannya dan juga penjelasannya.
1: Betul.
0: Ya, selamat kembali bertugas Pak Basuni.
2: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, Marga, selain ada beberapa aduan terkait kondisi jalan, ini masih terkait jalan lagi ini, Marga. Di WA-nya Pro 1 Samarinda, selamat pagi atas nama warga Jalan Otista, Sungai Dama. Otista. Tepatnya di daerah Gunung Manggah.
0: Otista ini Oto Iskandar
1: Dinata. Ya. Menanyakan keseriusan PUPR Provinsi Kalimantan Timur untuk perluasan Jalan Gunung Manggah sebelah kiri dari arah Pasar Sungai Dama. Ya, Edi Siswanto. Berhubung warga sudah merelakan tanah dan bangunannya terkena penggusuran untuk provinsi tersebut, dan ini sudah mendekati 2 tahun berjalan belum ada pengerjaan dari PUPR Provinsi. Sedangkan warga sudah merelakan tanah dan bangunannya dibongkar. Bangunan itu ruko yang mana tempat mereka usaha. Tolong RRI bisa diteruskan. Wow. Edi Siswanto, terima kasih informasinya.
0: Ini membuat kita terharu ya, bahwa betul, masyarakat begitu percaya mengadukan hal ini kepada RRI, dan kami pastikan ya WA dari Pak Edi ya,
1: Siswanto
0: ini akan kita teruskan ke Dinas PUPR Kalimantan Timur, dan ditunggu jawabannya nanti akan kami kirimkan melalui WhatsApp juga. Terima kasih banyak. Kami juga sudah menindaklanjuti aduan atau juga masukan dari Pak Ridwan di Pasir tadi. Pak Ridwan, Katim KMB kami ya, Bung Kamal sudah mencoba untuk menghubungi melalui WA, tetapi masih centang satu, jadi belum terhubung ya. Jadi nanti silakan saja disampaikan masukannya untuk perbaikan Halo RRI ke depan, terutama betul, tadi dalam format Google Form. Ya, terima kasih masukannya. Nanti segera bisa berkomunikasi dengan Katim KMB kami. Kita jawab lagi ada beberapa sapar yang tadi sudah kita kirimkan. Salah satunya jawaban atas pertanyaan Pak Suwandi ya, terkait dengan program makan bergizi gratis. Ada beberapa yang dihentikan di beberapa sekolah. Dan ini ada jawaban dari Pak Suwarso yang bisa kita dengarkan terlebih dahulu, sapar.
1: Baik, kita dengarkan bersama ini tanggapan PLT Kepala dari Pak Suwarso ya.
0: Betul, DLH.
1: Iya, DLH. Ya,
0: DLH dan BPBD beliau.
1: Baik, ini karena dua ya. Ini terkait penghentian operasional SPPG.
3: DLH selaku pembina pengelolaan limbahnya itu tidak dilibatkan secara khusus dari awal, mulai pembangunan. Namun demikian, arahan Pak Wali supaya kita memberikan apa edukasi kepada mereka, kepada dapur SPPG, yang jumlahnya kalau tidak salah sekitar 52 SPPG, itu memberikan pendampingan dalam pengelolaan limbahnya. Nah, awalnya sebetulnya hanya sekitar 12 SPPG yang disuspend. Disuspend itu diberhentikan sementara karena IPAL-nya masih bermasalah. Namun demikian dalam perjalanannya itu hampir semuanya bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Kami turunkan tim Jafung untuk melakukan pembinaan secara bertahap, secara berkala gitu ya. Dan pembinaan ini intinya ada di komitmen si pelaku usaha atau pelaku usahanya. Ketika sudah kita memberikan satu standarisasi, mereka harusnya ikuti gitu loh. Dan disarankan kalau boleh mengikuti ya enggak usah diberikan dulu izin ya. Itu kan berkaitan dengan kerusakan lingkungan Pak Iwan ya, kalau kita biarkan gitu. Jadi tapi kami terus membuka diri untuk melakukan pendampingan-pendampingan secara sukarela ya. Sukarela kita lakukan pendampingan. Ya.
4: Artinya SPG ini tidak berhenti ya Pak? Soalnya di sosial media ini banyak yang mengatakan kalau ini berhenti si programnya nih Pak.
3: Yang diberhentikan kemarin dari BGN itu yang disuspend, yang bermasalah dengan IPAL-nya. Yang lain berjalan. Oke?
1: Ya. Cukup? Ya, Marga, itu tadi tanggapan langsung dari PLT Kepala DLH Samarinda ya.
0: Dan ini nanti kita juga akan bisa kirimkan jika Pak Suwandi berkenan untuk bisa mendengarkan kembali ya. Barangkali belum termonitor di hari ini, tetapi kami perlu untuk kontak WA-nya sehingga bisa kami teruskan, atau nomor teleponnya ya bisa kami teruskan.
1: Masih kemudian, ya masih berkaitan dengan pertanyaan Pak Suwandi di Halo RRI beberapa waktu lalu, ini tanggapan dari PLN Kaltimra atas stimulus ekonomi bagi masyarakat. Ya, ini apabila stimulus yang dimaksud ini diskon, saat ini memang sedang ada diskon tambah daya sampai dengan tanggal 2 Juni 2026.
0: Dan itu jawabannya. Dan ini memang kita teruskan pada saat pertanyaan di hari Jumat 29 Mei.
1: Betul.
0: Langsung ya. Jadi di hari itu pagi kami WA Humas PLN Kaltimra, kemudian di jam 3 sore kami dibalas WA-nya dan tadi jawabannya seperti itu. Memang kami mohon maaf juga baru bisa kami sampaikan di edisi hari ini karena kami belum punya nomor telepon Pak Suwandi, sayang ya, sekali ya.
1: Jika Pak Suwandi ingin informasinya lebih lengkap, lebih lanjut, silakan kontak kami ya di WhatsApp Pro 1 0541 0811 554 4976. Ini balasan dari pihak terkait yang menjadi aduan atau apa ya, masukan dari Pak Suwandi ini bisa dilihat dengan jelas begitu.
0: Kita juga menyampaikan tanggapan dari Humas Polres Paser atas pertanyaan dari Pak Ridwan ya, yang juga masuk di kesempatan Halo RRI sebelumnya, Sapar, terkait dengan apresiasi bahwa pelaku curanmor itu sudah cukup baik ya, dilakukan penyelidikan, kemudian juga bahkan penangkapan pelaku yang cukup sering terjadi di Paser, dan mempertanyakan apakah orang tersebut merupakan orang asli Paser atau orang luar daerah. Dan kami sudah teruskan jawaban dari Humas Polres Paser tersebut kepada Pak Ridwan ya. Jadi seluruh aduan di Halo RRI alhamdulillah bisa terselesaikan. Ya, yang menunggu nanti kami akan segera teruskan kembali kepada OPD bersangkutan. Begitu, Sapar.
1: Baik, sekali lagi untuk Anda pendengar yang memiliki keluhan apapun itu, silakan berkoordinasi dengan kami, dan kami juga akan meneruskan jawaban-jawaban dari pihak terkait dengan Anda yang sudah meneruskannya ke Halo RRI. Ada masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Halo RRI, Rabu 3 Juni 2026.
5: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
6: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Itu sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
5: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
6: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
7: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara. antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama, masih bersama kami di menit terakhir menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih tetap setia bersama kami pendengar, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Halo RRI kali ini. Ada Pak Mamat tadi, ada Pak Hanyi juga di Kutai Barat, ada Andriani, ada Sandi, terus ada siapa lagi tadi ya, ada Pak Edi Siswanto, ada Pak Budiman Arif ya, ada Pak Arman, ada Pak Ridwan ya, ada Ibu Ria Fauzi yang juga tadi sudah dijawab langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Dan Bu Ria, apakah boleh misalnya nanti kontaknya kami teruskan ke DLH supaya bisa langsung berkoordinasi, karena info dari DLH tadi pihak DLH tidak mengetahui persis yang mana pohon yang dimaksud Bu Ria ya. Jadi nanti kalau misalnya boleh, nanti langsung kami sampaikan kontak Bu Ria biar bisa langsung koordinasi dengan DLH supaya bisa segera, kalau misalnya memang bisa dieksekusi untuk dipotong pohonnya ya, bisa langsung dieksekusi. Itu informasi yang juga bisa kami hadirkan di Halo RRI kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda pendengar. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampaikan keluhan dan juga masukan Anda di Halo RRI, boleh di WhatsApp ya, ataupun di Google Form yang kami tampilkan di layar ya, di YouTube maupun di Facebook kami. Marga, kita sudah di menit terakhir ya Marga ya. Iya,
1: kami ucapkan terima kasih banyak ya, dan terutama pengisian Google Form juga sudah cukup banyak alhamdulillah ya, dan kita akan coba untuk meneruskan dulu ke OPD-nya, dan pada saat nanti ada jawabannya kami akan segera teruskan kepada para pendengar dan juga pemirsa yang saat sekarang juga masih bisa dipindai.
0: Betul.
1: Di layar YouTube maupun Facebook kita untuk kode batang Google Form yang kami sajikan. Terima kasih untuk seluruh kebersamaan kita dalam Halo RRI. Tetap dengarkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama di setiap hari Senin, Rabu
0: dan juga Jumat. Saya Saparudin,
1: saya Margarayu,
0: dan Aidil serta Deni Kartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama Kemenag menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag, Tobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, maupun Lembaga Amil Zakat, LAS. Demikian cek fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet. Dari Miami nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda bersama kami di Samarinda siang ini, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama tentunya dengan sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi untuk Anda di siang hari ini sembari menemani aktivitas Anda. Ya, selamat siang juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk menjalani rutinitas Anda. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ya seputar Kalimantan Timur ya. Akses logistik yang menghubungkan 3 daerah di Kalimantan Timur, yakni Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga Kabupaten Kutai Barat, kini menjadi perhatian serius. Pendengar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur terus memacu proyek preservasi pada ruas jalan poros Kota Bangun, Muara Leka, Muara Muntai. Langkah ini dilakukan demi menjamin kemantapan jalur distribusi barang dan keselamatan pengendara di lapangan. Di lokasi sendiri, sejumlah alat berat dan personel dikerahkan untuk menutup titik-titik kerusakan yang selama ini membayangi para sopir logistik dan masyarakat setempat. Pendengar ya, pelaksana proyek ya, Tommy menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan percepatan penanganan terutama pada titik-titik krusial yang mengalami kerusakan permukaan. Ia menjelaskan bahwa perbaikan ini tidak sekedar menambal sulam, pihaknya menerapkan standar rehabilitasi jalan yang ketat menggunakan material aspal berkualitas, yakni ACBC dan ACWC. Penggunaan material ini dimaksudkan agar jalan memiliki daya cengkram yang baik atau skid resistant, sehingga kendaraan tidak licin saat melintas terutama di cuaca ekstrim. Tak hanya soal aspal, bahu jalan beton, rabat beton, dan drainase di sisi kiri dan kanan juga menjadi target pekerjaan. Dia menyadari bahwa musuh utama jalan adalah air. Oleh karena itu, elevasi jalan harus sesuai standar dan desain yang sudah disetujui bersama, serta pembangunan saluran air dengan pasangan batu mortar terus dikebut agar air tidak meluap ke badan jalan saat hujan deras. Selain itu, sektor jembatan di area SP2 juga masuk dalam daftar pemeliharaan berkala agar konektivitas wilayah tetap stabil. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RR Samarinda sudah tahu lembaga pinjaman penjamin simpanan atau LPS, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden.

0: di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
5: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
6: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
7: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
6: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
5: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
8: Selamat pagi, anak-anak.
5: Pagi, Pak.
8: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
6: Waduh, piye ki, Bray?
8: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
6: Aduh, remo.
5: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama pendengar di Samarinda siang ini dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi nasional untuk Anda pendengar. Ya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan pada hari Selasa kemarin. Selain Dadan, Presiden juga mengganti dua wakil Kepala BGN. Mereka adalah Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Ya, meski melakukan pergantian, Presiden menyampaikan apresiasi kepada jajaran BGN. Penghargaan diberikan atas kontribusi membangun lembaga tersebut. Prasetyo mengatakan Dadan dan jajarannya telah meletakkan fondasi program strategis. Program tersebut adalah makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Prasetyo mengumumkan pimpinan baru BGN, yakni Nani Sudaryati Deang, ditunjuk sebagai Kepala BGN. Nani akan didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN untuk periode berikutnya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu bahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
7: Indonesia itu keberagaman.
8: Indonesia itu toleransi.
9: Indonesia itu tangguh.
10: Indonesia itu pekerja keras.
11: Indonesia itu senyuman.
12: Indonesia itu kulinernya mantap.
13: Right or wrong, Indonesia is my country.
14: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
15: Aku cinta Indonesia.
16: Aku cinta Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, setiap pagi seorang pedagang sayur menyalakan sepeda motornya. Di kanan kiri joknya tergantung keranjang berisi buah dan sayuran. Ia tidak mengerti kata inflasi, nilai tukar, suku bunga atau tekanan global. Namun semua istilah itu hadir dalam bentuk harga kulakan yang naik. Bensin yang harus diisi, naiknya bunga cicilan dan pembeli yang makin keras menawar. Di tempat lain seorang pekerja menghitung ulang biaya transportasi naik ojek lebih cepat tetapi makin mahal. Membawa kendaraan sendiri lebih fleksibel, tapi ada biaya bensin, parkir, dan tol. Naik sepeda mungkin sehat dan murah, tetapi jalannya belum selalu aman. Pilihan mobilitas bukan hanya soal jarak dan kenyamanan, tapi juga tentang biaya. Di atas kertas, ekonomi Indonesia masih bergerak. Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan pertama di 2026 tumbuh 5,61% years on years. Angka itu menunjukkan perkembangan yang kuat di tengah tekanan global. Di saat yang sama, BI rate dinaikkan 50 basis point menjadi 5,25%. Sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah dan inflasi dari dampak gejolak global. Dengan kata lain, ekonomi kita masih mengayuh tetapi tanjakannya mulai terasa. Ya, setiap 3 Juni, pendengar, dunia memperingati Hari Sepeda Dunia. Ya, Hari Sepeda Sedunia, ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ya, ataupun United Nations, menempatkan sepeda sebagai alat transportasi yang sederhana, terjangkau, bersih, dan berkelanjutan. Namun demikian, sepeda tidak hanya menjadi simbol gaya hidup hijau, ia bisa menjadi metafora cara ekonomi bekerja. Dapat bergerak maju karena kayuhan yang konsisten, rantai yang tidak putus, rem yang berfungsi, dan jalan yang mulus. Pendengar, data BPS menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada akhir 2025 mencapai 172,94 juta unit, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 166,47 juta. Angka ini menunjukkan kendaraan bermotor adalah alat kerja, alat dagang, alat mengantar anak, alat mencari nafkah, sekaligus bukti bahwa ekonomi masih bergantung pada mobilitas berbasis energi. Sayangnya, ekonomi kita lebih sering percaya pada mesin tetapi kurang memperhatikan gesekan. Kita mengejar pertumbuhan tetapi mengabaikan biaya logistik yang mahal. Kita mendorong konsumsi tetapi daya beli rumah tangga masih mudah tertekan oleh harga pangan, energi, dan cicilan. Kita mengagumi digitalisasi tetapi sebagian masyarakat masih berjuang dengan literasi, sinyal, dan akses pembiayaan. Kita berbicara tentang investasi, tetapi produktivitas belum secepat ambisi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam bersepeda, gesekan membuat kayuhan menjadi lebih berat. Rantai yang kering, ban yang kurang angin, rem yang seret, atau jalan yang berlubang akan menghabiskan lebih banyak tenaga. Demikian pula dengan ekonomi. Biaya seperti ongkos kirim, parkir, bahan bakar, bunga pinjaman, pungutan tak resmi, dan waktu di jalan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Ketika harga energi global bergejolak, nilai rupiah melemah atau biaya hidup naik, seluruh masyarakat akan ikut merasakan efeknya dalam bentuk biaya harian yang makin berat.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, setahu musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
3: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: FM. Lintas informasi.
1: Dengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda di hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim terus mengawal penanganan dugaan kasus kelalaian medis yang melibatkan seorang dokter spesialis di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mu'alimin mengatakan dugaan kelalaian tersebut terkait adanya alat atau kawat medis yang diduga tertinggal di jantung pasien berinisial EW. Pihak Dinas Kesehatan Kaltim saat ini masih melakukan pendalaman dan koordinasi dengan rumah sakit serta pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan berlaku. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, penyalahgunaan narkoba menjadi masalah kesehatan serius yang dapat merusak kualitas hidup seseorang secara drastis. Mengenali ciri-ciri orang memakai narkoba sejak dini adalah langkah krusial untuk memberikan bantuan yang tepat dan mencegah dampak yang lebih fatal. Tanda-tanda ini dapat bervariasi tergantung jenis zat yang dikonsumsi, namun secara umum meliputi perubahan fisik, perilaku, dan psikologis yang signifikan. Memahami ciri-ciri ini tidak hanya membantu deteksi dini, tapi juga mendorong lingkungan sekitar untuk lebih peka dan proaktif. Pendengar, kami akan coba membahas secara detail tanda-tanda penggunaan narkoba berdasarkan kategori utama, membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk lebih waspada. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuh.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen.

0: MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Nah, ciri-ciri ya atau tanda awal yang terlihat pada pengguna narkoba, ya ciri-ciri fisik seringkali menjadi indikator paling awal dan mudah dikenali pada seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Perubahan ini mencerminkan dampak langsung zat pada tubuh dan metabolisme. Yang pertama tentunya penurunan berat badan drastis. Seorang mungkin terlihat sangat kurus atau kehilangan nafsu makan secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh gangguan metabolisme dan kurangnya asupan nutrisi. Kemudian mata merah dan cekung. Mata seringkali tampak merah, tatapan kosong, lesu, atau pupil mata bisa melebar atau mengecil secara tidak wajar. Ini adalah respon langsung sistem saraf terhadap zat adiktif. Kemudian penampilan tidak terawat. Pengguna narkoba cenderung kurang memperhatikan kebersihan diri. Rambut berantakan, jarang mandi, dan kulit terlihat kusam adalah tanda umum dari penurunan motivasi dan prioritas. Dan juga kerusakan kulit. Timbulnya luka atau bekas garukan, terutama pada pemakai sabu, dapat menjadi indikasi pengguna narkoba. Kerusakan ini bisa akibat halusinasi, taktil, atau efek samping zat. Dan selanjutnya adalah masalah kebersihan mulut. Kerusakan gigi, gusi meradang, atau gusi berlubang. Gigi berlubang sering terjadi terutama pada pengguna sabu. Istilah mad mouth menggambarkan kondisi kerusakan gigi parah akibat penggunaan stimulan. Nah, kemudian ada tanda suntikan. Adanya bekas suntikan, luka tusukan atau memar pada lengan, kaki, atau bagian tubuh lainnya adalah indikasi jelas penggunaan narkoba jenis suntik. Hidung sering tersumbat atau berair. Umumnya terjadi pada pengguna narkoba jenis hisap atau sedot yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Nah, bagaimanakah perubahan perilaku dan sosial? Nah, ini nanti kita akan hadirkan setelah lagu dan spot udara berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

bisa detik lagi menatap wajahmu.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
3: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI 1.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selain perubahan fisik tadi yang sudah kami sebutkan, ya, ciri-ciri orang memakai narkoba juga terlihat dari pola perilaku dan interaksi sosial mereka yang berubah secara drastis. Ya, ini seringkali mempengaruhi hubungan personal dan kinerja. Mengurung diri, ya, kecenderung untuk menyendiri, menghindari kontak sosial, dan sering mengunci diri di kamar adalah tanda isolasi diri yang umum pada pengguna narkoba. Kemudian perubahan pertemanan. Pengguna narkoba sering mengganti lingkaran pertemanan mereka dengan kelompok baru yang juga terlibat dalam penyalahgunaan zat. Ini untuk mendapatkan dukungan sosial dari sesama pengguna. Nah, dan selanjutnya adalah masalah keuangan. Sering kehabisan uang, sering meminjam uang tanpa alasan jelas, atau bahkan mencuri barang-barang di rumah atau lingkungan sekitar adalah indikasi kebutuhan finansial untuk membeli narkoba. Kemudian adalah penurunan prestasi atau kinerja. Nilai sekolah menurun drastis, sering bolos atau kinerja kerja memburuk atau efek langsung dari konsentrasi dan motivasi yang terganggu. Kemudian pola tidur berubah. Pengguna narkoba sering mengalami gangguan tidur. Misalnya mereka bisa sangat hiperaktif dan begadang, terutama pengguna stimulan seperti sabu, lalu tidur di pagi atau siang hari. Dan selanjutnya adalah sering berbohong dan manipulatif. Pengguna narkoba cenderung menjadi manipulatif dan sering berbohong untuk menutupi kebiasaan mereka, menghindari konfrontasi atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, pendengar, selain perubahan tadi, ada perubahan psikologis dan emosional atau gejolak batin pengguna narkoba. Kita akan hadirkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: kamu-kamu.
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah. Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RS Samarinda. Ya, dampak narkoba juga sangat mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang, menyebabkan perubahan suasana hati dan pola pikir yang tidak stabil. Ini adalah ciri-ciri orang yang memakai narkoba yang seringkali sulit dipahami tanpa konteks, yaitu emosi tidak stabil. Pengguna narkoba mudah marah, cemas, gelisah, atau menjadi agresif tanpa alasan yang jelas. Fluktuasi emosi ini seringkali tidak terkendali. Kemudian apatis, kehilangan minat pada hobi, aktivitas, atau hal-hal yang dulu disukai adalah tanda umum dari apatis, di mana pengguna mereka hampa atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan ini yang paling pasti ya, adalah delusi atau halusinasi. Sering berbicara melantur, mengalami paranoia atau ketakutan tanpa alasan jelas, bisa menjadi gejala delusi atau halusinasi akibat efek zat psikoaktif. Dan selanjutnya adalah sakau atau withdrawal symptoms. Saat tidak menggunakan narkoba, pengguna bisa mengalami gejala sakau yang parah, seperti gemetar, nyeri fisik hebat, mual, muntah, atau kejang. Ini adalah respon tubuh terhadap kurangnya zat yang sudah menjadi ketergantungan. Nah, ciri khusus ya, ini ada beberapa jenis ya, narkoba memiliki ciri-ciri spesifik yang dapat membantu identifikasi lebih lanjut. Kalau dia mengkonsumsi sabu-sabu, wajah pucat dan tirus, mata lesu, tubuh sangat kurus, hiperaktif yang tidak wajar, berbicara melantur, serta keluhan gatal-gatal pada kulit sering terjadi. Kalau pengguna ganja, mata merah, koordinasi tubuh yang buruk, reaksi lambat terhadap rangsangan, sering merasa cemas, dan adanya bau khas pada pakaian atau rambut yang sulit hilang. Nah, pendengar, mengenali ciri-ciri orang memakai narkoba adalah langkah awal yang sangat penting dalam upaya penanganan dan pencegahan. Perubahan fisik, perilaku, dan psikologis yang telah diuraikan dapat menjadi petunjuk awal. Namun, penting untuk diingat bahwa diagnosis pasti hanya ditegakkan oleh profesional kesehatan. Dan jika Anda menemukan tanda-tanda ini pada diri sendiri atau orang terdekat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional secepatnya. Penanganan dini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemulihan. Anda dapat mungkin berkonsultasi dengan dokter atau fasilitas rehabilitasi yang terpercaya, seperti Badan Narkotika Nasional. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Listener, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Striker RRI Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti.

hingga tahun 1974. Haiti akhirnya kembali bermain Italinya di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi,

karakter berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

0: That's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
3: From me and from the other players well.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Shuoyun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan sih.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soyun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta.

0: kabar dari Timnas. Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior.

0: 50.
1: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kut Nova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil timnas senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
2: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak, Pak?
1: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
2: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
1: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah, gitu. Karena masih juga kita daftarkan.

0: Semakin mudah kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Becker saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah merasakan kesan di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu

0: DPR RI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

kami sampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: 01.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia.

Inggris dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Anda bersama kami ya di Intermeso pendengar Pro 1. Kami hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Ya, pendengar RRI Samarinda, informasi ya untuk Anda, pengaruh mode K-pop mulai berkembang sejak awal 2000-an ketika industri ini mengeksplorasi gaya yang unik dan kreatif. Pada masa awal, tampilannya cenderung cerah, futuristik, dan eksentrik sebagai bentuk ekspresi budaya Korea modern. Seiring meningkatnya popularitas K-pop secara global, gaya fashion ini ikut dikenal luas melalui media sosial dan internet. Penggemar di berbagai negara mulai meniru penampilan idola sehingga membentuk komunitas fashion K-pop yang terus berkembang. Pendengar, puncaknya ya terjadi saat grup seperti BTS, Blackpink, dan EXO meraih kesuksesan besar di kancah internasional dunia. Kolaborasi dengan brand fashion ternama turut memperkuat pengaruh K-pop sebagai salah satu tren mode global saat ini. Gaya busana idola Korea Selatan kini sukses menjadi kiblat baru bagi para pencinta fashion dunia. Tak hanya jadi inspirasi, ada beberapa pengaruh K-pop terhadap fashion. Ya, yang pertama adalah inspirasi outfit. Gaya unik dan inovatif idola K-pop ya kini menjadi inspirasi bagi banyak penggemar mode di berbagai negara dunia, dari busana panggung hingga pakaian sehari-hari. Pengaruhnya terlihat jelas dalam berbagai aspek gaya hidup modern saat ini. Kolaborasi merek fashion internasional dengan K-pop membantu membawa gaya Korea semakin dikenal di panggung global dunia. Banyak brand besar bekerjasama dengan idol K-pop untuk merilis koleksi pakaian dan aksesoris bergaya khas mereka. Mendengar informasi ini kami kutip dari RRI.co.id. Tetap bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chat ke temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Turun, Mak, ini.
3: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Ya, kembali informasi dari dunia hiburan pendengar, film horor sci-fi Backroom yang akan tayang di Indonesia pada 10 Juni 2026 sukses mencuri perhatian publik. Trailer film produksi A24 ya, itu dibicarakan di media sosial setelah menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Dalam cuplikan tersebut terdengar suara selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Suara itu menggema di lorong misterius khas dunia Backroom dan langsung memancing rasa penasaran penonton Indonesia. Banyak warganet awalnya mengira rekaman tersebut dibuat khusus untuk kebutuhan film. Namun, belakangan diketahui bahwa audio itu berasal dari The Golden Record, arsip bersejarah milik NASA. The Golden Record, piringan emas yang diklaim keluar angkasa melalui misi Voyager 1 dan Voyager 2 pada tahun 1977. Arsip itu berisi kumpulan suara, musik, gambar, dan pesan dari berbagai budaya di dunia. Arsip tersebut dibuat sebagai representasi kehidupan dan budaya manusia. Tujuannya adalah apabila suatu hari ditemukan oleh peradaban lain di alam semesta, salam berbahasa Indonesia dalam arsip tersebut diisi oleh Ilyas Harun. Pesan itu menjadi salah satu dari puluhan salam dalam berbagai bahasa yang dibawa wahana Voyager untuk menjelajah antar bintang. Dalam misi itu, tak hanya melalui pesan suara, Indonesia juga turut diwakili lewat karya budaya lain dalam The Golden Record. Salah satunya adalah Gending Jawa, Ketawang Puspawarna, karya Mangkunegara 4 yang ikut dimasukkan sebagai bagian dari koleksi musik dunia. Kemunculan kembali salam berbahasa Indonesia dalam trailer Backroom membuat banyak penonton merasa terkejut sekaligus bangga. Tidak sedikit yang baru mengetahui bahwa suara tersebut ternyata pernah dikirim ke luar angkasa sebagai pesan peradaban manusia. Penggunaan rekaman autentik dari The Golden Record juga dinilai menambah nuansa misterius dan mencekam dalam film Backroom. Di sisi lain, detail tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton lokal karena menghadirkan unsur budaya nasional dalam film horor internasional. Menariknya, film produksi A24 ini juga menghadirkan aktris berdarah Indonesia, Lukita Maxwell, sebagai salah satu pemeran. Kehadiran Lukita turut menjadi sorotan publik Indonesia dan menambah antusiasme penonton terhadap film tersebut. Pendengar, informasi yang dikutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sampai ini kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atau DPRD Kota Samarinda memberikan sorotan terhadap proyek infrastruktur terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Ali Mudin dan Jalan Kakap karena hingga saat ini belum dapat difungsikan oleh masyarakat. Wakil Ketua Panitia Khusus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas terkait kendala yang menyebabkan terowongan tersebut belum bisa dioperasikan. Menurutnya, proyek strategis yang telah menyerap anggaran besar itu diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi warga. DPRD juga meminta agar proses penyelesaian berbagai aspek teknis dan administrasi dapat dipercepat, sehingga terowongan yang digadang-gadang menjadi solusi pengurai kemacetan di Kota Samarinda itu dapat segera digunakan secara optimal. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari dunia pendidikan. Mendengar anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdiat mendorong penguatan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan memperbesar peluang kerja mereka. Menurut Lestari, program sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK merupakan langkah strategis. Namun upaya tersebut harus dibarengi perbaikan sistem pendidikan vokasi secara konsisten. Pada 2026, Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyediakan bantuan sertifikasi bagi 250 ribu siswa. Program tersebut terdiri atas 150 ribu sertifikasi kompetensi dan 100 ribu sertifikasi bahasa asing. Meski demikian, Lestari menilai sertifikasi saja belum cukup untuk mengatasi tingginya angka pengangguran lulusan SMK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 7,74%. Angka tersebut masih menjadi yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Meski menurun dari 8,63% pada Agustus 2025, lulusan SMK masih menyumbang 22,35% dari total pengangguran nasional. Kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Lestari menilai upaya mewujudkan link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri harus terus diperkuat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan penyerapan lulusan di dunia kerja. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: buat Ce, yo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda siang ini. Kami informasikan ya, untuk sementara cuaca kota Samarinda cukup cerah ya untuk di siang hari ini. Semoga Anda semua ya masih diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani rutinitas Anda. Baik, pendengar Pro 1 RR Samarinda ya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional dapat langsung bekerja cepat melanjutkan program makan bergizi gratis. Menurutnya pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut. Nini menilai kepala BGN yang baru, Nani Esdeyang, bukan sosok baru di lingkungan BGN, sehingga ia meyakini sudah memahami pola kerja dan berbagai tantangan yang dihadapi lembaga tersebut. Ia berharap kepemimpinan baru mampu membawa program MBG berjalan sesuai tujuan utama pemerintah, khususnya fokus pada meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: apa mukamu?
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli

saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Hehehe, lihat ibu itu, mau jatuh.
2: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
3: Aduh.
1: Astagfirullahaladzim. Stop.
2: Eh, kenapa sih?
1: Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
2: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
3: Aduh.
1: Kenapa, Bu?
3: Kena lubang, Mas. Jatuh.
1: Bu, tidak apa-apa.
3: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
1: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuman ada sedikit yang lecet.
3: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
1: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
3: Iya, Mas.
2: Kamu ini cari kerjaan aja.
1: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
2: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
4: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.

0: Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Halo?
4: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
4: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
4: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
4: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Satu FM.
5: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, indeks harga saham gabungan IHSG melemah saat jeda siang perdagangan pada Rabu hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 4,94% atau 305,94 poin ke level 5.889,48 setelah dibuka pada level 6.207,1. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.213,8 sedangkan untuk angka terendah berada di level 5.876,32. Sebelumnya tim riset Pintrako Sekuritas mengatakan sejumlah faktor global dan domestik memicu koreksi IHSG pada perdagangan hari ini. Hingga menjelang penutupan sesi pertama, IHSG melemah lebih dari 4% dan menembus level psikologis 6.000. Tekanan pasar dipengaruhi sejumlah sentimen yang menjadi perhatian investor. Faktor tersebut berasal dari kondisi pasar keuangan domestik maupun perkembangan ekonomi global. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 3 Juni 2026.
2: Waspadai berita-berita media sosial tertentu sengaja membuat keresahan, menyampaikan informasi yang tidak berdasar, mengadu domba, membuat berita-berita hoax.
3: Ada yang kita pulangkan secara khusus sebenarnya berkurang dalam artian ada, tapi kan lingkungan semua kan terlibat untuk hanya membantu orang-orang itu.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Sejumlah perkembangan ekonomi global pada April hingga Mei 2026 diperkirakan mempengaruhi kinerja ekspor Kalimantan Timur. Meningkatnya permintaan dunia terhadap batubara dan minyak sawit menjadi peluang bagi daerah yang mengandalkan sektor pertambangan dan perkebunan sebagai komoditas unggulan. Kepala BPS Kalimantan Timur Mas'ud Rifai mengatakan gangguan pasokan minyak nabati global akibat konflik di Timur Tengah mendorong banyak negara mencari sumber pasokan alternatif. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Permintaan batubara dunia juga terus meningkat, terutama dari India dan Filipina yang sebagian besar kebutuhan impornya dipasok dari Indonesia. Seiring kenaikan harga batubara Newcastle menjadi $136.6 Amerika Serikat per ton, Kalimantan Timur berpeluang memperoleh manfaat dari meningkatnya ekspor meski perkembangan ekonomi global tetap perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi stabilitas perdagangan. Wali Kota Samarinda mengingatkan maraknya informasi yang beredar di media sosial menuntut masyarakat Samarinda untuk lebih cermat dalam memilah kebenaran sebuah informasi. Berikut laporannya.
4: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dan waspada dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait isu terowongan Samarinda. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di sejumlah platform media sosial yang menyebutkan adanya longsor susulan pada proyek terowongan Samarinda. Menurut Andi Harun, informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Wali Kota menilai ada sejumlah pihak yang sengaja menggiring opini negatif dengan menyebarkan informasi tidak berdasar, berita bohong, hingga narasi yang berpotensi mengadu domba masyarakat. Ia meminta warga tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Andi Harun menegaskan bahwa kondisi terowongan Samarinda saat ini tetap aman. Dijelaskannya bahwa isu kerusakan maupun longsor susulan yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak mencerminkan kondisi real proyek tersebut.
2: Saya kan sekitar sebulan lalu saya sudah mengingatkan, menyampaikan waspadai berita-berita media sosial tertentu yang sengaja membuat keresahan, menyampaikan informasi yang tidak berdasar, mengadu domba, membuat berita-berita hoax. Apa coba dibalik kepentingan semua itu? Kalau bukan untuk merusak suasana, kalau bukan untuk mengalihkan isu mungkin, atau memang sengaja menciptakan polemik agar Kaltim ini, Samarinda ini tidak pernah tenang. Justru yang terjadi sebaliknya. Kita sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR. Ada proyeksi dari pemerintah nasional, khususnya dari Kementerian PUPR, untuk menjadikan terowongan kita ini sebagai role model di Indonesia.
4: Pemerintah Kota Samarinda juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi teknis untuk memastikan keamanan infrastruktur strategis tersebut. Pemerintah Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber resmi dan tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Dinas Sosial Samarinda menegaskan penanganan anak jalanan dan gelandangan pengemis terus dilakukan melalui pembinaan dan koordinasi lintas instansi. Kita simak laporannya.
5: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atau Dinsos PM Kota Samarinda memastikan penanganan terhadap anak jalanan, gelandang dan pengemis atau anjal gepeng terus dilakukan di sejumlah titik lampu merah di Kota Samarinda. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, penjangkauan hingga koordinasi bersama Satpol PP, kelurahan dan puskesmas. Sebagian besar anjal dan gepeng yang masih ditemukan di jalanan disebut merupakan orang yang sebelumnya sudah pernah terjaring razia maupun mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Namun sebagian di antaranya kembali turun ke jalan karena faktor kebiasaan dan pola hidup. Hal ini disampaikan Kepala Dinsos PM Kota Samarinda Muhammad Arief Surahman kepada RRI 3 Juni 2026. Menurut Arief, pemerintah terus melakukan intervensi sosial terhadap warga yang terjaring termasuk pembinaan awal sebelum penanganan lanjutan dilakukan di panti sosial milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sebagian gepeng juga dipulangkan ke daerah asal dan dibantu mencarikan pekerjaan agar dapat mandiri secara ekonomi.
6: Nah itu kan sudah ditindak ya, sudah dilakukan pembinaan. Jadi
7: ada orang yang segera dijangkau sama Satpol masuk ke dinas sosial, kita lakukan apa?
8: Pembinaan.
7: Kita lakukan pembinaan, dia nggak balik lagi. Tapi kalau sampai dia lihat di lampu, ya itu aja orangnya. Ada yang kita pulangkan sudah. Cara kasus sebenarnya berkurang, itu kan berkurang. Dalam artian ada, tapi kan lingkungan semua kan terlibat untuk banyak membantu orang-orang itu ya.
5: Dinsos PM Samarinda juga mengakui masih adanya masyarakat yang memberikan uang secara langsung di jalan turut memengaruhi keberlangsungan aktivitas mengemis di lampu merah. Karena itu, masyarakat diimbau tidak memberikan uang kepada anjal dan gepeng di jalanan. Pemerintah menilai, bantuan lebih tepat disalurkan melalui lembaga sosial resmi seperti panti asuhan maupun yayasan sosial agar penanganan persoalan sosial dapat dilakukan lebih terarah. Larangan memberikan uang kepada anjal dan gepeng juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mematangkan pemindahan aktivitas pelabuhan dari kawasan Jalan Yosudarso ke Palaran. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kota Samarinda mulai mematangkan rencana pembangunan akses jalan menuju terminal multipurpose di kawasan Palaran. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi rencana pemilihan dan rencana pembangunan akses jalan pendekat ke terminal multipurpose yang digelar di Balai Kota Samarinda pada Selasa 2 Juni 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmari Litua Manalu mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi bagian penting dalam mendukung rencana pemindahan aktivitas pelabuhan dari kawasan Jalan Yosudarso ke Palaran. Terminal baru tersebut nantinya akan melayani angkutan penumpang sekaligus kegiatan bongkar muat barang dan kargo. Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan memaparkan 5 alternatif akses jalan menuju terminal yang telah disiapkan. Masing-masing jalur akan dikaji lebih lanjut berdasarkan efektivitas jarak tempuh, kebutuhan teknis pembangunan, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
10: Jadi paparan dari Pak Wali Kota untuk dipaparkan secara detail, baik itu akses pendekat jalannya, itu kemarin tadi kita paparkan untuk akses pendekat jalannya ada 5, kemudian calon terminal penumpangnya tetap yang ada, yang sudah ditetapkan nanti jalan pelabuhan yang ada di Palaran itu nanti kita ada paparkan untuk akses jalannya, kemudian berapa biayanya, dan untuk terminal kargo itu ada 2 dan 1 lagi kalau mungkin bisa digabungkan di TPK dan terminal penumpang, dan 3 opsi inilah yang jadi itu. Cuma kita harus masuk dulu RIPN. Di RIPN ini sudah kita usulkan yang di terminal Palaran dan juga yang di terminal penumpang.
9: Selain membahas akses jalan, pemerintah juga meninjau kembali lokasi terminal penumpang yang telah masuk dalam rencana induk pelabuhan. Sementara untuk terminal kargo, masih terdapat 2 opsi lokasi yang akan dikaji, sebelum ditetapkan secara final. Menurut Manalu, usulan pembangunan terminal beserta akses pendukungnya telah diajukan ke Rencana Pembangunan Nasional atau RPN. Langkah ini dilakukan agar proyek tersebut dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pembangunan fasilitas sisi laut terminal sendiri telah lebih dahulu dilakukan melalui pendanaan APBN. Selanjutnya, pemerintah Kota Samarinda akan fokus pada pembangunan akses darat, guna memastikan operasional terminal dapat berjalan optimal setelah seluruh fasilitas pendukung tersedia. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menargetkan Kaltim masuk 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 melalui penguatan prestasi dan fasilitas olahraga. Kita simak laporannya.
8: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menargetkan Kaltim mampu masuk posisi 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Target tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musoprov KONI Kalimantan Timur, Rabu 3 Juni 2026 di Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai peningkatan prestasi olahraga menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita daerah di tengah hadirnya Ibu Kota Nusantara IKN. Persaingan antar provinsi ke depan juga dinilai akan semakin ketat karena sejumlah daerah memiliki dukungan anggaran besar untuk membina atletnya. Menurut Seno Aji, Pemprov Kaltim akan terus mendukung pembinaan atlet dalam pengembangan fasilitas olahraga. Sejumlah cabang olahraga bahkan disebut akan mendapatkan dukungan pembangunan sarana latihan baru pada tahun 2027 mendatang.
11: Target kita tidak buru-buru, memang target utamanya adalah 3 besar, tapi setidaknya di posisi 5 besar ke depan untuk PON 2028 di NTB dan NTT bisa terjadi sebagai hasil dari buah perjuangan Bapak Ibu sekalian. Karena kita ketahui bahwa ke depan persaingan akan semakin sulit, akan semakin tajam di antara sesama provinsi, karena mereka juga menyiapkan, apalagi provinsi-provinsi di Jawa.
8: Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga berencana memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga, termasuk kolam renang di Stadion Palaran yang dinilai memiliki potensi besar menghasilkan medali emas dari cabang olahraga renang. Pemerintah berharap fasilitas latihan yang lebih baik dapat mendukung peningkatan kualitas atlet Kaltim. Dalam kesempatan itu, Seno juga mengingatkan pengurus KONI yang baru agar mampu menyusun strategi pembinaan olahraga secara efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat target peningkatan prestasi olahraga di daerah.
11: Mari kita jadikan untuk Kaltim ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan seluruh insan olahraga Kalimantan Timur. Tinggalkan sekat-sekat kepentingan, kita jadikan satu kekuatan untuk Kalimantan Timur ke depan, walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Setelah proses musyawarah provinsi selesai, mari kita bersatu padu untuk membesarkan olahraga Kalimantan Timur melalui polisi.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap Musorprov KONI tahun ini menjadi titik awal memperkuat sinergi seluruh insan olahraga dalam menghadapi PON 2028. Seluruh cabang olahraga diharapkan mampu bersatu dan fokus menyiapkan atlet terbaik demi meningkatkan prestasi Kalimantan Timur di tingkat nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Wali Kota Samarinda mengingatkan maraknya informasi yang beredar di media sosial menuntut masyarakat Samarinda untuk lebih cermat dalam memilah kebenaran suatu informasi. Dinas Sosial Samarinda menegaskan penanganan anak jalanan dan gelandangan pengemis terus dilakukan melalui pembinaan dan koordinasi lintas instansi. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ditarania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, dimanapun Anda berada. Di Tarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda di Rabu ini, pendengar, tanggal 3 Juni 2026 ya. Dari kawasan CRM Yamin saat ini untuk lalu lintas terpantau padat. Lumayan lancar ya pendengar, dan juga cuaca lumayan panas di Samarinda sore hari ini, menjelang sore hari ini. Dan saatnya kami sampaikan pendengar panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memanggil Mujenah S. binti Saleh bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 008 Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda sidang kedua sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nursyah Yulistina Arbi, Jalan Merbabu, Gang Sedar, RT 002 Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Selanjutnya pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memanggil Mispan beralamat dimanapun Mispan berada untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda mediasi para pihak di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin Samarinda, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Ong Kui Cho dan kawan-kawan beralamat di Sempaja Lestari Indah Blok J, nomor 10 RT 059, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Dan demikian pendengar, panggilan dari Pengadilan Negeri Samarinda yang kami informasikan kepada Anda di siang hari ini. Dan ditaranya akan teman Anda dalam rangkaian Samarinda siang hingga nanti Samarinda sore, maksud kami, hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama dengan Anda ya di Tarania di dalam 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini, pendengar. Dari terlihat cuaca di seputar M. Yamin saat ini yang tadinya panas luar biasa sudah mulai mendung, mendekati hujan sepertinya ya, pendengar. Udah mulai masuk ke suasana-suasana adem di siang hari ya. Jadi pas untuk Anda mendengarkan lagu-lagu terbaik Indonesia juga yang kami hadirkan di 100% Indonesia. Dan Anda bisa berpartisipasi tentunya pendengar di 0541 743495, dan juga di 736566, ataupun di WhatsApp di 0811554946 pendengar ya. Dan hari ini pendengar, 3 Juni 2026 juga ternyata diperingati sebagai Hari Sepeda Dunia. Nah, adakah di antara Anda pendengar yang masih gemar bersepeda gitu ya, ataupun boleh ada ceritakah mungkin kapan terakhir kali Anda bersepeda dan juga kemana tujuannya ya pendengar? Karena kalau dilihat sekarang lagi rame ini agendanya lari gitu ya pendengar. Biasanya beberapa tahun yang lalu masih terlihat nih beberapa rombongan pesepeda gitu ya yang memang berolahraga sepeda mengitari Samarinda. Tapi sekarang lagi turun kayaknya hype-nya ya, jadi berpindah ke lari. Tapi adakah di antara Anda pendengar yang masih gemar bersepeda dan juga memutuskan untuk bersepeda ke lokasi-lokasi yang mungkin tidak terlalu jauh gitu ya dari rumah tinggal Anda? Boleh diceritakan di 100% Indonesia di siang hari ini pendengar, di 736566 743495, ataupun di WhatsApp di 0811554946. Seperti biasa pendengar, ada lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia siang hari ini pendengar. Ada Elemen, Hentikan Aku Untuk Mencintaimu, lalu ada Once Michael, Ditentukan Untuk Bersama, Krisdayanti, Breathless, Last Child, Diary Depresiku, lalu ada Judika, Aku Sedang Sayang-Sayangnya, Anji, Orang Yang Berbeda, The Fly, Kau Harus Tahu, atau KHT ya. Lalu ada Segara, Puspa Indah, Mita Lestari, Cinta Pertama, Ahmad Dhani, Pangeran Cinta, Asbak Band, Raga Mau Di Sini Hatimu Tidak, dan juga The Fly, juga ada Yang Berlalu gitu ya. Jadi ada dua lagu dari The Fly yang bisa Anda pilih ya, ada Kau Harus Tahu atau KHT, dan juga Berlalu ya, di 736566 743495, dan juga di WhatsApp di 0811554945.

0: 97.6 pendengar. Bersepeda ini adalah olahraga kardio yang dampaknya sangat baik untuk kesehatan gitu ya. Dan aktivitas ini efektif untuk membakar kalori, menguatkan otot tubuh bagian bawah, paha betis dan juga bokong gitu ya, tanpa membebani sendi dan juga melancarkan sirkulasi darah dan juga oksigen dalam tubuh. Tapi kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat
1: Alhamdulillah.
0: Bang?
1: Alhamdulillah. Ya, di sore hari ini Mbak Dita ya. Informasi terkininya ya, untuk kawasan Jalan Jakarta Lobakum luar biasa sekali ya. Cuacanya agak panas sekali nih Mbak Dita.
0: Panas ya?
1: Iya, meskipun kita lagi ada kegiatan jualan ini Mbak Dita ya. Kebetulan juga adik-adik kita barusan selesai tadi pulang sekolah. Alhamdulillah mampir ke tempat KPE kita. Ya, lumayan. Jadi sore hari ini cuacanya meskipun panas, tapi kita tetap bersemangat Mbak Dita.
0: Harus ya.
1: Karena masuk Mbak Dita yang ada di studio ditemani, tapi Mbak Dita kan ada ditemani AC kan. Kalau kita ini gak ada Mbak Dita, ruang terbuka nih, pas di depan rumah ini. Jalan Jakarta Blok B, Blok I nomor 7 ini Mbak Dita. Mengenai bersepeda, kalau saya jarang bersepeda Mbak Dita ya. Saya sering jalan kaki, jogging gitu kan. Kalau bersepeda jarang lah. Kalau mungkin yang kalau jauh-jauh mungkin berkendaraan. Kalau dekat sekitar berjalan Jakarta Lobakung, pasar apa tuh jalan kaki aja Mbak Dita.
0: Karena jalan kaki
1: kan olahraga juga kan. Karena berjalan kaki itu semua badan kita tergerak, semualah jantung-jantung kita juga berdebar. Karena kalau kita sering olahraga berjalan kaki ataupun bersepeda itu peredaran darah kita cepat, jantung denyut denyut jantung kita tuh cepat.
0: Betul.
1: Jadi memang harus olahraga bersepeda ataupun lari, jogging ataupun jalan kaki itu untuk menyehatkan jantung kita.
0: Setuju.
1: Ya, untuk Mbak Dita tetap semangat ya. Lagunya apa ini tadi? Dari ini lah. Asbak Band kah?
0: Asbak ada. Judulnya.
1: Itu aja Mbak Dita.
0: Judulnya Ragamu di sini hatimu tidak ya.
1: Salam semua teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 acara 100% Indonesia di sore hari ini ya.
0: Siap.
1: Salam kompak persahabatan Mbak Dita.
0: Oke, kalau gitu.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Dita.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Telatera sudah ikutan gabungan ya di 100% Indonesia sore hari ini. Benar ya pendengar, karena memang bersepeda ini bisa membantu menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Karena bersepeda secara rutin, pendengar, ini bisa memperkuat otot jantung, membantu mengontrol tekanan darah dan juga menyeimbangkan kadar kolesterol. Dalam hal ini menurunkan LDL dan juga menaikkan HDL dan juga menurunkan resiko serangan jantung dan stroke gitu ya. Karena itu tadi, bersepeda ini adalah salah satu olahraga yang klasifikasinya adalah olahraga kardio gitu ya. Masih berbicara mengenai sepeda dan kapan terakhir kali Anda bersepeda pendengar di 100% Indonesia. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Mbak Dewi?
2: Oh.
1: Mbak Dewi?
2: Oh.
1: Mau gabung judi online gak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Siap.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar masih bersama Anda di 100% Indonesia ya, di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Pendengar masih membahas mengenai kapan terakhir kali Anda bersepeda dan kemana tujuannya. Nah, bersepeda juga punya banyak manfaat selain menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Pendengar, tentunya bersepeda ini juga bisa mengontrol dan menurunkan berat badan, karena olahraga ini sama-sama membakar kalori ya secara signifikan. Dan latihan yang rutin dengan bersepeda akan meningkatkan laju metabolisme tubuh, dan juga ini bisa membantu pembakaran lemak jadi lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Ideal untuk menjaga berat badan Anda, pendengar. Dan tentunya kalau berat badan sudah terkontrol dan juga turun, pendengar, ini juga bisa mencegah dan mengelola diabetes. Karena bersepeda ini bisa membantu menjaga kestabilan produksi dan sensitivitas hormon insulin yang tentunya punya peran yang penting dalam mencegah resiko diabetes tipe 2. Jadi sangat banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari bersepeda. Walaupun bersepeda tipis-tipis ataupun bersepeda dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya pendengar, tapi secara rutin bersepeda ini bisa memiliki banyak manfaat yang menguntungkan untuk Anda juga. Di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976, pendengar, kami masih akan temani Anda di rangkaian Samarinda sore hari ini dengan 100% Indonesia tentunya, dengan lagu-lagu Indonesia terbaik dan juga siap untuk Anda pilih dan Anda dengarkan di siang hari ini ya pendengar. Ada Elemen, ada Once, Krisdayanti, Last Child, ada Judika, Anji, The Fly, Segara, Mita Lestari. Lalu ada Ahmad Dhani yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan juga di 100% Indonesia. Dan pendengar, masih berbicara mengenai sepeda ya. Sepeda ini biasanya enaknya itu dilakukan, bersepeda itu di pagi hari ataupun sore hari, di saat mungkin matahari tidak lagi sedang terik-teriknya menyorot ya pendengar. Tentunya bisa bersepeda dengan santai, dengan cuaca yang enak juga, yang kondusif gitu ya. Nah, ini akan bisa meredakan stres dan juga meningkatkan mood Anda, karena aktivitas fisik di luar ruangan ini bisa memicu pelepasan hormon endorfin dan serotonin pendengar, yang membuat Anda jadi lebih bahagia, lebih kurang gitu ya, kecemasannya lebih santai, dan juga membantu Anda tidur lebih nyenyak. Jadi banyak sekali pendengar manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan bersepeda, walaupun bersepeda singkat gitu ya untuk waktunya atau jaraknya, tapi kalau misalnya memang sering dilakukan, rutin dilakukan, nah ini akan banyak membawa pengaruh yang baik untuk Anda. Dan kami nanti akan kembali lagi tentunya pendengar di 100% Indonesia. Anda juga bisa bergabung ya di dua jalur interaktif kami, di telepon ataupun di WhatsApp. Hingga nanti merapati pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang siap Anda pilih juga di jalur interaktif kami. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnback Hoax. Diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut mengarah ke halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi Indomaret @career_indomaretgroup pada Oktober 2024, perusahaan menekankan bahwa semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi Karir Indomaret atau melalui Instagram Karir Indomaret, sehingga informasi yang beredar dalam tautan media sosial tersebut adalah berita hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hentikan aku untuk mencintaimu dari elemen pendengar baru saja hadir ke ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Untuk Anda yang ingin memilih-milih lagu untuk Anda dengarkan, boleh di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496. Masih ada Once Michael, ada Last Child, ada Judika, Anji, The Fly, Segara, Mita Lestari dan juga Ahmad Dhani yang bisa Anda pilih ya lagu-lagunya untuk Anda dengarkan di siang hari ini. Masih membahas mengenai bersepeda. Pendengar, hari ini adalah hari sepeda sedunia ya. Hari sepeda sedunia. Jadi kita membahas mengenai kapan terakhir kali Anda bersepeda dan kemana tujuannya. Karena kalau Dita pendengar, saya udah jarang sekali ya bersepeda karena memang sudah gak punya sepeda di rumah. Dan kayaknya terakhir kali beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 7 tahun yang lalu ya pendengar waktu itu. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, menjelang sore Mbak Dita.
0: Selamat siang Pak.
1: Panas pos ini Mbak Dita.
0: Panas ya, di Samarinda juga panas ini. Ada mendung-mendung sedikit tapi panas lagi.
1: Dari 3 harian ini sudah jadi panas sampai malam ini Mbak Dita.
0: Oh, nggak ada hujan sama sekali berarti di Balikpapan ya Pak ya?
1: Di tempatnya nggak hujan, tapi katanya di Kilo 2 itu tempat asli katanya hujan dari malam.
0: Beda-beda.
1: Ini nggak ada hujan. 3 hari panas sekali Mbak Dita.
0: Oke deh, semoga cepat hujan nih biar nggak terlalu panas
1: ya,
0: gitu.
1: Biar sedikit adem-adem lah ya.
0: Ada kasih
1: ya,
0: adem-adem.
1: Ini panas sekali Mbak Dita.
0: Iya.
1: Kalau aku sepeda itu terakhir tahun 2000 Mbak Dita.
0: Nah, sudah lama juga ya Pak ya.
1: Iya, pakai sepedanya yang sepeda ngantar-ngantar kayu itu Mbak Dita. Kami pinjam itu ada 8 sepeda kali Mbak Dita. Keliling Balikpapan dan Mbak Dita.
0: Waduh, jauh ya.
1: Kurang lebih 8 kilo lah. Itu kalau kita jalan sepeda itu jauh-jauh gitu Mbak Dita.
0: Iya, justru jauh-jauh ya Pak ya.
1: Iya, kita karena jalan lurus kita sampai jalan minyak sana itu. Nggak ada gunung lah.
0: Iya.
1: Kalau keliling Balikpapan nggak ada Mbak Dita. Soalnya luar kota kayak mau rapat kan, nggak ada gunung.
0: Jadi jalannya lurus-lurus aja ya, tapi sudah lama juga berarti ya. Terakhir lama kali naik sepeda ya.
1: Jalan megap-megap juga Mbak Dita. Ngap-ngapan.
0: Iya, udah ngap-ngapan ya Pak ya.
1: Digoncengin Mbak Dita. Goncengan berdua, kan ada goncengan di belakang itu Mbak Dita.
0: Iya, ada.
1: Sepeda ontel itu Mbak Dita.
0: Betul.
1: Ada goncengan berat Mbak Dita.
0: Iya, yang bonceng juga berat ya.
1: Iya. Oke, lagunya putarin Mbak Dita ya.
0: Oh, putar aja ya. Siap. Oke, Pak.
1: Oke, makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para fans Balikpapan sudah ikutan gabungan juga. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496. Ya, masih membahas untuk terakhir kali bersepeda pendengar, dan ya sambil menunggu partisipasinya kita kembali membahas mengenai manfaat dari bersepeda. Ternyata bersepeda ini juga bisa mengurangi nyeri sendi, dan ini salah satu olahraga yang ramah untuk sendi Anda ya. Nah, karena sebagian besar berat tubuh ditopang oleh sadel, sehingga bersepeda ini merupakan olahraga low impact yang sangat disarankan bagi penderita radang sendi atau osteoartritis karena minim resiko cedera lutut ya. Jadi ini adalah salah satu opsi olahraga yang cukup minim resiko pendengar, asalkan hati-hati ya kalau misalnya sudah bersepeda di jalan raya gitu ya. Selain itu ternyata sepeda ini juga adalah salah satu aktivitas olahraga yang low impact, jadi tidak terlalu beresiko gitu ya untuk sendi Anda, dia low risk gitu. Dan ternyata ini juga bisa memperbaiki postur dan keseimbangan. Mungkin ada di antara Anda yang merasa ada masalah dengan postur tubuhnya ataupun keseimbangan tubuhnya. Nah, Anda bisa mencoba bersepeda karena bersepeda ini bisa menjaga posisi dan postur serta keseimbangan Anda. Karena untuk menjaga sepeda kan harus tubuh harus secara otomatis melatih koordinasi dan otot inti ya pendengar, agar sepedanya seimbang gitu. Dan inilah yang bisa memperbaiki postur tubuh dan juga mengurangi nyeri punggung Anda. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif olahraga yang bisa saya ikuti kayaknya ya pendengar, untuk membantu keseimbangan gitu ya. Dan kami akan kembali lagi tentunya bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Jangan-jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 100% Indonesia, pendengar 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Mendengar titarannya masih temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore dalam 100% Indonesia ya. Boleh dihubungi di jalur interaktif kami pendengar 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Pendengar masih membahas mengenai bersepeda. Ya, kau sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya, mendengar kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya.
0: Ini dari siapa nih?
1: Ari.
0: Oh, Bang Ari. Oke deh, Bang Ari. Boleh, silahkan lagunya Bang Ari.
1: Ya.
0: Lagunya ada Last Child, Judika, Anji, The Flies, Segara, sama Ahmad Dhani.
1: Judika.
0: Oke deh kalau gitu. Nanti diputarkan ya Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Bang Ari.
1: Ya.
0: Baik, sudah ada Bang Ari yang sudah ikut gabungan juga. Jadi Anda boleh juga bergabung di 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Pendengar bisa memilih lagu Indonesia yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang menjelang sore hari ini. Bersepeda pendengar, ini ada satu kegiatan ya yang bisa Anda lakukan di waktu senggang Anda gitu ya, di sela-sela pekerjaan yang padat, mungkin sorenya atau paginya sebelum beraktivitas bisa bersepeda dulu, karena memang sepeda ini juga selain bisa menjaga daya tahan tubuh, bisa memperkuat otot dan juga tentunya punya manfaat untuk menjauhkan Anda daripada penyakit jantung pendengar ya. Nah ternyata bersepeda ini juga bisa membantu mengatasi insomnia. Nah kualitas tidur yang baik ini kan penting sekali ya pendengar untuk bisa pemulihan tubuh dan juga pikiran Anda. Nah bagi penderita insomnia, bersepeda ini bisa menjadi salah satu solusi yang efektif ya pendengar, karena aktivitas fisik teratur membantu mengatur ritme sirkadian tubuh. Nah hal ini bisa memudahkan Anda untuk tidur yang lebih nyenyak. Selain itu penting juga untuk menjaga jadwal tidur yang konsisten setiap hari. Mungkin sederhananya begini ya pendengar, ketika Anda sudah bersepeda gitu, ada tenaga yang sudah dikeluarkan, sudah capek istilahnya gitu ya, dan kembali ke rumah ini dengan keadaan yang sudah lelah, dan tentunya akan membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak dan lebih cepat daripada biasanya gitu ya. Boleh nanti di 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554976 mendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Pendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Prasatara Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami.
3: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sampailah di penghujung perjumpaan untuk 100% Indonesia bersama Litarannya juga di siang hari ini pendengar. Namun jangan kemana-mana karena kami setelah ini akan kembali hadir bersama dengan Anda dalam Indonesia Cerdas dan juga masih dalam rangkaian Samarinda sore lainnya hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan Anda yang sudah mendengarkan 100% Indonesia di sore hari ini pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Mendengar, kepolisian resor kota Polresta Balikpapan menegaskan bahwa peristiwa yang sempat viral di media sosial dan menimbulkan keresahan masyarakat bukan merupakan aksi begal. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian tersebut merupakan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dipicu oleh aksi balas dendam. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Gerald H.Y. Kumontoy mengatakan pihaknya tidak menerima laporan polisi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal sebagaimana informasi yang beredar luas di masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, informasi yang berkembang di media sosial telah membentuk persepsi publik seolah-olah terjadi aksi begal di Kota Balikpapan. Ia juga menilai bahwa sejumlah akun media sosial terlalu cepat menyebarkan informasi tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak yang berwenang. Dan polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan yang terjadi di Jalan Mukmin Faisal Balikpapan Selatan pada 15 Mei 2026 dan salah satu pelaku berstatus anak yang berhadapan dengan hukum ABH sehingga proses penanganannya pun dilakukan secara terpisah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa para pelaku tidak memiliki motif pembegalan. Aksi tersebut bermula ketika para tersangka yang berada di bawah pengaruh minuman keras membuat keributan hingga berujung pada tindak pidana pengeroyokan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 262 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian, batu bata, pisau kecil, dan juga hasil visum et repertum korban sebagai bagian dari proses pembuktian. Kapolresta Balikpapan menegaskan bahwa pengungkapan kedua perkara tersebut sekaligus menjadi klarifikasi resmi atas isu begal yang sempat viral di media sosial. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Indonesia cerdas.
1: Para Satria di Republik Indonesia, Samarinda dengan informasi dan inspirasi. Mendengar kembali hadir bersama Anda dalam Indonesia Cerdas di hari Rabu ini, pendengar. Tentunya kami akan ajak Anda untuk membahas ataupun mendengarkan wawasan mengenai minat baca anak di hari ini. Bagaimana menumbuhkan minat baca anak, pendengar ya? Karena membaca yang kelihatannya seperti suatu pekerjaan yang sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa aja ini bisa jadi menjadi tantangan atau hambatan untuk sebagian orang. Karena membaca yang kelihatannya sederhana bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, ini hanyalah untuk orang-orang yang sudah melek huruf. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi yang semakin pesat ini juga, pendengar, bahkan bisa mengalihkan perhatian generasi milenial, di mana anak-anak lebih tertarik untuk menghabiskan waktu liburannya dengan bermain games di gadget dibandingkan membaca di perpustakaan. Kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menumbuhkan minat baca anak di Indonesia Cerdas sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Prof. RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk menggulung radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Room 1 RRI Samarinda.
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih bersama Anda dalam Indonesia Cerdas di sore hari ini, membahas mengenai bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat baca anak. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menumbuhkan minat dan baca anak, mendengar, ada pentingnya kita untuk bisa mengerti maksud dari minat membaca dan juga minat baca. Nah, secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendengar, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Nah, sedangkan secara istilah, menurut Crow and Crow, sebagaimana disebutkan dalam Lhasa HS di 2005, minat merupakan suatu kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian terhadap seseorang, sesuatu objek, ataupun aktivitas tertentu. Sehingga minat harus dipupuk sejak dini. Nah, secara umum minat ini bisa diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas dalam bidang tertentu yang disukai gitu ya. Dimana minat ini akhirnya juga diartikan sebagai sikap positif anak terhadap aspek-aspek lingkungan. Setelah minat, kita mengetahui tentang membaca. Nah, membaca ini sendiri, pendengar, adalah proses untuk memproses ataupun memperoleh pengertian dari kombinasi beberapa huruf dan kata. Menurut Joel dalam Kurniasi dan juga Prawesti di tahun 2005 mengatakan bahwa membaca adalah proses untuk mengenal kata dan memadukan arti kata dalam kalimat dan juga struktur bacaan, di mana nanti hasil akhirnya dari proses membaca ini adalah seseorang mampu membuat intisari dari bacaan. Nah, membaca ini, pendengar, merupakan proses penyerapan informasi dan juga akan berpengaruh positif terhadap kreativitas seseorang. Membaca menyebarkan gagasan dan juga upaya kreatif gitu ya maksudnya ya, di mana membaca memiliki manfaat dan makna. Dengan banyak membaca, maka kita akan memperoleh pengalaman dan pelajaran dari orang lain, pengarang atau penulis, pendengar. Dan masyarakat yang mempunyai peradaban maju adalah masyarakat yang gemar untuk mengetahui sesuatu dengan membaca, lalu kemudian menuliskan pengetahuannya. Di tahapan selanjutnya bahkan bisa mempraktekkan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dibahas pengertian dari minat dan juga membaca. Nah, pendengar, berdasar dari pendapat di atas, bahwa bisa disimpulkan kalau minat baca ini adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk memperhatikan, merasa tertarik dan juga senang terhadap aktivitas membaca, sehingga mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauan dari diri sendiri. Sehingga minat baca ini perlu ditanamkan, pendengar, serta ditumbuhkan sejak dini, karena tentunya semua ini tidak bisa terlepas dari peran orang tua dan tidak bisa terjadi begitu saja ya. Sehingga pendidikan keluarga punya peranan yang sangat penting serta merupakan konsekuensi dari rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dan setiap bayi yang lahir di dunia ini, pendengar, kita punya potensi untuk bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik, dan setiap anak mampu memaksimalkan potensinya dengan cara yang personal, berbeda-beda, yang semuanya adalah semua proses yang memerlukan perhatian dan juga dorongan dari orang tua. Nah, kenapa ada anak-anak tidak suka membaca dan bagaimana caranya supaya bisa akhirnya menumbuhkan minat baca kepada anak-anak yang sudah terlanjur tidak suka membaca? Saya ini akan kami bahas, pendengar, di Indonesia Cerdas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Roger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Masih bersama Anda dalam Indonesia Cerdas, membahas mengenai menumbuhkan minat membaca anak. Nah, kenapa? Ada pertanyaan pendengar, kenapa tidak suka membaca? Nah, pertanyaan ini sering dikemukakan dalam seminar, diskusi ilmiah maupun forum-forum ilmiah sejenisnya. Kenapa kita tidak suka membaca? Nah, salah satu jawabannya adalah karena tidak terbiasa dan tidak dibiasakan membaca. Tentunya pendengar, menjadi gemar membaca ini bukan sesuatu yang bisa terjadi secara instan ya, dalam semalam jadi gitu. Karena menjadi gemar membaca ini punya suatu penanaman kebiasaan yang membutuhkan waktu yang relatif panjang dan harus dimulai sejak masih anak-anak. Pembiasaan ini sebaiknya berawal dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Ada kekhawatiran sebagian orang bahwa pengajaran membaca pada usia dini justru menjadi bumerang. Bukannya anak jadi gemar membaca, anak malah menjadi alergi pada kegiatan membaca. Nah, hal ini mungkin saja bisa terjadi, tapi hanya terjadi jika suasana pengenalan minat baca ini dilakukan dengan penekanan dan pemaksaan sehingga tidak menyenangkan anak. Nah, untuk bisa menumbuhkan minat baca anak, pendengar harus juga memperhatikan banyak faktor dan kondisi

moral etika, serta mendekatkan pada hubungan emosional antara orang tua dan juga anak. Dan fokus di kegiatan mendongeng dan membacakan cerita ini adalah pengenalan dan juga penanaman kesan yang positif pada kegiatan membaca. Lalu perkenalkan anak dengan perpustakaan, pendengar. Karena orang tua zaman sekarang mungkin lebih senang mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan ke mall gitu ya, daripada meluangkan waktu untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah, ada baiknya pendengar sejak sekarang mulai dibiasakan anak-anak sejak usia dini untuk dikenalkan ke perpustakaan sebagai wahana rekreasi dan juga edukasi, sehingga anak kenal dan juga cinta dengan buku. Nah, masih banyak lagi pendengar referensi yang bisa Anda lakukan untuk bisa menumbuhkan minat baca anak. Selengkapnya akan kami bahas setelah jeda berikut ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Masih bersama Anda pendengar Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Di Indonesia Cerdas di sore hari ini mengenalkan bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat baca anak. Nah, selain Anda perlu belajar dan membiasakan mendongeng dan juga membacakan cerita terhadap anak, memperkenalkan anak dengan perpustakaan, nah, Anda juga perlu memperkenalkan anak dengan toko buku. Jika pilihan Anda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga adalah berjalan-jalan ke mall, mendengar, ajak anak Anda ke toko buku juga dan tunjukkan pada anak-anak bahwa buku-buku yang sesuai dan ada masanya untuk memilih buku yang disukai dengan bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua ini tetap diperlukan mengingat banyaknya bacaan yang diklaim sebagai bacaan anak-anak tapi isinya tidak sesuai dan tidak relevan dengan usia dan perkembangan anak. Dan Anda juga bisa menghabiskan waktu di akhir pekan dengan membuat majalah dinding untuk mengasah kreativitas dan ide anak ataupun mengadakan lomba sinopsis untuk menuangkan gagasan dan juga ide dari buku-buku yang sudah dibaca, membuat jadwal kunjungan rutin ke perpustakaan mungkin sebulan sekali atau dua minggu sekali gitu ya pendengar. Dan juga Anda perlu membuat slogan di lingkungan sekolah maupun perpustakaan untuk membudayakan membaca seperti tiada hari tanpa membaca ataupun buku adalah jendela dunia. Nah, selain slogan ini bisa Anda buat untuk lingkungan sekolah, jika Anda guru, Anda bisa membuat ini di rumah gitu ya pendengar, supaya anak-anak ini terbiasa melihat bahwa memang buku adalah jendela dunia dan salah satu keuntungan dari membaca buku adalah bisa melihat perspektif lain dari dunia gitu ya. Dan sebenarnya ada peran yang besar dari perpustakaan untuk meningkatkan minat baca pendengar. Perpustakaan ini punya peran dalam menumbuhkan minat baca anak karena menyediakan bahan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan anak, misalnya buku bacaan anak, koleksi yang menarik hati, dan juga punya fungsi sebagai tempat rekreasi tadi ya, edukasi dan juga penelitian kebudayaan dan informasi di dalam satu tempat gitu di perpustakaan. Dan juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam upaya menumbuhkan minat baca. Tentunya perpustakaan juga perlu memberikan pelayanan yang senantiasa mengembangkan program layanan yang standar supaya terciptalah minat baca anak-anak pendengar. Dan akhir kata ya pendengar, kesadaran akan pentingnya membaca dalam kehidupan anak ini sangat ditentukan oleh peran orang tua yang dijadikan teladan bagi anaknya, supaya hal ini tidak ada keterkaitan, supaya ada keterkaitan maksud kami antara penanaman membaca untuk menatap masa depan yang lebih baik. Sehingga minat baca ini perlu sekali pendengar Anda tanamkan dan ditumbuhkan kepada anak-anak Anda sejak kecil, karena minat baca anak tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Tidak ada hal yang instan termasuk juga minat membaca ya pendengar. Jadi memang sudah harus dibentuk dan dipupuk sejak anak-anak kita di masih usia yang sangat dini gitu ya. Dan keluarga ini merupakan lingkungan yang paling awal dan juga dominan dalam menanamkan, mendukung dan juga membina minat baca anak. Itu tadi pendengar Indonesia Cerdas di sore hari ini membahas mengenai bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat baca anak pendengar. Semoga harapannya ya setelah saat ini, setelah hari ini kita sama-sama belajar bahwa penting sekali untuk bisa belajar, kita sebagai orang tua juga belajar untuk mengenalkan buku, membuat anak-anak cinta terhadap buku dan mengerti bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan perspektif ataupun hal-hal baik yang bisa didapatkan daripada buku, sehingga anak-anak juga terbiasa untuk membaca. Di Tarania pamit dari Indonesia Cerdas pendengar, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan bersama Anda dalam rangkaian Samarinda Sore, dan setelah ini akan ada penyampaian lintas Banjar Nusantara ya pendengar di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro Soto RRI, kanal Indo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda di dalam Lintas Banjar Nusantara ya, untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Renukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Tepian, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore rekan Dita.
1: Halo, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Dit?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda siang sampai sore hari ini masih panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sepertinya hampir satu Kalimantan panas ya. Banjarmasin juga panas nih. Dita, bukan Dit, sorry.
1: Iya.
0: Iya. Seolah manggil diri sendiri ini.
1: Betul.
0: Oke, Dita, dari Samarinda ada informasi apa nih sore hari ini?
1: Betul, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait jaksa penuntut umum yang menuntut dua terdakwa korupsi DPO N Kaltim.
0: Oke, silakan Dita informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DBON Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntut dua terdakwa dengan pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau DEBON Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi DEBON dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda Selasa sore kemarin. Pembacaan tuntutan pertama dilakukan terhadap Ketua Pelaksana DEBON Kaltim, Zairin Zain. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Zairin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan serta uang pengganti kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, dituntut dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 219,45 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana penjara dan terdakwa Dr. Insinyur Haji Rinsen selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Dr. Insinyur Haji Rinsen membayar uang pengganti sekitar 30.259.96.959 rupiah 48 sen.
4: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Hari Kesuma SMM MSI selama 3 tahun dan 6 bulan untuk membayar uang pengganti sebesar 219.450.000 rupiah.
2: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Agus Hari Kesuma, Hendrik Juk Abed, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi tuntutan jaksa. Namun, menurutnya, jaksa tidak berhasil membuktikan dakwaan primer dan hanya menuntut kliennya berdasarkan dakwaan subsider yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
5: Itu penyalahgunaan kewenangan, yang mana tuntutan jaksa itu tidak berbicara terkait pertimbangan-pertimbangan daripada tuntutan saudara jaksa penuntut umum sehingga tuntutannya itu menjadi 3 tahun 6 bulan.
2: Selain membacakan tuntutan, jaksa juga menetapkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen nama penerima honor DEBON Kaltim, rekening koran Bank Kaltim Tara, serta rekapitulasi kegiatan DEBON Kaltim. Ketiga dokumen tersebut sebelumnya disita dari Bendahara DEBON Kaltim, lalu dikembalikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda, selanjutnya kita akan menghadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Jo Weda. Selamat sore Kak Weda.
1: Iya, selamat sore Adit.
0: Apa kabarnya Tarakan Kak Weda?
1: Oke, kalau sore ini terlihat masih lumayan panas nih Adit.
0: Oke, sama nggak Jo Weda sama Rinda berarti ya?
1: Siap.
0: Oke, ada informasi apa nih Kak Weda dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan rumah singgah gratis ini untuk keluarga pasien rujukan dari luar Tarakan, Adit.
0: Baik, silakan Kak Weda informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Aditya dan pemirsa dan pendengar, buktikan rasa kepedulian anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Kaltara, Haji Rahmawati sediakan rumah singgah gratis untuk keluarga pasien dari luar daerah.
2: Kemudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
3: Rumah singgah Bunda Rahmawati yang berlokasi di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampung 1 Skip, samping Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, Kota Tarakan telah diresmikan. Keberadaan rumah singgah ini hadir untuk melayani masyarakat dari luar daerah yang keluarganya sedang menjalani perawatan atau perobatan di rumah sakit. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bermalam di musola, lorong hingga bangku rumah sakit demi tetap berada dekat dengan orang yang mereka sayangi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Daerah Pemilihan atau Dapil Kalimantan Utara, Haja Rahmawati mengaku sering menjumpai keluarga pasien yang justru mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat kurang istirahat saat menjaga kerabat mereka yang sedang dirawat. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai banyak keluarga pasien yang datang dari daerah pedalaman, kabupaten lain hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T karena keterbatasan ruang penjagaan pasien di rumah sakit, sebagian anggota keluarga harus mencari tempat beristirahat seadanya. Rumah singgah itu menyediakan 14 kamar dengan 4 kamar mandi, masing-masing 2 unit di lantai bawah dan 2 unit di lantai atas. Seluruh fasilitas dapat digunakan secara gratis. Melalui rumah singgah tersebut, ia berharap keluarga pasien dapat beristirahat dengan nyaman sehingga tetap sehat selama mendampingi proses pengobatan.
2: Saya sering berkunjung ketika menjumpai orang di rumah sakit, baik di fakir umum, rumah sakit yang ada di mana-mana. Kebanyakan pengantar pasien, justru mereka ketika pasiennya sembuh, mereka itu malah yang jadi sakit. Karena apa? Karena mereka tidak adanya fasilitas tempat mereka tidur. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah yang gratis ini bisa memfasilitasi mereka agar pasiennya sehat, yang menunggunya juga sehat.
4: Kalau ini gratis Bu, atau ada bayar biaya kebersihan lagi?
2: Gratis, hanya mereka mungkin dengan kesepakatan mereka seperti membersihkan kamar atau mereka membersihkan mana mandi mereka, ya urunan lah seininya mereka.
3: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyampaikan apresiasi atas hadirnya rumah singgah yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Menurutnya, keberadaan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani urusan kesehatan di Tarakan.
5: Kalau dari Pemko, seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi, pastilah kita memberikan apresiasi yang tinggi sekali dengan adanya rumah singgah ini. Karena ini menjadi bentuk kehadiran negara. Pihak Ibu Rahmawati yang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, itu artinya negara hadir di sini. Nah, seiring waktu kan kita memang menyadari banyak sekali warga kita, keluarga negara kita ini yang juga memerlukan tempat untuk singgah yang layak.
3: Ibnu Saud menjelaskan rumah singgah diprioritaskan bagi keluarga pasien dari luar Tarakan maupun masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat. Yang menegaskan fasilitas tersebut tidak membedakan asal daerah selama pengguna benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menilai lokasi rumah singgah yang sangat dekat dengan rumah sakit menjadi nilai tambah yang penting bagi keluarga pasien. Dengan jarak yang hanya beberapa puluh langkah, keluarga dapat dengan cepat menuju rumah sakit apabila terjadi keadaan darurat. Kedepan, pengelolaan rumah singgah akan terus dievaluasi agar seluruh penghuni dapat merasa nyaman selama memanfaatkan fasilitas tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adit, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan secara berjaringan melalui RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Meskipun saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
1: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi Susila Stuti menegaskan, warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak nafas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berisiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Atmi menjelaskan penularan hantavirus tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi tikus, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup debu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau urin hewan pengerat tersebut. Kondisi itu membuat kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyebaran penyakit.
2: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan, provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
1: Kasus hantavirus sendiri menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hamdia, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku resah dengan adanya virus tersebut. Meski tidak mengetahui jelas jenis virus ini, ia mengaku lebih mengedepankan pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.
3: Penyakit hantavirus ini kan sudah banyak nih trennya. Nah, kalau dari Pia nih, gimana menghadapinya nanti? Khawatir ya, Bi?
4: Khawatir.
3: Terus cara Pia untuk menghindari penyakit itu gimana?
4: Membersihkan dalam rumah, lingkungan, minum vitamin.
3: Terus kalau misalnya tiba-tiba ada gejala nggak enak badan, mungkin demam, mungkin biasanya Pian kemana membawanya?
4: Ke bidan
3: dekat rumah ya?
4: Iya.
1: Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan guna memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi munculnya kasus. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, di sore hari ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore, Bung Rusdi.
1: Ya, selamat sore, rekan Aditya.
0: Bagaimana kabarnya, Bung Rusdi?
1: Alhamdulillah, untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, kabar baik dan kondisi cuaca hari ini mendung, Aditya.
0: Wah, beda sendiri nih ya di Nunukan ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Rusdi, sore hari ini ada informasi apa dari Nunukan?
1: Ya, terkait tentang pentingnya memantau anak-anak jangan sampai salah menggunakan HP di media sosial.
0: Oke, baik Bu Rusdi, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, maraknya penggunaan HP dan media sosial di kalangan anak-anak menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nunukan dengan melibatkan PKK untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bupati Nunukan Irwan Sabri meminta tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa untuk mengawasi penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Hal ini dinilai sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital yang membatasi akses akun media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Menurut Irwan, kader PKK memiliki peran penting karena dekat dengan masyarakat dan keluarga. Kehadiran PKK dinilai efektif untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak.
3: Saya sebut anak-anak, kita sekarang ini sedang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat masifnya penggunaan gadget dan media sosial. Saya berharap kepada para kader PKK untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
2: Meski demikian, Irwan menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh dihindari. Anak-anak tetap perlu mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar serta meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Namun penggunaan gadget harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari orang tua.
3: Maka pada titik inilah kita harus mampu mencari titik keseimbangan yang tepat bagi anak-anak kita. Kalaupun harus sekiranya memberikan HP, maka pengawasan dan kontrol tidak boleh diabaikan sama sekali.
2: Bupati Nunukan menilai dampak negatif penggunaan gadget yang tidak terkontrol lebih besar dibandingkan manfaatnya. Untuk itu, ia mengajak orang tua dan kader PKK bersama-sama meningkatkan pengawasan agar anak terhindar dari kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Aditya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, kita sudah terhubung bersama rekan Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore Aditya di Banjarmasin. Apa kabar sore ini?
0: Kabar aku, apa kabar kota Banjarmasin, Wi?
1: Dua-duanya lah.
0: Kabar aku baik sekali, Wi, untuk Banjarmasin. Seharian penuh, hari ini panas. Cuman panas, sekarang ya? Udah agak ini ya, sudah agak dingin ya. Dingin. Palangkaraya gimana, Wi?
1: Alhamdulillah, Palangkaraya cerah sepanjang hari ini, juga panas sama seperti Banjarmasin, Aditya.
0: Oke, baik. Wi, dari Palangkaraya informasi apa, Wi, sore hari ini?
1: Ini terkait dengan pemerintah provinsi ya, Kalimantan Tengah yang mendukung kawasan Puntun ya, ini bebas narkoba, Aditya.
0: Baik, silakan rekan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya, baik Aditya dan juga pendengar Pro 1 ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran kepolisian daerah terus bersinergi dengan gerakan Dayak Anti Narkoba untuk mengubah citra Kampung Puntun menjadi bersih dari narkoba. Informasi selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran terhadap pembangunan posko terpadu di kawasan Puntun padat penduduk. PJ Sekda Kalimantan Tengah Linai Victoria Adin menyampaikan bahwa keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba serta penyalahgunaannya. Menurutnya, pembangunan posko merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemprov Kalteng juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pencegahan dan penanggulangan narkoba guna melindungi generasi muda serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan produktif.
2: Dan sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dari Kapolda Kalimantan Tengah serta jajarannya, TNI juga, Dewan Adat Dayak, gerakan Dayak Anti Narkoba, dan ormas-ormas lainnya. Tentu saja kita semua harus bersatu padu memberantas narkoba. Tadi sudah disampaikan juga bahwa area sini Puntun mempunyai stigma sebagai area peredaran narkoba yang juga sudah diketahui oleh masyarakat, bukan hanya Kalimantan Tengah bang. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mulai sekarang, ini sebuah langkah awal yang baik. Kita bersama-sama, tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kapolda, dan kita semua tentunya berbagai elemen harus mendukung pemberantasan narkoba ini.
3: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses pembangunan posko terpadu gerakan Dayak Anti Narkoba hingga selesai. Jajaran kepolisian akan memberikan pengamanan selama proses pembangunan berlangsung hingga posko beroperasi. Menurutnya tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu proses pembangunan karena keberadaan posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Saya sangat mengapresiasi dan mendukung proses pembangunan posko ini. Dan saya akan amankan pembangunan sampai dengan selesai dan operasionalnya nanti. Ya, sekali lagi, peredaran narkoba di tempat ini merusak nama baik Palangkaraya. Bukan hanya daerah ini, tetapi Palangkaraya dan kehidupan masyarakat Palangkaraya. Kita tidak ingin menjadi meluas hingga merusak kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini dan juga ke Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
3: Ia juga menyoroti dampak buruk peredaran narkoba yang selama ini telah merusak citra kota Palangkaraya dan merusak kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, maka dampak buruknya akan merusak generasi muda. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Aditya di Banjarmasin. Adit.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: 01.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata.

0: kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, musibah kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada Senin siang pada 1 Juni 2026. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, menghanguskan bagian bangunan ruko yang digunakan sebagai bengkel, ban mobil, dan juga kantor koperasi. Lokasi kejadian berada tepat di tepi jalan raya utama sehingga sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Menurut saksi mata bernama Jainab, api diduga berasal dari lantai 2 bangunan yang menjadi area bengkel ban. Sebelum kobaran api membesar, warga mengaku mendengar suara ledakan yang cukup keras dari dalam bangunan. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Ahmad Suprianto, membenarkan bahwa lokasi tersebut sebelumnya juga pernah mengalami kebakaran. Namun berdasarkan informasi awal, terdapat perbedaan pada titik awal munculnya api dibandingkan insiden terdahulu. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada dan terhadap potensi kebakaran, dan pastikan instalasi listrik serta peralatan yang berisiko tinggi selalu dalam kondisi aman.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak

0: Pro 1.
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Mendengar, pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran khususnya di kawasan padat penduduk serta wilayah dengan akses jalan yang sempit. Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat respons petugas saat terjadi kebakaran dan meminimalkan resiko kerugian yang ditimbulkan. Karena menurutnya kesiapan sarana dan prasarana pendukung termasuk juga akses menuju lokasi kejadian menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan kebakaran. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan koordinasi antara instansi terkait dan masyarakat guna memperkuat langkah pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan penanganan kebakaran di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif demi menjaga keselamatan masyarakat. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini, 3 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjir lagi. Bu? Bu?
3: Iya, ada apa sih Niko?
2: Itu nah Bu, mendung sekali. Anginnya juga kencang, sepertinya mau hujan lebat. Petir dan gun.
3: Astagfirullah, anginnya kencang sekali kok. Ayo masuk, tutup pintunya.
2: Nah kan Bu, baru aja ngomong, sudah langsung deras.
3: Udah, beresin barang-barang ayo. Berkas-berkas dan surat-surat penting diamankan. Ini, Ibu biar beresin juga barang-barang yang lainnya.
2: Iya Bu, aduh, bakal banjir lagi nih rumah.
4: Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Siaga selalu dan amankan barang serta surat-surat berharga Anda.
3: Sebentar, cuci tangan dulu. Sebentar, cuci tangan dulu.
5: Kenapa sih cuci tangan terus? Itu loh, orang udah gak ada lagi penyakit virus-virus itu.
3: Ini nih, memangnya rajin cuci tangan cuma pas pandemi aja.
5: Emang gimana?
3: Ya enggak lah, cuci tangan itu bisa mencegah beragam penyakit, membunuh kuman dan mikroorganisme yang gak terlihat di tangan. Banyak tuh penyakit yang ditularkan dari tangan yang gak bersih. Dengan mencuci tangan bisa ngurangin resiko terkena penyakit. Gimana? Ngerti dong?
5: Ngertilah, masa gitu aja gak ngerti?

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali bersama dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026, di mana bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, pendengar, klaim yang berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 tersebut adalah hoax. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Sehingga informasi yang beredar dalam unggahan media sosial tersebut adalah tautan hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo rimbun, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga sikap

0: Peringatan Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24 oleh Finalis Soleha dan juga dengan penerjemah Safarudin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

0: نظير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga Allah menerima ibadah kita.
2: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.

jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 RRI Samarinda, saatnya kami sampaikan panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memanggil Marangin Tamba, beralamat di mana saja saudara berada, untuk dapat hadir pada muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin Samarinda, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Restauli Gultom, beralamat di Jalan Sultan Alimuddin RT 019 Selili Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Selanjutnya pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Samarinda, telah memanggil Muammar Kadhafi bin Sulaiman, bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 008, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi dengan jelas dan pasti oleh Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa, 16 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, untuk agenda sidang kedua, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nursyah Yulistina Arbi, Jalan Merbabu Gang Sedar RT 002 Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Dengar, demikian panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda untuk Anda di petang hari ini. Tetap bersama kami, Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bank Indonesia BI menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menyusul dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini. Bank Indonesia pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah mengatakan dari data Bloomberg, rupiah sudah menyentuh angka 17.959 rupiah per dolar Amerika Serikat, padahal BI, Bank Indonesia, sudah melakukan langkah-langkah stabilitas mulai dari intervensi pasar hingga memberlakukan ambang batas pembelian dolar Amerika Serikat. Dan pendengar, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Dini Prakoso mengatakan bahwa BI sudah mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Selain itu, BI juga menjaga kecakupan likuiditas falas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerjasama bilateral melalui skema Local Currency Transactions atau LCT. Penggunaan LCT sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan memitigasi resiko volatilitas nilai tukar. Dan pendengar, kerjasama penggunaan LCT sudah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan juga Uni Emirat Arab. Sehingga BI menilai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi dengan pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, perbankan, dunia usaha, dan juga pelaku pasar dengan koordinasi untuk memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik, dan juga memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id. Dan informasi ini juga sebagai informasi penutup perjumpaan di Tarania dengan Anda di sore hari ini. Pendengar, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan selanjutnya akan berganti dengan rekan Syahria Arda untuk Samarinda Malam. Tetap bersama kami, pendengar Prosa RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami, kembalikan hak pejalan kaki.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
8: FM
9: Pro 1 RRI Samarinda.
8: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

Info, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Pro 1 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terus mengawal penanganan dugaan kasus kelainan medis yang melibatkan seorang dokter spesialis RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Walimin bilang, dugaan kelalaian tersebut terkait dengan adanya alat ataupun kawat medis yang diduga tertinggal di jantung pasien berinisial EW. Pihak Dinas Kesehatan Kaltim saat ini masih melakukan pendalaman dan koordinasi dengan rumah sakit serta pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Hasil investigasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Arda.
1: Lintas Informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Panam FM mendengar perusahaan terakhir Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Jangan ucapkan selamat tinggal dulu dengan Ria Arda. Saya terus menemani Anda yang malam ini saya ditemani dengan Budi Novem dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Mendengar ada informasi, wawasan, lagu-lagu hits yang akan saya tebar ke ruang dengar Anda di Samarinda malam hari ini. Saya demen banget ya, kalaupun karya dari 5 Minutes, walaupun lagunya sedih, tapi tetap asik aja musiknya, rancak ya, rancak banar. Laki banget kesannya ya, walaupun patah hati tetap happy. Sekaligus yang melambungkan nama grup band 5 Minutes dengan selamat tinggal hitnya tahun 2003 yang lalu. Saya terus buka kawasan Anda pendengar. Bank Indonesia BI akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik di saat nilai tukar rupiah nyaris Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyatakan, pihaknya hadir di pasar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal. Mulai 2 Juni tahun 2026 pendengar, Bank Indonesia telah memperlakukan ketentuan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi Rp25.000 per dolar Amerika Serikat per bulannya. Kata Ramdan, BI juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerjasama bilateral melalui skema Local Currency Transition ataupun LCT sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian juga memitigasi resiko volatilitas nilai tukar. Kerjasama tersebut juga telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Sebelumnya pendengar, nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan yang menembus level di angka 17.926 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu 3 Juni tahun 2026.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda. Hai, sudah tahu lembaga penjamin simpanan ataupun LPS kan? Lembaga pinjaman simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari asuransi dan perusahaan ini LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, kemudian turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank. Mulai tahun 2028, pendengar, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

0: 97 kemana FM, pendengar perawasan Teresa Merinda dari soundtrack film dengan judul sayang sama siapa dia. Sambil malam tidur pun Anda pasti tahu siapa yang membawakannya. Siapa lagi bukan Cakrakan bersama dengan Titi DJ dengan siapa dia. 26 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari. Apa kabar untuk Anda yang dalam rute perjalanan malam hari ini? Tentu saya ingatkan jarak pandang terbatas, berhati-hati dan tetap waspada. Mendengar prosesi pemakaman untuk mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur pada akhir April lalu akan diselenggarakan secara besar-besaran di Teheran. Om dan Mashhad, kata otoritas Teheran. Muhammad Amin Tafakolisadeh, Wakil Wali Kota Teheran untuk urusan sosial dan budaya, pada Selasa mengatakan jenazah Ali Khamenei akan dikebumikan di sebelah makam Imam Reza di Mashhad. Sementara waktu prosesi pemakaman ditetapkan berlangsung pada akhir bulan Zulhijjah 1447 Hijriah hingga awal bulan Muharram 1448 Hijriah atau pada pertengahan Juni. Ia memastikan prosesi untuk mendiang Ali Khamenei ini akan dilaksanakan selama 3 hari penuh dengan prosesi di Teheran akan berlangsung sekurangnya selama 24 jam.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya aku pandangan dan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar.

bertakwalah kepada Allah, dan daklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: tentu sudah bersama dengan Maudy Ayunda. Dengan seberapa jauh ku melangkah. Saya akan berbagi dulu update terkini dari BMKG. Terima kasih yang terus memberikan informasinya, perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Waspada hujan sedang lebat potensi serta kilatan petir angin kencang untuk Anda yang berada di Kabupaten Berau, berada di Segah, kemudian Gunung Tabur, Teluk Bayur sekitarnya, Sambaliung, Tanjung Redep, yang perkiraannya malam hari ini berlanjut sampai jam 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan warga Berau kalaupun lagi mendengarkan di malam hari ini bisa menjadi peringatan bagi Anda yang dalam perjalanan atau punya rencana untuk melewatkan perjalanan di malam hari. Alhamdulillah untuk kota Samarinda sampai saat sekarang informasinya masih aman untuk informasi cuaca. Saya berwawasan untuk berikutnya yaitu informasi tentang kepulangan jemaah haji di Balikpapan. Pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji ataupun PPIH Debargasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kepulangan ibadah jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Kedatangan jemaah haji dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Tengah. Berbagai persiapan mulai dari fasilitas penerimaan jemaah, kemudian koordinasi lintas instansi hingga simulasi kedatangan terus dimatangkan guna memastikan proses debargasi berjalan lancar dan aman. Sekretaris PPIH Debargasi Balikpapan Soeharto bilang pihaknya juga telah melakukan koordinasi bersama dengan sejumlah instansi terkait jelang kepulangan jemaah haji ke tanah air. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klip kami di rri.co.id. Samarinda pendengar.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. How to respect myself adalah panduan yang berharga bagi individu yang ingin memahami, menghargai, dan mencintai diri mereka sendiri. Buku ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengembangan penghargaan diri dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengenali nilai diri. Ini adalah fondasi dari penghargaan diri. Seseorang harus mengenali dan menghargai nilai unik yang dimiliki, serta menerima diri mereka apa adanya. Banyak orang seringkali merasa rendah diri atau tidak cukup baik karena perbandingan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kualitas, bakat, dan karakteristik yang khas, dan penting untuk merayakannya. Ini adalah langkah awal untuk memulai perjalanan menuju penghargaan diri yang sejati. Selain mengenali nilai diri, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang seringkali merusak harga diri. Penyesalan tentang kesalahan masa lalu bisa menghambat perkembangan diri. Buku ini menguraikan cara memahami dan mengampuni diri sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan, serta bagaimana belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Panduan ini juga mencakup topik tentang perawatan diri. Bagian ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental. Merawat diri sendiri adalah manifestasi nyata dari penghargaan diri. Ini mencakup makan dengan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mencari dukungan ketika diperlukan. Buku ini memberikan strategi praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku How to Respect Myself membahas pentingnya mengatur batasan dan mengatakan tidak ketika diperlukan. Terkadang, kita cenderung memenuhi permintaan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara memahami batasan pribadi dan berani untuk melindungi diri sendiri dari situasi yang merugikan. Aspek lain yang dibahas adalah pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang sehat. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana kita menerima atau menanggapi umpan balik dapat mempengaruhi cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips tentang cara berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik yang baik. Penting juga untuk menyoroti pentingnya merayakan pencapaian pribadi. Buku ini mengajarkan betapa pentingnya merayakan kesuksesan kita, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian memberikan dorongan positif pada harga diri dan motivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, pada kesimpulan buku ini menekankan pentingnya bersyukur dan berpraktik kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan mengejar kebahagiaan adalah bagian penting dari penghargaan diri yang sejati. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara mempraktikkan rasa syukur dan menciptakan momen bahagia dalam rutinitas harian. Secara keseluruhan, buku How to Respect Myself adalah panduan yang komprehensif untuk membangun penghargaan diri yang positif dan sehat. Dan ini mengajarkan bagaimana mengenali nilai diri, mengatasi penyesalan, merawat diri sendiri, mengatur batasan, berkomunikasi dengan baik, merayakan pencapaian, bersyukur, dan mencari kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh penghargaan diri yang kuat dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself, karya Yoon Hong-kyung, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
7: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
8: Ngapain? Ngepet.
7: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader, sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
8: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
7: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
8: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
7: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

air bisa mendidih dan membeku dalam waktu yang sama? Ya, ini bukan sulap. Fenomena ini disebut triple point, di mana suhu dan tekanan tepat berada pada titik ajaib, sehingga air bisa dalam tiga wujud sekaligus, yakni padat, cair, dan gas.

Kawasan Radio Samarinda akan kembali berbagi dengan infonya untuk Anda pendengar. Kejaksaan Agung Kejagung RI menetapkan Dadan Hidayana ex Kepala Badan Gizi Nasional BGN sebagai tersangka korupsi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Dadan pada Rabu 3 Juni 2026 hari ini. Selain Dadan, pendengar, Kejagung juga turut menetapkan dua mantan wakil kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Ludewik Pusung sebagai tersangka. Sebelumnya Dadan, Sony dan Ludewik sudah mengenakan rompi pink sebagai tanda tahanan Kejagung dan langsung dibawa menuju rutan untuk ditahan dalam rangka penyidikan. Terlihat tangan mereka juga dibergol. Sebelumnya diberitakan Prabowo Subianto Presiden mencopot Dadan Hidayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional BGN serta Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Selanjutnya Prabowo mengangkat Nani Sudaryanti Deang sebagai Kepala BGN serta Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Pengumuman itu disampaikan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretariat Negara Mensesnek, malam hari pada Selasa 2 Juni 2006 berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita jelang penyampaian mata berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam.
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Serta hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Pusat dan benar saja ya, tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami mendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan bergabung memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutrapro di Negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus, bukan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI. Beberapa saat yang lalu, Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 30.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inci sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbayadi Dewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU
8: RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
11: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
10: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu 2.900 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
11: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
12: Untuk mencapai target APBN 610 barel di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tahu produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
11: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
13: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,5 8%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
15: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
14: Dianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Menhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat jumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
18: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
19: Ya, pendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
20: Pertama, tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang dikasih sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
19: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Nah, untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
2: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa

0: supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
1: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu yang menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang. Ya karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun. Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada

kan ini juga pesan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan. Ya, semua kembali ke

fasilitas pendukung. Revini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapat informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa,

0: sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

96,6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami mendengarkan mimbar agama Katolik disampaikan bersama dengan Pendeta Yosef Gorontokan dengan judul Kerajaan Surga Sudah Dekat.

Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah Kerajaan Surga Sudah Dekat. Marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 6. Ujilah roh-roh apakah mereka berasal dari Allah. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripada-Nya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. Dan inilah perintah-Nya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberitakan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percaya, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Injil hari ini kita akan baca dari Injil Matius bab 4 ayat 12-17. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam Injil yang telah kita dengar tadi mengisahkan bahwa Yohanes telah menegaskan bahwa orang percaya tidak berbuat dosa. Tanda yang tampak dari anak-anak Allah adalah kasih yang mereka lakukan. Namun, pada kenyataan anak-anak Allah masih sering berbuat dosa. Misalnya, tidak mengasihi saudara seiman dan orang lain, dan semua orang seperti Kristus mengasihi semua orang. Jika demikian, apakah masih layak disebut anak-anak Allah? Yohanes menasihatkan untuk tidak mendengar suara hati. Allah lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri sendiri. Oleh karena itu, sepatutnya kita menyerahkan segala bukan kepada penilaian hati, melainkan kepada belas kasih Allah. Allah yang menilai bukan suara hati. Betapapun kuat dan hebatnya suara hati menuntut, kita dapat menanggapi Allah yang penuh belas kasihan dan mengampuni. Inilah dasar kebenaran kita untuk menghampiri Allah dan memohon kepadanya. Di samping itu, kita harus menuruti segala perintahnya dan melakukan yang berkenan padanya. Ini merupakan bukti bahwa kita memiliki relasi dengan Allah, yaitu relasi yang didasari dan diwarnai dengan dan oleh kasih. Tetapi perlu kita sadari bahwa kasih hanya muncul
jika atau karena percaya pada Yesus. Jadi, hanya yang percaya pada Yesus Kristus dan mengasihi sesama sajalah yang disebut orang Katolik. Kasih adalah bukti kelihatan bahwa seorang yang percaya pada Kristus. Ada satu hal lagi yang dikatakan Yohanes, yaitu bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Roh yang diberikan kepada kita merupakan jaminan kuat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi, Yohanes mendorong orang percaya untuk memperdalam relasi dengan Allah, sehingga memiliki keberanian yang semakin kuat untuk menghampiri dan meminta apa saja pada Allah dalam doa. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam renungan hari ini kita terus diingatkan bahwa di balik dua bentuk kategori manusia terdapat dua bentuk roh. Roh-roh tersebut mempengaruhi manusia. Pertama, roh kesesatan yang disebut juga roh antikristus. Kehadirannya tampak melalui kehadiran nabi-nabi palsu. Mereka giat mengajar kesesatan dan aktif mencari pengikut. Isi ajaran mereka adalah Yesus bukan manusia. Karena bagi mereka kemanusiaan Yesus hanya bersifat sementara. Namun mereka menerima Yesus sebagai Allah. Ajaran demikian tidak berasal dari roh kebenaran, tapi dari roh kesesatan. Umat yang memiliki roh Allah akan memberi respon positif terhadap perkataan Allah dan memberikan respon negatif terhadap perkataan nabi-nabi palsu. Yang kedua, roh kebenaran. Allah telah mengaruniakan roh kebenaran kepada kita, sehingga kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, menerima kenyataan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Bahkan kemanusiaannya tidak hilang ketika ia naik ke surga. Di samping itu, kata kerja datang memberikan indikasi bahwa Yesus tidak berasal dari dunia. Yesus diutus Bapa dari surga menjadi manusia. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah manusia dan Allah. Roh Allah yang berdiam dalam diri orang percaya menolong membedakan kebenaran dan kesesatan, sehingga orang percaya dengan kebenaran dan menolak nabi-nabi palsu. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam Kidung Mazmur, pemazmur merasakan keyakinan yang sama saat menyaksikan pentabisan Raja Israel yang baru. Israel ada negara kecil dan muda. Ia hadir di tengah-tengah banyak bangsa yang relatif lebih besar, yang tak sedikit bersikap bermusuhan dan hendak menjajahnya. Bagi pemazmur, sikap bangsa-bangsa musuh yang hendak menjajal Raja Israel sama saja dengan memusuhi Tuhan atau Yahweh. Sungguh nekat, siapa yang dapat bertahan melawan sang pemilik yang telah meneguhkan takhta pada pundak Daud dan keturunannya. Hanya Raja Urapan Tuhanlah yang mewarisi ujung bumi. Oleh karena itu, pemazmur menghimbau bangsa-bangsa untuk menerima pengajaran, takluk kepada Tuhan dan menyembah Dia. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Bukalah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan para pendengar yang berbahagia, tak terasa perjumpaan kita ini dalam acara Mimbar Agama Katolik, saya
Yosef Gorontokan mohon diri, semoga nilai-nilai yang diberikan memberikan kekuatan kita dalam iman dan kepercayaan.

0: Pendengar Pro Satra Radio Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan mimbar agama Katolik disampaikan bersama dengan Pendeta Yosep Korontokan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

97,6 FM pendengar Pro Sanrario Samarinda. Saatnya Anda akan ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu di Bandung bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, menampilkan penyanyi Daniel Neo malam hari ini.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797729012. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita ngerepe bisa panjang kalau.
0: Oh gak, gitu.
1: Ternyata yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya iya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas,
0: ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu, lomba kan, di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat kan, buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style, jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style,
1: iya, susah karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Oh iya gitu, iya iya iya iya. Anak South yang funky. Gitu ya, jadi anak
1: Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi Asi dan Derry yang ajak gue Abi sama Udet untuk di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Serius,
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibarat saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. 98-99 berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa aku juga enggak ngerti deh itu dajaran.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bawah. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Abes, suaranya mendesah banget nih. Silakan saya, kenapa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi gue apa
0: dong? Daniel
1: nama gue.
2: Tadi boy atau bos? Tadi kata nadanya itu
0: bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Oh, iya, luar biasa. Judulnya bos keren. Acara orang jadi bos, tapi jadi apa namanya? Seperti kalau kita sih zaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk kerja kerja, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Iya. Bagaimana nih bos dengan buru ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu
0: berubah? Jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos gitu.
0: Oh, yo, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke, Albert. Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yuri Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo. Oke, sama ya. Bang Daniel.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Daniel Esnel.
1: Yo, benap. Iya Bang Ben.
3: Ini Bang, ini lagunya banyak, ada tenor ini, jelas lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Jadi tunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yuri salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap. Ibu
3: Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dikemari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. juga putra Mas Bunda Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai,
0: siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Ya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya. Ngerap.
5: Iya, ngerap itu kayak Bang Dahnya, Bang Doni, Bang Iis, Mal A gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Iya, seperti itu lah gitu.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu
1: Denada,
5: ya.
1: Denada ya. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih? Bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya, Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya nanti jawabannya ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong, kamu
0: enggak,
5: ini.
0: Ntar aku diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Pak Yudi?
0: Aduh, nggak tahu. Saya nggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, okay, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
6: Amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya seneng toh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya, oke.
6: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
6: Okay. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya,
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 seluruh Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Sulawesi ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel. Mas
7: Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
7: Tadi apa tadi kayaknya bahasa gaul tadi bang jadi.
1: Enggak.
7: Apa yang mau gua tanyakan bang ini bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi.
1: Nge-rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi itu bang?
0: Siap, oke okay, ditunggu ya.
7: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya bang.
7: Itu aja salam Mas Yudit.
1: Uh-huh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah. Untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap ya, langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan Donil. Bang Donil X Neo.
1: Neo. Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
0: Siap, oke ya. Terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus ya? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas siap. Ya. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
1: Oke. Okay.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak.
0: Nah,
9: selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos. Biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lu punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya?
1: Album pertama sama kedua itu Borjo sama Tono Tini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Mas belajarnya Daniel? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai

0: luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Eh masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC nggak ya? Oke. Perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak gue.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur rap, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih, ya udah.
0: Ya.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah.

0: apa bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah okay. Ide segala macam ya sama kerja di
1: salah satu radio
0: casting ya jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya
0: waduh kalau mulai ya itu tadi 1993 tapi kan mulai keluar albumnya 99 jadi okay. Penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya
0: untuk belajar nge-rap namanya belajar nge-rap ya ya itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
0: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
0: Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Ah, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
0: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
2: Hey, gila. Mana aja lu?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya. Saya yang siaran.
3: Dia penyanyi.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Sama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Wah. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
1: Rap, yo.
2: Rap. Kalau rap itu, kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Ya,
0: nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil, X Neo.
1: Donil, X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu.
0: Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Adik Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya. acaranya.
0: Terima kasih.
1: Siap.
2: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil
3: dari Neo ya.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Yang saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Yang kesulitannya ya. Okay. Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Bu Fatmawati. Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi juga. Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu,
0: mau dilewat lagu.
5: Siap. Ya, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo. Selamat saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya? Kebayang.
3: Pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Okay, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya. Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
3: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudian. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Baju Udara. Masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rap apa sama?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya.
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, Ayu. Ya,
6: terus saya menyapa buat
1: Mohon. Silakan,
6: Ayu. Terima kasih, Pak Minijo, Pak Widi, dan saya rekan pro satu relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Kok ngerti sampean?
7: Iso ngomong co.
0: Iya
1: toh Mas.
0: Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
3: Donio,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya Bang.
3: Jawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Tapi bertanya langsung, ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Ya, silakan.
8: Siap. Abang,
0: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Kalau belum, ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Luis, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku siap. Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima SMP kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji mulu.
1: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jardi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya
0: susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatma Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya.
3: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Oh, gitu ya. Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
1: Kalau itunya kan
3: satu melodinya waktu, kan ya. Intuisi, puisi. Ya kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
0: Betul. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya?
3: Gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya, Mas Donil. Ya. Siapa tahu kan, suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya, Onot ini itu termasuk karya saya. Terus Halam ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya. Terus paling lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya. Ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna,
1: Pondra Karna
3: ya. Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: banyak lupa saya itu
3: sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Iya, Indonesia atau mungkin manca.
3: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia, Singapura, ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas.
0: Amin.
3: Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
1: Oh, udah pernah.
0: Udah pernah ya?
1: Di acara festival ya?
3: Acara festival, benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
0: Kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
0: Oke.
1: Sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hidup dia.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Anak Jaksel.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya kali ini Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa itu panutan kita lah. Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album. Ingin kembali, jadi ya.
0: Nah, pertanyaan dari Bedan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suaranya penting, pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa.
0: Bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu susah banget loh.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
1: Nah.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Okay. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Rapper.
0: Yoi. Yoi. Yo yo yo.
2: Yo yo yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
1: Cocok ya, Mas.
0: Yeah, cocok. Yeah, yeah. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797279712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
1: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
1: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu
1: betul,
3: kan
1: betul. Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
1: Oke,
3: ya gitu. Iya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
1: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
1: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
1: Instagram
0: WA kita.
1: Ya.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Marante.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
1: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
1: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
1: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
1: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
1: Oh, Jember,
3: Jember
1: ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Banyak Surabaya
1: pernah
0: juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
3: Karena
1: ya,
3: IO-nya kabur.
0: Ya. Yeah.
1: Cerita sedih.
0: Sama
1: Mbak Ita
0: juga pernah.
1: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
1: Kalimatnya
3: aku
1: suka, muke lu jauh.
3: Bojo kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa
0: gitu
3: beli kaset
0: ya?
3: Bingung lu saya. Iya asli lu bingung gitu. Jadi tuh jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan, borju lu gitu. Celananya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak perlu gitu ceritanya,
3: nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu
1: lagi. Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
1: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
1: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
1: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Ya makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
1: Bang Andi.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
2: Nah, itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul, Go With The Flow ya.
2: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
2: Ya itu aja, gak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya di sini.
1: Oke.
3: Thank you, Bang.
2: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosa RRI Nunukan dan juga Bung Latian Sabarat di Prosa RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
1: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu, kayak lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
1: Mas Yudi sih maksudnya.
0: Oh iya ini dong.
1: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
3: sih
0: yang lainnya juga? Ya,
3: banyak referensi Iwaka. Rapnya ya. Yang lain tuh ada.
1: Siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypher Syrup. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
1: Banyak penjualnya mas.
3: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
1: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus asal bisa
0: nyanyi gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan. Sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak
4: menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu kita yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
1: tapi
4: gitu.
1: Itu yang susah loh,
4: tahu ketukan ya, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu udah pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu.
0: Gitu ya, oke. Okay.
1: Harus pas mas,
0: betul. Pas ya.
4: Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
4: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
4: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
0: Oke. Okay.
4: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
4: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, okay, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
1: Ayo. Mas Doni lupa.
0: Ayo, Terbang di Langit Biru.
1: Ayo, ayo,
0: coba
1: ayo,
0: diinget-inget.
1: Mas. Tahun berapa itu, Mas?
4: Aduh, lupa.
1: Ah.
4: Lupa
1: gue.
0: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
4: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
4: Oke.
0: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
4: Anak Jaksel.
1: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan brand Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
2: Tul Jaena?
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin ngerap gini. Semua langsung wah, Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri.
1: Sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwaki gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya. Okay.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran ya.
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex-Neo.
1: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper itu apa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
3: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
3: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
0: Okay. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
3: Oke ya. Terima kasih Evita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
2: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun
0: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Lah, gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi

0: kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya, ya.
2: Benar, pasti harus
0: ya. harus ya.
2: Karena kan mas sebagai ya musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya? Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Daniel?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu ya. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
3: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
3: Di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Amin.
1: Amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
3: Mas Donil.
2: Halo.
3: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Iya.
3: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
3: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
3: Salam dulu ya Mas Gilang, baik ya, salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
3: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benicio juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Kapten Indah juga. Semuanya aja, salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Bidi,
3: Mas
0: Bidi,
3: dilanjut ya.
0: Ya, sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang ada Mas Bram. Silakan.
1: Halo. Halo, Pak Bram.
4: Ya.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang berbicara, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti. Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih
1: sudah.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya biasa.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak. Neo udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam.
6: Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan aku Psychoji agak bingung di apa.
0: Oh, oke.
2: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Bisa beda ini ya.
2: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa sini itu sih.
0: Oke.
6: Yang
0: sini lagi.
2: Oke,
0: ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung.
1: Ada Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya Jaya. Oke, okay, iya, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung
4: tanya
1: beli.
4: Tidak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Puerto gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Siap Bang Govinda.
4: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
4: Salam sehat RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
4: Dari Belinda Pindah di Lampung.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
1: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: ya, antara Saikoji dan
0: Saikoji, rap-rap yang lainnya.
2: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya itu yang membuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas
2: buat
1: kayak mirip gitu,
2: kok kayak mirip sih ya suaranya gitu ya, gitu. Padahal ya beda-beda nyanyi gitu, kayak
1: ada cirinya masing-masing.
2: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan, gitu.
1: Oh iya, iya benar-benar
2: kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
0: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin.
1: Tungguin aja, bikin ada kejutan.
2: Nih lagunya udah gue kirim nih mas, gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Bener-bener mas Donil, abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya ya,
0: ya. Oh ame ame
1: belagu kuku ya. Pokoknya udah Mas Doni bikin lagu, aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Oh ame kuku-kuku, siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga amin. Banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga
1: amin.
2: Rezeki dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Donil disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Donil
1: Mas
2: juga.
1: Mas Donil ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap ya, kalau begitu.
2: Platform platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Benar banget,
2: Mas. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali.

0: 97,6 FM. Pendengar Perosa Trare Samarinda, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Program ini tentu bisa didengar kembali pada waktu dan frekuensi yang sama untuk pekan yang akan datang.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

asuransi dan insuransi. Itu dia bersama dengan Zafa Zaf dengan Menikah. Membawa kita sekarang sudah di rentang waktu 6 menit, tinggalkan dari jam 11 malam hari. Kembali saya akan berbagi dengan wawasan di malam hari ini. Pendengar, Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan KSP, Rabu 3 Juni 2026, menyebutkan Dadan Hidayana, Kepala PGN, dicopot dari jabatannya mungkin karena diduga berkaitan jual-beli titik dapur program MBG. Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah mendengar informasi terkait dengan permasalahan BGN sejak lama dari berbagai sumber. Menurut dia, Presiden pun ingin program MBG dijalankan oleh BGN dengan sebaik mungkin. Menurut Dudung Mendengar, pencopotan Dadan merupakan langkah tepat untuk perbaikan BGN agar lebih transparan dan akuntabel.

0: menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji, karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: 97 Mandam FM, mendengar prosa dari Samarinda, kanal farmasi dan serasi. Yang barusan saya mendengarkan untuk Anda yang kangen banget dengan suara lembut milik dari Bepo Bryson bersama dengan Regina Bills dengan A Whole New Words. Anda tidak akan pernah bisa mendengarkan lagi, hanya bisa bernostalgia kenangan. Karena pendengar Bepo Bryson, penyanyi R&B legendaris yang dikenal dengan lagu-lagu Disney-nya seperti Beauty and the Beast, dan yang juga barusan saya dengarkan kembali untuk Anda, meninggal dunia. Kabar duka itu disampaikan keluarga melalui pernyataan resmi, penyebab kematian belum diungkap. Meski sebelumnya pendengar, keluarga menyebutkan pada Minggu 31 Mei 2026, Bryson sempat mengalami stroke. Dalam pernyataannya, keluarga menyampaikan duka mendalam atas kepergian sang penyanyi, penulis lagu, sekaligus peraih 2 Grammy Award tersebut. Dengan hati yang hancur dan kesedihan mendalam, keluarga penyanyi, penulis lagu, dan belleader peraih 2 Grammy, Bepo Bryson, mengumumkan kepergiannya. Demikian pernyataan keluarga seperti dilansir dari Variety. Bryson meninggal dengan tenang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 17 waktu setempat. Dia berpulang dengan didampingi keluarga dan orang-orang yang terdekat. Selama lebih dari 5 dekade, suara khas Bryson menjadi bagian dari banyak momen penting para pendengarnya. Musiknya mengiringi perayaan, kisah cinta, hingga masa-masa membutuhkan penghiburan dan inspirasi. Keluarga meminta privasi selama masa duka. Mereka juga menyampaikan terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan dari para penggemar, sahabat, serta rekan-rekan Bryson di seluruh dunia pendengar. Bepo Bryson meninggalkan seorang istri, Tanya Bonafis, serta 2 anak, Linda dan Robert. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id Samarinda.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Kepada Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

mengajak pendengar untuk refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya, apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Tahukah Anda? Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.
1: Anak zaman sekarang tak sopan.
2: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.
3: Maaf ya Bu, dan terima kasih sudah menunggu.
2: Satu kata tulus bisa memperbaiki hari seseorang. Satu ucapan hangat bisa menyembuhkan kecewa. Katakan kata dengan baik, karena di balik kata ada hati yang mendengar.
4: Pendengar Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Menkyu optimis indeks harga saham gabungan ISG mampu berbalik menguat didukung oleh solidnya fundamental perekonomian. Bendahara negara tidak membidik target khusus level ISG pada tahun ini, namun menurutnya berbagai indikator perekonomian bisa mendorong ISG kembali bergerak positif. Salah satunya yaitu inflasi pada Mei 2026 sebesar 3,8% secara tahunan atau bond year, yang masih dalam rentang target Bank Indonesia 2,5 plus minus 1%. Purbaya menilai gejolak ISG saat ini bersifat khawatiran yang dengan jangka pendek yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif dalam negeri. Padahal kata dia, permintaan domestik masih menunjukkan kinerja yang stabil. Menkyu berpendapat daya beli masyarakat masih kuat yang terlihat dari ramainya aktivitas publik baik di Jakarta maupun di daerah. Serta permintaan terhadap kebutuhan tersier, contohnya tempat hiburan dan hotel. Kinerja perekonomian yang baik juga disebut terlihat pada realisasi penerimaan pajak.

dengan Donna Hafiz dengan At The Beginning. Saya akan kembali berlanjut perawasan kali terakhir saya bagi untuk Anda di Musik Info ini malam mendengar. Sebanyak 4 anggota TNI terkait dengan kasus dugaan penganiayaan terhadap Andri Yunus, Wakil Koordinator Kontras,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, beberapa saat sebelum memulai lomba lari maraton, seorang pelari muda mendekati pelatihnya dan bertanya, "Bisakah saya mengalahkan para pelari itu? Mereka adalah para atlet yang telah berpengalaman dan telah memenangkan banyak perlombaan." Untuk menguatkan muridnya yang sedang dirundung keraguan, sang pelatih berkata, "Kamu pasti bisa. Pusatkan pikiranmu pada garis finish yang ada di seberang sana. Kemudian, kerahkan seluruh kemampuanmu untuk berlari. Saat berlari, jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, apalagi ke belakang." "Bapak yakin?" tanya atlet muda itu lagi. "Saya sangat yakin. Oleh karena itu, kamu juga harus yakin bahwa kamulah pemenang dalam lomba ini." Sang pelatih meyakinkan lagi. Setelah mendapat dukungan yang positif dari sang pelatih, si atlet muda kembali mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai. Ia mematuhi semua nasihat yang diberikan pelatihnya. Ketika perlombaan dimulai, ia berusaha keras untuk memaksimalkan seluruh kemampuan dalam dirinya. Akhirnya, ia pun memenangkan perlombaan tersebut. Pendengar, kita pun perlu melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan saat ini dengan ketekunan dan keyakinan yang teguh. Jangan memusingkan banyak hal, tetaplah fokus. Bila melihat banyak hal lain, konsentrasi kita akan terbagi sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan fokus. Jika kita kehilangan fokus, akan timbul rasa takut, minder, gelisah, dan lain sebagainya. Belajarlah dari para atlet lari. Saat atlet lari mulai dari garis start, mereka tidak memikirkan hal lain selain tujuan mereka, yaitu garis finish. Saat sedang berlari pun, mereka tidak pernah melihat ke kiri dan ke kanan, apalagi ke belakang. Bila seorang pelari mulai melihat pelari lain di sekitar mereka, konsentrasi mereka akan mulai terbagi. Dengan demikian, ia pasti tertinggal. Mereka tidak peduli apakah pelari lain mengikuti mereka atau tidak. Yang ada dalam benak mereka adalah berusaha sekuat mungkin untuk mencapai garis finish sesegera mungkin. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan dalam bisnis. Ketika melakukan sesuatu, jangan terpengaruh dengan hal lain yang tidak memberikan keuntungan. Semua itu sama sekali tidak memberikan nilai tambah, tidak menjanjikan apapun. Yang menjanjikan hanyalah apa yang sedang kita lakukan atau kerjakan. Apa yang kelak kita terima adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Pepatah mengatakan, "Siapa yang menanam, ia pula yang berhak untuk menuai." Pendengar, jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengudara, mencoba Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Saat ini benar di seluruh tanah air atau di mana saja share kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah sajian program acara siaran tentunya kami hadirkan untuk Anda di Daipat pagi ini bersama saya Didi Purnama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, antara lain selain ini untuk Anda kaum muslim dan muslimat akan hadir rangkaian musik islami. Dan kemudian jangan lewatkan pula pada pukul 5.30 akan hadir siraman rohani di pagi hari dalam program Mutiara Pagi hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan pada pukul 6.30 sampai dengan pagi ini sejumlah sajian lagu-lagu pilihan dan yang kami selingi dengan informasi ringan untuk Anda akan hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pukul 7 akan kami sampaikan informasi aktual yang diimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dan pada pukul 7.30 kembali hadir ke ruang dengar Anda program Samarinda pagi ini. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pada pukul 8.30 selamat pagi Kaltim Opini Publik akan hadir ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan pada pukul 9 pendengar Halo Kaltim, dialog interaktif untuk Anda hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian merumah siaran di Daipat pagi hari ini. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda, aktivitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, kami hadirkan Kilau Pancasila dan kemudian dilanjutkan dengan musik islami untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dua, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik, Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: RRI Samarinda. Pro 1.

kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Tiga doa yang tidak akan tertolak. 1. Doa orang tua kepada anaknya. 2. Doa orang yang sedang berpuasa. 3. Doa orang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khususnya untuk ada kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Masih dalam rangkaian Depat Pagi Samarinda pagi ini ya. Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda. Dan hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, topik yang akan dibahas di pagi hari ini adalah Islam dan pemuliaan lingkungan dan sumber daya alam. Dan sudah hadir bersama kami ada Ustadz Asman Aziz MA. Beliau juga Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dari MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi, Pak Ustadz. Sehat, Pak Ustadz, ya?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah.
0: Topiknya Islam dan pemuliaan lingkungan dan sumber daya alam, ya, Pak Ustadz, ya?
2: Siap.
0: Dan mendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti juga Anda bisa berdiskusi, bertanya langsung bersama Ustadz Asman, ya. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Asman Aziz MA, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Kalimantan Timur, dengan topik Islam dan pemuliaan lingkungan dan sumber daya alam. Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih banyak, Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa di kesempatan pagi hari Kamis ini kita bisa bersama-sama live di RRI Samarinda dengan topik atau tema Islam dan pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kenapa pemuliaan lingkungan hidup? Saya mengambil topik pemuliaan karena alam dan lingkungan kita itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Posisinya dalam konteks semesta atau dalam konteks kehidupan kita di dunia ini itu sama dengan posisi manusia. Sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya ingin menyetir satu pandangan atau satu pendapat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam salah satu pandangannya tentang nilai utama yang ada pada diri beliau, itu ada yang disebut sebagai nilai kemanusiaan gitu ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam dan lingkungan pun juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghina, siapa yang menistakan manusia yang lain, dan siapa yang menghina yang menistakan alam dan lingkungan, itu sama dengan menistakan penciptanya. Jadi ini adalah konsep pemuliaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahwa kalau kita menistakan alam dan lingkungan, itu sama dengan kita menghina dan menistakan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mendorong kita untuk melakukan perbaikan, untuk beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan sumber daya alam kita, mengelola alam dan lingkungan kita dengan baik gitu ya, dan juga sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian melarang kita untuk melakukan perusakan, melakukan eksploitasi, melakukan penghancuran atau perusakan alam dan lingkungan kita sendiri gitu ya. Saya ingin menyetir salah satu ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ya, ayat 41, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua bahwa

terhadap alam dan lingkungan kita. Artinya bahwa kerusakan-kerusakan alam itu telah menciptakan bencana dampak yang luar biasa bagi kita. Saya kira bencana terakhir yang kita rasakan itu adalah bencana di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Utara gitu ya, banjir dan longsor besar kemarin. Dan kita lihat misalnya ada banyak kayu-kayu gelondongan dan segala macam yang bahkan ada nomor registernya gitu ya. Ya itu membuktikan bahwa memang alam dan lingkungan kita dirusak dan dihancurkan oleh tangan-tangan jahat, oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang saya sampaikan tadi itu, bahwa sesungguhnya itu adalah peringatan, sesungguhnya itu adalah cermin yang diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk kemudian kita berkaca dan kemudian kita kembali bertaubat dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di muka bumi ini. Tapi nampaknya hal-hal seperti itu tidak cukup. Kita dan juga pemerintah kita masih saja melakukan proses-proses eksploitasi di muka bumi, khususnya di negeri kita ini di Indonesia gitu ya. Dan juga saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sangat banyak juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang kemudian melarang kita untuk melakukan kerusakan-kerusakan gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa misalnya dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa kulu washrabu mir rizqillah wala taqtu fil ardi mufsidin gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kemudian makan dan minum dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah juga mewanti-wanti kepada kita semua supaya kita tidak melakukan kejahatan atau tidak berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Di ayat yang lain Allah kemudian menyatakan bahwa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu sekali-kali merusak di muka bumi ini setelah Allah memperbaiki ciptaannya sebaik-baik atau sempurna ciptaan yang telah disampaikan atau telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya banyak sekali nilai, banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang bisa kita jadikan cerminan dalam konteks perbaikan alam dan lingkungan kita pada hari ini, di mana kalau kita lihat lingkungan kita di Kalimantan Timur, kita merefleksikan keadaan sumber daya alam kita di Kalimantan Timur, saya kira kita merasakan bagaimana kita yang hidup di Samarinda misalnya, kalau hujan datang setengah jam, satu jam, maka Samarinda akan macet di mana-mana karena banjir di mana-mana. Itu kenapa? Karena Samarinda telah ditambang di masa lalu gitu ya. Sampai hari ini pertambangan di Samarinda masih melakukan eksploitasi-eksploitasi sumber daya alam kita. Ada banyak saya kira bencana, ada banyak peristiwa-peristiwa. Di Kaltim ini udah puluhan gitu ya. Saya kira sekarang mungkin hampir 50-an orang anak yang tenggelam di lubang tambang. Tapi itu tidak pernah menjadi refleksi kita, tidak pernah menjadi pembelajaran kita untuk kemudian kita kembali memperbaiki hubungan kita dengan alam kita gitu ya. Nah, padahal seperti tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis Al-Quran, banyak sekali prinsip-prinsip di dalam nilai-nilai Islam itu yang kemudian memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk melestarikan lingkungan, menyediakan lingkungan dan alam di kehidupan kita ini. Di dalam Islam itu ada konsep yang kita kenal dengan daruriyatul khams gitu ya. Ini biasanya disetarakan dengan konsep hak asasi manusia di dalam Islam. Ada lima hal yang wajib hukumnya dijaga dalam konteks Islam gitu ya.
Pertama yaitu Hizuddin.

0: atau memelihara agama. Ya tentu kita diminta untuk kemudian memperkuat dan menjaga keyakinan dan agama kita masing-masing, dan dalam konteks negara kita ini, hizbuddin atau agama itu adalah hak asasi manusia yang kemudian dijamin siapapun boleh beragama dan berkeyakinan sesuai dengan apa yang diyakini oleh masing-masing warga negara tersebut. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut sebagai hizbun nafs, artinya menjaga jiwa gitu ya, menjaga jiwa seseorang, artinya kehidupan setiap orang, kehidupan setiap individu, kehidupan warga negara itu dijamin hukumnya oleh negara kita ini. Artinya tidak ada orang yang boleh mencederai sesama manusia, tidak ada orang yang boleh membunuh orang lain secara sembarangan gitu ya, tanpa alasan-alasan yang jelas. Itu adalah konsep ad-daruriyatul khams yang wajib hukumnya dijaga dalam Islam, yaitu antara lain yang kedua ini adalah hifzul nafas. Kemudian yang ketiga yaitu hifzul akal, atau menjaga pikiran, menjaga akal sehat. Ya, bahwa dalam konteks kehidupan keindonesiaan kita, dalam konteks kehidupan demokrasi kita, akal itu harus dihargai. Orang boleh memberikan pandangan-pandangannya dalam konteks kenegaraan kita ini. Orang boleh berbeda pendapat selama kemudian pandangan-pandangannya itu ada landasan yang jelas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Lalu kemudian ada yang keempat yang disebut sebagai hibzun nasl, atau menjaga keturunan gitu ya. Bahwa Islam juga itu sangat menghargai hak setiap orang untuk kemudian berkembang biak, hak setiap orang untuk berketurunan gitu ya. Jadi negara itu wajib hukumnya untuk menjamin setiap negara untuk memastikan bahwa setiap negara itu bisa hidup, bisa berkembang biak, bisa berketurunan, bisa hidup dalam konteks kehidupan kebangsaan dan negara kita ini dengan baik. Lalu kemudian yang terakhir itu ada yang namanya hifzul mal, atau menjaga harta benda gitu ya. Bahwa setiap warga negara dalam konteks keindonesiaan kita itu juga berhak punya kepemilikan, berhak punya harta benda, dan itu dijamin haknya oleh negara. Nah, kemudian ada sekarang dorongan untuk kemudian menambah ad-daruriyatul khams ini menjadi prinsip 6 yang harus dijaga oleh negara. Yang terakhir itu ada dorongan supaya kemudian ada yang ditambahkan hifzul bi'ah gitu ya. Bahwa harusnya negara itu juga menjamin hak-hak terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam kita. Bahwa sumber daya alam itu adalah bagian dari ekosistem kehidupan kita, yang kalau kemudian lingkungan dan sumber daya alam kita itu hancur, maka itu juga bisa merusak dan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Di sisi lain, para pendengar RRI yang saya hormati, bahwa kalau saya ini orang NU, di NU itu mengenal konsep yang namanya trilogi persaudaraannya, tiga konsep persaudaraan. Yang pertama itu kita kenal yang namanya ukhuwah Islamiyah gitu ya, bahwa dalam konteks kehidupan kita ini sesama umat Islam itu adalah bersaudara gitu ya. Jadi kita ini adalah antara satu Muslim dengan Muslim yang lain, antara orang Islam dengan orang Islam yang lain itu bersaudara. Makanya ada konsep ukhuwah Islamiyah. Tapi kemudian secara lebih luas kita juga mengenal yang namanya ukhuwah wathaniyah gitu ya. Bahwa kalaupun kita tidak sesama Islam, kalaupun ada orang yang beragama lain, berkeyakinan lain, selama dia adalah warga negara Indonesia, maka dia itu juga adalah saudara kita gitu ya. Jadi ada yang namanya ukhuwah wathaniyah gitu. Lalu lebih luas lagi, kalau kemudian dia bukan warga Indonesia, kalaupun dia kulitnya berbeda dengan kita, dia kulit putih atau bahkan kulit hitam, atau dia tidak berkeyakinan, tidak beragama misalnya, yang kemudian kita sering sebut atau labeli sebagai ateisme misalnya, kita punya konsep yang namanya konsep ukhuwah basyariah, bahwa selama ia adalah manusia, selama dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan kita sesama manusia, maka kita juga harus menghormatinya karena kita punya konsep yang namanya ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama umat manusia. Nah, kemudian ada sekarang konsep yang keempat yang kemudian kita dorong juga supaya itu juga menjadi bagian yang melengkapi dari trilogi ukhuwah kita ini, yaitu ukhuwah kauniyah gitu ya. Persaudaraan semesta gitu ya, atau persaudaraan kosmik gitu, bahwa semua yang ada dalam semesta ini, semua yang ada dalam alam ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sama posisinya dengan kita sebagai sesama ciptaan, maka sesungguhnya seharusnya kita juga harus menghormati dan menjaga itu sama dengan menjaga diri kita sendiri gitu ya. Jadi ini saya kira banyak sekali nilai-nilai seperti tadi yang saya sampaikan di dalam prinsip-prinsip keberislaman kita, baik itu Al-Quran, hadis, maupun juga dalil-dalil fikih yang kemudian mengharuskan kita, mendorong kita untuk kemudian berbuat baik atau mengelola alam dan lingkungan kita ini secara baik dan benar gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan juga beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mendorong kita untuk bagaimana memperbaiki kehidupan lingkungan dan sumber daya alam kita. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yakuma hatta yaghrisaha falyaf'al. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya Anas bin Malik pernah bersabda bahwa apabila atau bahkan jika terjadi kiamat sekalipun, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian itu ada biji kurma, maka jika mampu, hendaklah jangan berdiri sampai dia atau sampai orang tersebut itu menanam biji kurma tersebut, maka lakukanlah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pro terhadap lingkungan gitu ya. Sampai kemudian dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa bahkan di hari kiamat pun, kalau ada di antara kalian yang memegang biji kurma dan Anda bisa menanamnya, maka tanamlah gitu ya, biji itu gitu ya. Jadi Rasulullah itu menyuruh kita menanam gitu, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melestarikan lingkungan dengan menanam tentunya kan. Tapi apa yang kita lakukan umat Islam sekarang? Kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, ya saya kira sekitar 90% orang Islam di Indonesia ini. Tapi bagaimana situasi lingkungan kita hari ini? Bagaimana hutan-hutan kita? Bagaimana proses deforestasi yang terjadi hari ini dalam konteks keindonesiaan kita? Sangat masif sekali gitu ya. Lingkungan kita hancur, kita menebang di mana-mana gitu ya. Kita menghancurkan alam dan lingkungan kita. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sebagai Rasul kita yang harusnya kita taati, yang harusnya sangat kita hormati, itu bahkan memerintahkan kita untuk selalu menanam gitu, bukan menyenso, bukan membakar, bukan memotong hutan-hutan kita. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Beliau pernah mengatakan bahwa man zalama minal ardi syai'an fa innahu yutawwakuhu min sab'i ardin gitu ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang melakukan suatu kezaliman pada bumi, ya kezaliman pada bumi itu ya antara lain dengan menghancurkan hutannya, menghancurkan sungai-sungainya, menghancurkan buah-buahnya, menghancurkan ekosistem yang ada dalam alam dan lingkungan kita, maka diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya ia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi, gitu ya, nanti di hari kiamat. Kalau kita kemudian melakukan kezaliman, melakukan perlakuan-perlakuan yang mafsadat terhadap alam dan lingkungan kita. Terakhir saya ingin menyampaikan satu pembelajaran dari salah seorang pendiri bangsa India ya, orang yang membangun nasionalisme India yaitu Mahatma Gandhi. Beliau pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya bumi ini menyediakan sangat cukup untuk kebutuhan setiap umat manusia gitu ya. Tetapi bumi ini tidak akan cukup untuk memenuhi keserakahan setiap umat manusia. Jadi bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sungguhnya sangat mencukupi bagi semua makhluknya, bahkan bukan hanya untuk umat manusia saja, selama kemudian itu dia manfaatkan untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi kalau kemudian kita sudah sudah dirasuki oleh sifat tamak gitu ya, sifat serakah gitu, maka ya bagi satu orang pun yang serakah, yang tamak, dunia ini tidak akan cukup buatnya gitu. Saya kira ini mungkin Mas yang sempat saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau misalnya ada di antara pemirsa atau di antara pendengar RRI yang kemudian ingin berdiskusi dan berdialog dengan kita terkait dengan topik Islam dan pemuliaan lingkungan dan sumber daya alam yang sedang kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Ustadz bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alami dengan bijak. Ya, pendengar, Anda bisa berpartisipasi ya di 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554496. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 13.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: RRI Samarinda Pro 1.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554496. Ada penelpon sudah Pak Ustaz ya, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teddy.
4: Ya, Pak Nano.
5: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Yang diuraikan Ustaz itu kan sebenarnya berkaitan dengan sumber daya alam, itu kan sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945, kalau nggak salah itu pasal 33. Yang dikuasai oleh negara, tapi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan begitu. Kalau undang-undang itu belum di amandemen, Mas Deddy, kan sekarang ini kan undang-undang itu bisa di amandemen, bisa dirubah sesuai dengan kepentingan gitu ya.
4: Iya.
5: Nah ini aja sebenarnya kan sudah, kalau undang-undang itu ditaati kan nggak akan terjadi sampai ya penebangan hutan yang luar biasa terus gitu. Nah terus yang parahnya lagi, hutan tambang dan sebagainya dioperasi lalu hanya bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan ya kata-katanya segelintir manusia dan keluarga-keluarganya itu kan begitu. Nah gimana komentarnya Ustaz gitu ya. Makasih Mas Jadi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Satu lagi kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Ya, silakan Pak Zaini.
7: Ya, ya makasih Mas Dede ya. Pak ya. Ustaz bertanya, Pak Ustaz. Al-Quran telah mengatakan telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia. Jadi kerusakan di bumi ini memang karena tangan-tangan manusia mengambil, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa terkendali, tanpa termonitor, tanpa tercegah oleh penguasa gitu ya. Artinya bahwa mereka melakukan itu terkadang malah karena dukungan dan kong kali kong dengan para penegak hukum, bahkan pada pemerintah yang sekarang ini terjadi di mana-mana. Sumber daya alam kita ini habis dikuras oleh pengusaha asing dan para pengusaha yang tidak kelas hitam lah gitu, mereka pengusaha-pengusaha yang dengan leluasa mengeksploitasi sumber daya alam. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, apabila penduduk suatu negeri aman wa taqwa, beriman dan bertakwa, la patahna, pasti akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi apakah mereka azab, mereka melalaikan ayatku, maka aku azab akibat perbuatannya. Ini kan menggambarkan bahwa Indonesia ini yang sumber alam melimpah, tapi justru menjadi bencana di mana-mana, termasuk terjadi di Sumatera dan Aceh itu kan. Karena nah ini yang salah siapa Ustadz ya? Karena nggak mungkin mereka ini kayak di Merwali itu sumber daya alam diambil tanpa kendali. Padahal kan negara ini kan ada yang namanya tentara, itu kan memelihara teritorial. Ada RT, ada lurah, ada camat, semua orang-orang itu ada pemerintah, tetapi tidak menjalankan fungsi dengan baik, sehingga mereka melakukan kerusakan alam itu dengan seenak-enaknya gitu. Nah ini mohon bagaimana Ustadz para peran ulama ya untuk menegur atau mengingatkan para penguasa ini yang menjadi kongkang lingkong malahan membiarkan sumber daya alam itu kita dirampok oleh mereka tanpa diawasi dengan baik, padahal kita punya polisi, punya tentara segala macam yang bisa seharusnya mencegah itu. Mohon penjelasan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaini ya, di Samarinda, Pak Nano juga tadi. Nah kalau Pak Nano, Pak Ustaz, ini kekayaan alam kita itu dikuasai oleh negara dan juga dan dimanfaatkan oleh rakyat sebesar-besarnya. Tapi yang ada kenyataannya adalah untuk kepentingan individu dan kolega-koleganya, kata tadi Pak Nano, Pak Ustaz, ini tanggapannya seperti apa. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan kerusakan di muka bumi ini ya, di darat maupun di lautannya. Ini kerusakan malah karena dukungan penguasa-penguasa nih. Nah yang salah siapa dan bagaimana peran para ulama, Pak Ustaz? Silakan ditanggapi, Pak Ustaz.
6: Ya, terima kasih Mas Dedi, terima kasih Pak Nano dan Pak Zaini. Ya, saya sepakat ya tadi yang disampaikan oleh Pak Nano terkait dengan pasal 33 gitu ya, Undang-Undang Dasar kita tahun 1945, bahwa bumi dan air gitu ya, kalau saya tidak salah bunyinya itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pasal 33 ayat 3 gitu ya, yang kemudian harusnya menjadi rujukan kita dalam konteks pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam kita. Tapi faktanya ya saya kira di Kalimantan Timur ini kita tahu ya, kita lihat gitu dengan mata kepala kita sendiri misalnya, bahkan sekarang ini desa-desa, kawasan-kawasan, daerah-daerah yang masih terbelakang, yang kemudian masih masuk dalam kategori miskin, itu biasanya ada di daerah-daerah ring satu pertambangan batu bara gitu ya. Itu kan sangat kontras sekali, sangat tidak masuk akal gitu ya. Daerah, kawasan, wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi kemudian masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kepapaan, hidup dalam ketidakpunyaan apa-apa gitu. Padahal mereka punya sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia kita ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita punya batu bara, kita punya hutan, kita punya minyak, kita punya nikel. Ya hampir semua kebutuhan-kebutuhan energi dunia hari ini itu kita miliki. Tetapi apa yang kita rasakan hari ini ya bukan kemakmuran, bukan kemaslahatan, tapi kemudian sumber daya alam itu malah membawa mudarat, membawa bencana bagi kita semua gitu ya. Ini saya kira relevan dengan salah satu peringatan beberapa ilmuwan ya, beberapa akademisi gitu yang kemudian menyetir yang namanya kutukan sumber daya alam gitu ya. Jadi negara-negara kaya akan sumber daya alam, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, malah daerah-daerah itu menjadi yang terbelakang, menjadi yang miskin gitu ya. Ya kenapa? Karena ya tadi pengelolaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita tahun 1945. Nah saya kira ini juga sejalan dengan pertanyaan Pak Zaini tadi yang sudah menyatakan bahwa ya kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan itu yaitu karena ulah manusia kan, disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia gitu. Tetapi faktanya kita lihat hari ini bahwa yang memfasilitasi kerusakan itu kadangkala juga adalah pengurus negara kita ini, adalah pemerintah kita sendiri dengan mengeluarkan izin-izin pertambangan yang sangat luas misalnya, sementara mereka tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk mengendalikan, untuk mengevaluasi, untuk mengecek itu secara baik gitu ya, memastikan bahwa perizinan yang mereka berikan kepada pengusaha-pengusaha itu memang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ada di negara kita ini gitu ya. Faktanya di lapangan ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan, melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam kita, tapi kemudian tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya gitu ya. Misalnya saja salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha tambang misalnya itu adalah reklamasi gitu. Tapi faktanya di Kalimantan Timur ini berdasarkan data-data yang misalnya disampaikan oleh teman-teman jaringan advokasi tambang, teman-teman wahana lingkungan hidup misalnya WALHI, mereka menyebut bahwa ribuan lubang tambang di Kalimantan Timur ini dengan diameter yang sangat luas dan juga dengan kedalaman yang sangat dalam, puluhan bahkan ada yang bisa sampai ratusan meter gitu ya, yang kemudian tidak ditutup oleh perusahaan-perusahaan tambang, dan itu juga tidak dilakukan pembenahan oleh pemerintah, tidak dilakukan hukuman oleh pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang berbuat seperti itu. Nah ini saya kira memang hal yang penting untuk dipahami bersama gitu ya, bahwa kita semua punya kewajiban untuk mengingatkan pemerintah kita, menyampaikan kepada pemerintah bahwa kalau Anda kemudian memberikan izin kepada perusahaan, maka Anda juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan itu tetap menjaga alam dan lingkungan kita, dan juga menjalankan izinnya sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang baik gitu ya. Walaupun dalam faktanya sampai hari ini kita jarang melihat ada perusahaan-perusahaan yang memang punya prinsip-prinsip penjagaan lingkungan yang baik itu. Bahkan mereka dengan seenaknya menghancurkan, mengeksploitasi tanpa kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan yang diwajibkan oleh pemerintah pun dalam kewajiban-kewajiban perizinan mereka. Nah, MUI Pusat sebenarnya, Majelis Ulama Indonesia di tahun 2023 itu sudah pernah mengeluarkan fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 yang terkait dengan hukum pengendalian perubahan iklim global gitu ya. Dalam fatwanya ini MUI menyampaikan ketentuan hukum ada tiga gitu ya, bahwa pertama segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan yang kemudian melakukan kerusakan alam, lalu kemudian menyebabkan krisis iklim gitu ya, atau perubahan iklim seperti yang kita rasakan hari ini ya, ya dan bukan kita saja, ini dunia merasakan dampak dari perubahan iklim, itu hukumnya haram gitu ya. Lalu kemudian ketentuan yang kedua dalam fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 ini, menyatakan bahwa deforestasi yang tidak terkendali dan pembakaran hutan yang merusak ekosistem alam yang menyebabkan pelepasan besar-besaran gas rumah kaca serta mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap dan menyimpan karbon itu juga hukumnya haram. Lalu yang ketiga, MUI mengajak kita semua bahwa semua pihak wajib untuk satu, turut berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang lebih baik. Yang kemudian yang kedua, mengurangi jejak karbon yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Lalu kemudian ketiga, melakukan upaya transisi energi yang berkeadilan. Jadi dalam konteks ini Majelis Ulama itu sudah memperingatkan pemerintah kita melalui fatwa MUI ini. Dan ini memang adalah tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang ulama gitu ya, institusi ulama dalam konteks ini MUI, di mana kalau kita berpedoman atau berkaca pada hadis Rasulullah SAW ya, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang kemudian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya gitu ya. Nah, tangan ini ditafsirkan oleh para ulama itu sebagai kekuasaan gitu. Jadi tangan itu harusnya dimiliki oleh pemerintah kita gitu ya. Jadi kalau ada kemungkaran di muka bumi ini, maka harusnya yang melakukan perubahan, yang melakukan perbaikan, yang melakukan transformasi kepada yang lebih baik, itu harusnya dengan pemerintah, dengan tangannya, dengan peraturan-peraturan, dengan alat negara yang mereka punya tentara, mereka punya polisi, yang bisa diperintahkan untuk kemudian memperbaiki proses-proses yang merusak dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau kemudian tidak bisa dengan tangan, ya apa namanya, dengan lisan, dengan perkataan gitu ya. Pabilisani, kata hadis Rasulullah SAW. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu ya, bahwa karena yang punya kewenangan apa namanya dengan tangan itu adalah pemerintah dan ulama itu konteksnya dengan lisan, maka MUI telah mengeluarkan fatwa MUI ya terkait dengan deforestasi dan perubahan iklim ini. Lalu yang ketiga itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai adaful iman atau selemah-lemahnya iman, itu yang hanya bisa meratapi itu dengan, kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa juga dengan lisan, tapi qalbi gitu ya, paling tidak dia mengutuk kerusakan itu, mengutuk mafsadat itu dengan hatinya gitu ya. Ada juga kadang yang memplesetkan itu wabisadrihi katanya kan, dengan hanya mengelus-ngelus dada gitu ya. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, dengan memperingatkan secara langsung terhadap orang yang berbuat kerusakan, ya paling tidak dengan mengutuknya dalam hatinya, pabi kolbihi. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa wadhalika adhaful iman, dan itulah yang selemah-lemahnya iman. Jadi ini harusnya memang yang yang menjadi tugas kita semua juga. Saya kira kita sebagai warga negara yang baik juga perlu untuk memperingatkan pemerintah kita dalam konteks mengawasi dan juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu yang telah diberikan izin untuk mengeksplorasi, untuk kemudian mengelola alam dan lingkungan kita ini, supaya dia melakukan pengelolaan yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan, dan kemudian tidak merusak dan tidak mendatangkan bencana gitu ya. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa pada faktualnya di lapangan yang kita lihat, ya memang sebaliknya, bahwa hari ini hampir tidak ada perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul melaksanakan prinsip-prinsip lingkungan yang baik ini dengan benar di lapangan gitu ya. Saya kira beberapa waktu yang lalu, kalau Pak Nano, Pak Zaini, dan juga Mas Dedi dan para pendengar RRI yang kita banggakan ini, misalnya mengikuti viralnya salah satu film dokumenter gitu ya, yang dibuat oleh teman-teman Watchdog atau Mas Dandi gitu ya, Pesta Babi judul filmnya gitu ya, yang kemudian itu adalah film dokumenter tentang bagaimana kerusakan lingkungan di Papua. Itu kalau kita nonton memang ya pengrusakan alam dan lingkungan kita ini ya itu difasilitasi oleh negara gitu. Lihatlah film Pesta Babi itu kalau Bapak Ibu ingin melihatnya, bagaimana negara ya memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk kemudian mengeksploitasi alam dan lingkungan kita ya, dengan janji-janji manis, dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, macam-macam lah gitu ya. Tapi faktanya bahwa itu sudah merusak dan membuka ratusan bahkan jutaan hektar hutan-hutan primer kita, yang itu tentu dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan umat manusia di sekelilingnya atau di sekitarnya gitu ya. Dan bukan itu saja, bahkan kalau kita bicara soal perubahan iklim itu, kita memotong atau kita menggundului, kita memotong hutan di satu tempat di Indonesia ini, itu bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di Eropa, orang-orang yang ada di Amerika, orang-orang yang di Cina, di India, di kutub utara sana gitu ya. Ya karena itu tadi apa namanya ada yang kita sebut sekarang ini dengan perubahan iklim ya, bahwa ketika kemudian hutan kita dibuka, maka kemudian akan mengeluarkan karbon, lalu kemudian karbon ini akan berdampak pada situasi dunia kita ini secara global. Jadi menjaga lingkungan kita itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan golongan kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan negara dan bangsa kita sendiri, tapi kalau kita menjaga lingkungan dan sumber daya alam kita, itu tentu akan berkontribusi dan juga berdampak bagi kehidupan yang lebih baik bagi alam dan semesta kita ini, bagi dunia kita ini, bagi generasi kita yang akan datang. Saya sering sampaikan, Pak Nano dan Pak Zaini, sungguh terkutuklah kita yang hidup hari ini, orang-orang yang hidup hari ini misalnya, kalau suatu saat mungkin puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan, anak-anak Kalimantan Timur misalnya bertanya, batu bara itu bentuknya seperti apa sih gitu ya? Ya kenapa? Karena kita, orang-orang tuanya yang hari ini hidup, itu tidak bisa menjaga lagi kekayaan alam kita ini yang kemudian harusnya dinikmati juga oleh anak cucu kita. Jadi sumber daya alam itu, lingkungan dan sumber daya alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian lintas generasi. Tapi kemudian oleh pemerintah kita hari ini seolah-olah ya ini kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita eksploitasi sebesar-besarnya, kita jual semurah-murahnya, kita eksploitasi sebesar-besarnya dan kita jual semuanya, tidak perlu kita memikirkan anak cucu kita. Ini kan pemikiran yang sangat zalim sebenarnya, sangat tidak adil bagi generasi kita yang akan datang gitu ya. Sementara negara-negara yang hari ini membeli batu bara kita, itu mereka sebenarnya punya cadangan batu bara juga yang sangat besar, misalnya Cina, India gitu ya. Mereka itu punya cadangan batu bara yang sangat besar, bahkan lebih besar dari Indonesia. Tapi mereka membeli batu bara kita, ya di Cina itu, sebagian batu bara kita itu dibeli oleh Cina, lalu kemudian ditimbun lagi oleh mereka sampai di sana dijadikan timbunan gitu ya. Ya, ini mereka untuk menyimpan untuk masa depan mereka, untuk generasi mereka, untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Karena kalau kita lihat misalnya konflik dunia hari ini ya Iran, Amerika, Israel hari ini, Cina, Rusia, itu semua soal energi hari ini gitu ya. Bahwa konflik dunia, konflik masa depan itu disebabkan oleh energi. Dan orang kemudian sekarang ini, setiap negara itu berlomba-lomba untuk menabung energinya, sumber-sumber energinya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa Cina membeli batu bara Indonesia itu sebagiannya bukan untuk digunakan untuk kepentingan energi mereka hari ini, tapi mereka timbun untuk kemudian ditabung bagi kebutuhan energi masa depan mereka. Sementara yang kita pikirkan bangsa ini, pemerintah kita itu malah mengeksploitasi sebesar-besarnya, menjual semurah-murahnya sumber daya alam kita. Dan orang-orang yang ada di ring satu sumber daya alam itu malah hidup dalam kemiskinan yang akut. Ini kan sebuah ketidakadilan yang sungguh luar biasa gitu. Dan ini harusnya kita saya sedih gitu ya kalau menyampaikan hal ini gitu ya. Negara yang sumber daya alamnya sangat kaya tapi kemudian dikutuk dengan kekayaan sumber daya alam itu, yang akhirnya kemudian bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang semakin miskin dari hari ke hari, bukan semakin maju gitu bangsa kita. Kalau kita lihat perdebatan di media sosial hari ini, bangsa kita ini tidak menuju kepada sinar yang terang benderang. Malah hari ini bangsa kita semakin tidak baik-baik saja, dan banyak orang yang memprediksi bahwa bangsa kita ini malah menuju ke kegelapan gitu. Ya, pemerintah kita hari ini tidak serius mengurusi bangsa ini supaya bangsa ini lebih baik di hari-hari yang akan datang. Saya kira itu Mas Deddy, respon saya terkait dengan pertanyaan Pak Nano dan Pak Zaini yang disampaikan tadi. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, masih kami undang Anda di 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 554 4976. Ya, sekali lagi 0541 743 495, maupun 0541 736 566, juga di WhatsApp kami 0811 554 976. Ya, terkait dengan sumber daya alam ini Pak Ustaz, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat sehari-hari untuk memuliakan lingkungan menurut ajaran Islam nih Pak Ustaz? Karena langkah kecil ini dimulai dari diri kita sendiri Pak Ustaz, hingga menuju dengan tahap akhirnya adalah negara kita dengan sumber daya alam kekayaan negara kita Pak Ustaz. Apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari Pak Ustaz?
6: Ya, saya kira kalau kita lagi saya sampaikan tadi khususnya umat Islam ya, yang mempedomani misalnya hadis Rasulullah SAW. Tadi saya sudah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah bahwa bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita semua, kalaupun hari ini itu kiamat dan kamu pegang biji kurma gitu ya, hendaklah kamu tanam biji kurma itu walaupun kamu tahu bahwa ini sudah kiamat gitu ya. Artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pro terhadap keberlanjutan lingkungan ya dengan menanam ya. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai individu gitu ya, tentu mari kita menanam di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita punya lahan, paling tidak mungkin kita punya halaman, masih ada tanah kosong di sekitar rumah kita, tanamlah pohon-pohon yang kemudian memberikan manfaat bagi keluarga kita, memberikan manfaat bagi masyarakat kita gitu ya, bahkan bisa memberikan manfaat bagi dunia. Kenapa? Karena kalau kita menanam pohon itu akan menyumbang oksigen gitu ya, dan itu bisa menyerap karbon gitu yang kemudian dilepaskan oleh bumi kita ini akibat dari eksploitasi sumber daya alam seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika terjadi penggundulan, ketika terjadi traktor-traktor itu masuk ke hutan-hutan, merusak hutan-hutan kita, maka itu dia akan memproduksi karbon. Nah kalau kita menanam pohon, maka pohon itu nantinya bisa menyerap karbon-karbon dan daya rusak yang ada di semesta itu, menyerapnya dan kemudian membuatnya bisa kembali netral gitu ya. Jadi saya kira selemah-lemahnya iman bagi kita setiap individu warga negara Indonesia itu adalah mari kita menggalakkan menanam gitu ya, dan kemudian memastikan bahwa diri kita ini masing-masing tidak menjadi bagian dari orang yang merusak alam dan lingkungan kita. Itu perlu saya wanti-wanti, perlu saya sampaikan kepada pemirsa dan sahabat-sahabat RRI semua gitu ya. Kenapa? Karena ajaran Islam Rasulullah SAW juga sangat mengecam gitu ya, dan juga kemudian memberikan peringatan kepada kita semua bahwa kalau Anda melakukan kerusakan, kalau Anda berkontribusi bagi kerusakan alam dan lingkungan, maka itu juga akan mendapat ganjaran yang pedih di hari kiamat nanti gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan salah satu hadisnya bahwa barang siapa yang merusak bagian kecil dari bumi ini, maka dia di hari kemudian akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi gitu ya. Artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sangat murka terhadap orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hanya berpikir untuk kekayaannya diri sendiri, tapi kemudian mengabaikan kepentingan orang lain, mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan kita, dan juga mengabaikan generasi kita yang akan datang gitu. Karena kenapa? Kalau kemudian kita menghabisi semua sumber daya alam yang kita miliki hari ini, kita menghancurkan sumber daya alam yang ada hari ini, maka kita akan berkontribusi juga pada kemiskinan generasi kita yang akan datang. Mereka nanti mau makan apa? Mereka nanti mereka nanti akan mengutuk kita gitu ya, orang tua-orang tuanya, bahwa mereka paham, mereka mengetahui bahwa negara kita ini, Indonesia kita ini adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, ada minyak, ada tambang, ada hutan, ada nikel, macam-macam gitu ya. Tapi kemudian, kalau kemudian kita tidak punya pengelolaan yang bijaksana gitu ya, tidak punya prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, yang sesuai dengan konsep keberlanjutan, maka kemudian ya sumber daya alam kita itu akan habis dan pada akhirnya tidak tersisakan untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi janganlah kemudian kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri ya. Jangan kemudian kita berpikir untuk kehidupan kita hanya hari ini, tapi kita juga harus berpikir tentang masa depan kita, kita harus berpikir tentang generasi kita, kita harus berpikir tentang bagaimana Indonesia kita ini 100-200 tahun ke depan gitu ya, kalau kemudian sumber daya alamnya kita habisi hari ini gitu. Dan ini saya kira yang penting, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita sebagai warga negara ya tentu perlu untuk ikut berkontribusi bagi perbaikan-perbaikan lingkungan hidup kita, paling tidak dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya kan, dengan terus menanam, tidak ikut memotong, tidak ikut mengeksploitasi alam, tidak terlibat dalam proses-proses kerusakan lingkungan gitu ya. Terus kemudian bagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita misalnya, pengelolaan sampah kita itu bisa baik gitu ya, kita kemudian tidak memproduksi sampah plastik yang kemudian itu akan sulit untuk diserap oleh bumi kita ini dan akan menjadi sampah yang juga akan merusak bumi dan lingkungan kita. Jadi hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi bagian dari prinsip kehidupan kita, walaupun sekali lagi bahwa itu memang mungkin dampaknya akan sangat lambat kita rasakan ya, kalau dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan kekuasaan mereka dengan anggaran yang mereka miliki untuk kemudian melakukan rehabilitasi hutan misalnya ya, bahwa pemerintah juga hari ini memang melakukan proses-proses itu, tapi yang harus dipastikan juga bahwa pemerintah juga harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan nakal, perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan usahanya dengan prinsip yang ketat terhadap keberlanjutan lingkungan itu juga harus diberikan hukuman yang memadai. Itu juga harus dipaksakan supaya mereka tidak melakukan itu. Bahkan kalau perlu cabut izinnya kalau kemudian mereka melakukan usahanya dengan merusak dan mengeksploitasi lingkungan kita tanpa melakukan perbaikan-perbaikan yang berarti bagi keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam kita untuk generasi kita yang akan datang. Mungkin itu Mas Dede yang saya sampaikan.
4: Baik, terima kasih luar biasa Pak Ustadz ya, karena ini sudah di penghujung acara ya, dapat saya ambil poinnya nih Pak Ustadz ya, bahwa Islam mengajarkan prinsip keseimbangan ya Pak Ustadz, keberlanjutan dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan ya, tidak semena-mena ya terhadap lingkungan. Pemulihan lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ustadz ini luar biasa. Pak Ustadz mungkin silakan untuk closing statement dan juga silakan ditutup dengan doa Pak Ustadz.
6: Ya, sebagai penutup, seperti yang tadi saya sampaikan, marilah kita warga negara Indonesia ini, apapun agama dan keyakinan kita, tapi ini khususnya umat Islam ya, karena kita mayoritas di negara kita ini, marilah kita memberikan teladan, marilah kita memberikan contoh yang baik, bagaimana mengelola alam dan lingkungan kita ini secara baik dan benar gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, marilah kita terus menanam dan jangan kemudian melibatkan diri dalam mengeksploitasi dan memotong hutan-hutan kita yang kemudian nanti berkontribusi pada kerusakan alam dan lingkungan kita sendiri. Dan juga kita berharap bahwa kedepannya pemerintah kita juga semakin aware, semakin sadar bahwa perbaikan lingkungan itu adalah satu keniscayaan, satu keharusan yang juga harus dipastikan oleh negara. Jadi kalau kemudian negara tidak bisa mengontrol, tidak bisa memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu bisa dikendalikan dengan baik, berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip berlanjutan, maka tidak perlu mengeluarkan izin. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan izin dan kemudian eksploitasi hutan dan sumber daya alam kita itu tidak terjadi, itu juga tidak akan sia-sia. Toh sumber daya alam itu tidak akan busuk, tidak akan rusak kalau dia tetap ada di dalam bumi kita gitu ya. Dan itu pasti akan bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara kita, dan juga bagi masa depan generasi kita yang akan datang. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan saya tutup dengan mengajak para hadirin semua, para pendengar semua, untuk kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma fir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih Pak Ustadz yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Asman Najis ya, yang telah berbagi ilmu dan wawasan tentang Islam dan pemulihan lingkungan serta sumber daya alam. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga merupakan bagian dari amanah keimanan dan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan, menghemat penggunaan air dan energi, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijak demi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Dan akhirnya saya Dedi Purnama, rekan teknik operator Saudara Ilham Nur, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Asih Mas Dedi, saya Liv ya.
4: Iya Pak, silakan.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pastinya Anda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Ini Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
3: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
4: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
3: Oh gitu ya? Oke, siap, Ray. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
5: Rangga, katanya mau beresin rumah.
3: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
6: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
5: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
3: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Sabres. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Apa kabar semua? Semoga sehat, semoga semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia sampai informasi dari Kalimantan Timur, pendengar. Ya, ini suasana musyawarah olahraga provinsi atau Musorprov Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kaltim menetapkan Andre Syahrum sebagai ketua KONI Kaltim pada periode 2026-2030 di Kadrioning Tower Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Kaltim yang berlangsung hingga menjelang malam ya, pada Rabu malam tadi ya, Andre Syahrum menggantikan Rusdian Saaras pada Musprov dengan sidang dipimpin Rusman Yaakob yang juga Ketua Persatuan Bowling Indonesia PBI Kalimantan Timur. Pada saat sidang sempat diwarnai ketegangan terkait penyampaian usulan pembentukan tim formatur untuk menyusun kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Namun suasana kemudian mencair setelah dilakukan musyawarah bersama. Tim formatur terdiri dari 6 orang, yaitu ketua terpilih Haji Andre Syahrum, perwakilan KONI Kabupaten Kota dan Badan Fungsional Olahraga Nur Zaid, perwakilan cabang olahraga bela diri Yovan Sofyan, cabang olahraga permainan Agus Wandi, cabang olahraga terukur Hendra RA, serta cabang olahraga bergu Dandri Dauri. Iya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Rasman Rading yang membuka sekaligus menutup Musorprov menyampaikan pesan terkait agenda besar yang sudah di depan mata, yakni Porprov Paser dan penyusunan kepengurusan KONI Kaltim yang baru. Rasman juga menyampaikan ucapan selamat kepada Andre Syahrum yang terpilih memimpin KONI Kaltim. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 4 Juni 2026.
2: Ini adalah gambar yang juga terhadap masyarakat terhadap kekhawatiran akan kejahatan di jalan. Nah, kalau psikologi ini tentunya tidak baik dalam kehidupan sosial.
3: Awalnya sebetulnya hanya sekitar 12 SPPG yang disuspend. Disuspend itu diberhentikan sementara karena IPAL-nya masih bermasalah.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat pagi, Polda Kaltim berhasil mengungkap 63 kasus kejahatan jalanan dan meringkus 81 tersangka sepanjang periode 1 Mei hingga 2 Juni 2026. Penindakan ini didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Kita simak laporannya.
1: Yang lebih di sini adalah gambar yang diberikan oleh masyarakat terhadap kekhawatiran kejahatan di jalan.
2: Operasi penegakan hukum ini menyasar berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endra Priantoro menegaskan bahwa kepolisian memberikan atensi khusus untuk tindak kejahatan jalanan yang mengancam konduktivitas wilayah Kaltim.
1: Pada masyarakat masih sekali dampaknya yang tentunya buruk kepada kehidupan masyarakat. Pertama adalah dampak psikologis. Dampak psikologis di sini adalah gambar yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kekhawatiran akan kejahatan di jalanan. Nah, dalam psikologi ini tentunya tidak baik dalam kehidupan sosial masyarakat di rumah kita. Yang kedua adalah dampak ekonomi, lingkungan dan rumah tangga. Bagaimana tentunya dampak ekonomi menimbulkan kerugian secara material di masyarakat yang menjadi korban, apakah itu kendaraan motor, barang berharga dan lain-lain. Kemudian tentunya yang ketiga adalah adanya perubahan pola aktivitas pembatasan sosial yang disampaikan tadi, bahwa dampak kekhawatiran kerja jalanan tentunya akan merubah pola kehidupan dan siklus masyarakat, kemudian juga apatis dan selalu tidak percaya di jalan. Berikutnya yang atau lebih lebar lagi lah dampak terkait dengan iklim usaha daerah, bagaimana kekhawatiran untuk bersosialisasi, untuk melakukan usaha kegiatan ekonomi di waktu-waktu tertentu tentunya akan berdampak kepada perspektif ekonomi secara makro.
2: Polda Kaltim berhasil mengungkap kasus berupa pencurian dengan pemberatan sebanyak 25 kasus dengan 32 tersangka, curanmor dan penadahan 24 kasus dengan 31 tersangka, pencurian biasa 6 kasus dengan 7 tersangka, pencurian dengan kekerasan 3 kasus dengan 3 tersangka, penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam 5 perkara dengan 5 tersangka. Dari pemetaan wilayah Polda Kaltim Kota Samarinda dan Balikpapan mencatatkan jumlah pengungkapan tertinggi, yaitu Samarinda 26 kasus dengan 34 tersangka, Balikpapan 16 kasus dengan 18 tersangka, Bontang 7 kasus dan 8 tersangka, Kutai Timur 5 kasus dan 7 tersangka, Brau 4 kasus dan 5 tersangka, Penajam Pasir Utara 2 kasus dan 3 tersangka, Kutai Barat dan Pasir masing-masing 1 kasus dengan 1 tersangka. Kapolda Kaltim menegaskan bahwa penanganan kejahatan tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, melainkan juga pendekatan preemptif dan preventif. Kepolisian menyiagakan call center di 110 untuk pengaduan masyarakat. Polisi turut menjaminkan rasa aman dengan mengamankan berbagai barang bukti berupa kendaraan dan hasil kejahatan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Samarinda terus melakukan pendampingan pengelolaan limbah dapur program makan bergizi gratis agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Berikut laporannya.
3: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Samarinda terus melakukan pendampingan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pengelola limbah dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pendampingan dilakukan agar operasional dapur tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. DLH Samarinda menyebut sejak awal pihaknya tidak dilibatkan secara khusus dalam proses pembangunan dapur SPPG. Namun atas arahan Wali Kota Samarinda, DLH diminta memberikan edukasi dan pembinaan terkait pengolahan limbah cair kepada pengelola dapur MBG. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala DLH Samarinda Soeharto kepada RRI, Rabu 3 Juni 2026. Menurut Soeharto, dari sekitar 52 dapur SPPG di Samarinda, sebelumnya terdapat 12 dapur yang sempat disuspensi Badan Gizi Nasional karena sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL masih bermasalah. Saat ini sebagian besar pengelola disebut mulai berkoordinasi dengan DLH untuk melakukan pembenahan secara bertahap.
4: Awalnya sebetulnya hanya sekitar 12 SPPG yang disuspend. Disuspend itu diberhentikan sementara karena IPAL-nya masih bermasalah. Namun demikian dalam perjalanannya itu hampir semuanya bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Kami turunkan tim Jafung untuk melakukan pembinaan secara bertahap, secara berkala gitu ya. Dan pembinaan ini intinya ada di komitmen si pelaku usaha atau pelaku usahanya. Ketika sudah kita memberikan satu standarisasi, mereka harusnya ikuti gitu loh. Dan disarankan kalau boleh mengikuti ya enggak usah diberikan dulu izin ya. Itu kan berkaitan dengan kerusakan lingkungan Pak Iwan ya, kalau kita biarkan gitu. Jadi tapi kami terus membuka diri untuk melakukan pendampingan-pendampingan secara sukarela ya.
3: DLH Samarinda juga telah menurunkan tim jabatan fungsional untuk melakukan pembinaan dan memastikan standar pengolahan limbah dipenuhi oleh pengelola dapur. Pemerintah menegaskan pengolahan limbah dapur MBG menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan potensi kerusakan lingkungan apabila limbah dibuang tanpa pengolahan sesuai standar. Meski demikian, DLH memastikan program makan bergizi gratis di Samarinda tetap berjalan. Penghentian sementara hanya berlaku bagi dapur yang masih bermasalah pada sistem pengolahan limbahnya. Pemerintah berharap seluruh pengelola SPPG dapat memenuhi standar lingkungan agar program MBG berjalan baik sekaligus tetap menjaga kualitas lingkungan di Kota Samarinda. Demikian, RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Kondisi sarana belajar di SDN 013 Kecamatan Sambutan Samarinda menjadi sorotan para orang tua murid. Hingga kini sejumlah siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai karena ruang kelas belum dilengkapi meja dan kursi. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja lipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap hari. Salah satu wali murid, Fitri, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, selain mengurangi kenyamanan belajar, ketiadaan meja dan kursi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan siswa.
6: Itu memang sering ngeluh yang anaknya masuk angin, anaknya kembung perut, sering bikin sakit. Ya. Alasannya mungkin ya memang dari penyakit bawaan, tapi mungkin karena kedinginan tanpa alas, sekolah tanpa adanya kursi dan meja itu. Ya semoga bisa mendapatkan
7: kursi dan
6: meja secepatnya. Ya, sedih ya pastinya sedih.
7: Okay.
6: Tapi dengannya berpindah untuk jam mengajar jadi pagi semua itu malah membuat orang tua malah semakin semangat si anak-anak kan lebih konsen daripada pagi sekolah, nanti ada yang siang lagi sekolah.
5: Meski demikian, para orang tua tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kini seluruhnya dilakukan pada pagi hari. Mereka menilai sistem tersebut membuat anak-anak lebih fokus dibandingkan saat jadwal belajar masih dibagi antara pagi dan siang hari. Menurut Fitri, sejumlah orang tua rela mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli meja lipat sebagai fasilitas sementara bagi anak-anak mereka. Namun, meja tersebut bukan merupakan inventaris sekolah dan hanya digunakan sampai fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Para wali murid berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana belajar di SDN 013 Sambutan. Mereka menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kualitas dan kenyamanan pendidikan bagi siswa. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pohon ketapang yang tumbuh tinggi di pinggir sungai depan rumah warga dikeluhkan karena dinilai membahayakan keselamatan. Warga berharap ada penanganan cepat dari Dinas Lingkungan Hidup sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Masalah pohon di depan rumah pinggir sungai, pohon ketapang yang tinggi menjulang, sudah disampaikan ke DLH ya, sudah ditanggapi waktu itu. Nah, jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan. Baru kita bilang, oh iya memang sudah disampaikan tapi belum ini, oh kasihan. Jangan sampai itu terjadi, Mbak atau Mas. karena kita ini memang sangat butuh hal-hal seperti itu gitu loh. Karena itu kepentingan umum. Terutama pohon di depan rumah saya ini, anak-anak banyak, pohonnya tinggi menjulang, air di bawah pohon itu air karena sungai kan di pinggir. Mana tahu nantinya kalau sedang tidak ini karena berat di atas pohonnya bisa tumbang. Bukan cuma satu dua rumah aja yang kena, tapi bisa kena banyak gitu.
2: Kekhawatiran terhadap pohon ketapang yang menjulang tinggi di kawasan tepi sungai Karangmumus, kawasan Sungai Dama, disampaikan Ria Fauzi dalam program Halo RRI. Ia menilai kondisi pohon tersebut berpotensi membahayakan rumah warga, terutama saat cuaca buruk dan angin kencang. Menurutnya, keluhan terkait pemangkasan pohon sudah pernah disampaikan. Namun hingga kini, pohon yang berada di depan rumahnya itu belum mendapat penanganan dari pihak terkait. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Samarinda Basuni mengatakan proses pemangkasan pohon memiliki aturan dan pertimbangan teknis tertentu. Meski demikian, pihaknya memastikan keluhan warga menjadi perhatian.
9: Khusus untuk yang ditampol itu sebenarnya kita sudah cek. Karena informasi yang pertama itu hanya di jalan di sekitar jembatan. Nah, sementara kita cek beberapa pohon yang ada di situ itu memang ada. Cuman memang yang mana yang dimaksud yang membahayakan, karena ada beberapa kan ini tidak menerima dokumentasinya. Jadi sebenarnya kita minggu lalu kita sudah cek beberapa dua kali dan coba dicek mana yang kira-kira dianggap membahayakan.
2: DLH Samarinda berjanji akan melakukan pengecekan langsung untuk melihat kondisi pohon dan penentuan langkah penanganan yang diperlukan. Warga berharap tindak lanjut segera dilakukan agar potensi bahaya dapat dicegah sejak dini. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Ketua Koni Kalimantan Timur periode 2022 hingga 2026, Rusdian Saaras berharap Musor Prop Koni Kaltim melahirkan pemimpin baru yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah. Berikut laporannya.
10: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kalimantan Timur periode 2022 hingga 2026, Rusdian Saaras mengaku terharu melihat besarnya dukungan pemerintah daerah terhadap dunia olahraga di Kalimantan Timur. Hal tersebut terlihat dari kehadiran unsur pimpinan daerah dalam pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov Koni Kaltim yang berlangsung pada Rabu 3 Juni 2026 di Kadrioning Tower, Samarinda. Menurut Rusdiansyah, perhatian pemerintah terhadap olahraga menjadi modal penting dalam meningkatkan prestasi atlet Kalimantan Timur di tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi panitia pelaksana Musorprov yang dinilai mampu menjalankan agenda organisasi secara lancar dan kondusif. Ia berharap Musorprov kali ini mampu menghasilkan sosok ketua umum yang visioner dan mampu membawa olahraga Kalimantan Timur menjadi lebih baik di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya transisi ke pemimpinan agar berjalan secara kondusif demi menjaga stabilitas pembinaan olahraga di daerah.
11: Saya juga menghargai pekerjaan teman-teman panitia yang bekerja sangat luar biasa, dan hari ini mudah-mudahan kita akan menghasilkan ketua yang visioner yang nanti akan dipilih. Misi pun sudah tunggal, tapi tentu akan kita sahkan nanti dalam rapat pleno pemilihan setelah mereka menyampaikan visi-misi. Harapan kami tentu lebih baik dari saya nantinya. Ini harapan kita. Saya aku yakin anak muda punya pemikiran yang luar biasa. Tentu kita akan memberikan support kepada ketua yang baru.
10: Selain itu, Rusdiansyah juga mengingatkan pentingnya efisiensi pengelolaan organisasi olahraga di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pengurus KONI yang baru harus mampu menentukan skala prioritas pembinaan cabang olahraga agar target prestasi daerah tetap tercapai. Ia menilai pembinaan olahraga ke depan harus lebih fokus terhadap cabang olahraga yang memiliki potensi prestasi, sehingga penggunaan anggaran bisa menjadi lebih efektif. Rusdiansyah juga memastikan setiap memberi dukungan dan masukan kepada kepengurusan yang baru demi keberlanjutan prestasi olahraga di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Jemaah haji asal Kalimantan Utara kini mulai bersiap menghadapi tahapan akhir penyelenggaraan ibadah haji, yakni pemulangan ke Indonesia. Petugas kloter telah menerima jadwal resmi dari panitia penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi dan mulai mematangkan berbagai persiapan agar proses kepulangan berjalan lancar. Ketua Kloter 7 Embarkasi Balikpapan, Syahid Abdullah, menjelaskan jemaah Kaltara yang tergabung dalam Kloter 7 akan menjadi rombongan pertama yang kembali ke tanah air. Mereka dijadwalkan berangkat dari Arab Saudi pada 15 Juni pukul 20 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pada tanggal 16 Juni pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini kondisi mayoritas jemaah Kloter 7 dilaporkan dalam keadaan baik. Petugas terus melakukan pemantauan kesehatan serta pendampingan terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka memiliki riwayat penyakit tertentu untuk memastikan kesiapan menjelang kepulangan. Sementara itu jemaah Kaltara yang tergabung dalam Kloter 8 masih memiliki agenda lanjutan di Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Sebanyak 105 jemaah dijadwalkan berangkat ke Madinah pada 8 Juni dan akan pulang ke tanah air pada 16 Juni.

Sebelum mari berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Polda Kaltim berhasil mengungkap 63 kasus kejahatan jalanan dan meringkus 81 tersangka sepanjang periode 1 Mei hingga 2 Juni 2026. Penyelidikan ini didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Dinas Lingkungan Hidup Samarinda terus melakukan pendampingan pengelolaan limbah dapur program makan bergizi gratis agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabupaten kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama. Mungkin terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi pendengar, untuk Anda sekali lagi yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nilai tukar rupiah makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup 0,71% atau 127 poin ke level 17.966 per dolar Amerika Serikat. Hampir 18.000 pendengar Pro 1 per dolarnya. Ya, analis pasar uang Ibrahim As-Saubi mengatakan pelaku pasar masih memantau perkembangan di Timur Tengah. Meski Lebanon menyebut Zionis Israel dan Hezbollah sepakat gencatan senjata parsial, tapi konflik Amerika Serikat Iran masih memanas. Kondisi ini membuat prospek negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran makin jauh dari harapan. Yang muncul justru situasi yang menimbulkan ketidakpastian dan lonjakan harga minyak. Pelaku pasar juga akan mencermati serangkaian indikator perekonomian Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini. Di antaranya laporan ketenaga kerjaan, automatic data processing atau ADP, survei jasa Institute for Supply Management atau ISM, dan data pesanan publik. Selain itu, pendengar, laporan tenaga kerja non-pertanian, non-farm payrolls di akhir pekan juga dinantikan para investor. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati pelemahan rupiah karena meningkatnya inflasi pada Mei 2026 menjadi 0,28% secara bulanan. Inflasi pada Mei 2026 dipicu oleh kenaikan inflasi pangan dan kenaikan harga yang diatur pemerintah atau harga energi. Nilai tukar rupiah yang terus merosot juga mempengaruhi laju inflasi. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia kembali membuka kan surplus di bulan Mei 2026, meskipun surplusnya menyusut dibandingkan bulan sebelumnya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti

0: tapi mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Dari MIAMI nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan uji tuntas HAM dan rancangan peraturan Presiden Bisnis dan HAM. Salah satu sanksi yang disiapkan adalah mengumumkan identitas perusahaan yang tidak patuh kepada publik. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham, Sofia Alatas, menjelaskan perusahaan dengan lebih dari 2.000 pekerja yang tidak menyampaikan laporan uji tuntas HAM akan berstatus tidak patuh. Ketentuan tersebut disiapkan Kemenham sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan menegakkan kepatuhan korporasi terhadap HAM. Ya, pendengar, Sofia mengatakan publikasi perusahaan yang tidak patuh berpotensi mempengaruhi reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap korporasi besar. Menurutnya, dampak tersebut akan lebih terasa bagi perusahaan tercatat di bursa dengan jaringan bisnis luas. Selain itu, Kemenham tengah menyiapkan sistem pelaporan digital dan skema pendampingan perusahaan melalui asesor bersertifikat untuk uji tuntas HAM. Perusahaan yang belum mampu menyusun laporan secara mandiri dapat memanfaatkan jasa asesor tersertifikasi Kementerian HAM. Sofia menegaskan, seluruh asesor wajib mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat resmi sebelum menjalankan tugas pendampingan. Ketentuan tersebut berlaku bagi asesor dari dalam maupun luar negeri yang akan bekerja di Indonesia. Asesor bersertifikat yang lulus pelatihan akan terdaftar di Kementerian HAM untuk mendampingi perusahaan menyusun laporan. Kemenham memastikan pelaporan uji tuntas HAM masih gratis pada tahap awal dan dilakukan setiap 2 tahun. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
3: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional DGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan...